0: mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, iya Pak Wagub ya.
4: Siap.
3: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
5: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
2: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini
8: beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
7: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah

0: tarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
1: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
0: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
2: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
0: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
4: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
5: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
6: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud.

0: Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda

0: Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
1: halo.
0: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali. Ya. Untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan. Silakan.
2: Aduh, tak dulu dong.
0: Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
3: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, Terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Saatnya kita update dulu informasi arus lalu lintas dalam program Live Traffic kali ini bersama Live Traffic di wilayah Kudus. Pendengar, ada KBO Satlantas Polres Kudus, Ibtu Zubaidi. Pak Zubaidi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak, di Kudus.
0: Pagi hari ini Kudus gimana cuacanya, Pak Zubaidi?
1: Alhamdulillah, kami sampaikan, kami laporkan untuk cuaca di wilayah hukum Polres Kudus saat ini cerah berawan, Mbak.
0: Cerah berawan ya. Kalau informasi arus lalu lintasnya gimana, Pak Zubaidi?
1: Terima kasih. Baik, kami sampaikan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Kudus, mulai dari Simpang Ulak, mulai dari batas kota Demak sampai dengan batas kota Pati. Secara umum arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk lampu traffic light di beberapa titik penggal jalan, mulai dari pos terminal yang berakhir di Simpang Tiga Bulung, ruas jalan Kudus Pati. Alhamdulillah tidak ada kendala, menyala dengan normal di semua penjuru. Untuk rekan-rekan, kegiatan rutin di pagi hari melaksanakan PH pagi, pelayanan kepada warga masyarakat, begitu.
0: Oke, ada tidak mungkin ruas jalan di wilayah Polres Kudus, Pak Zubaidi, yang sedang dilakukan perbaikan dan harus diwaspadai masyarakat?
1: Baik, kami sampaikan untuk perbaikan jalan saat ini di lingkar timur maupun selatan, khususnya dari arah Semarang menuju, ulangi, dari arah Pati menuju ke arah Semarang. Namun sampai saat ini masih terpantau lancar, kondusif, terkendali, mengingat perbaikan secara bergantian di sisi sebelah kiri. Secara umum kami sampaikan kondusif, lancar, terkendali, begitu.
0: Lancar, terkendali ya. Baik, silakan himbauan dan juga kepada masyarakat di wilayah Polres Kudus ini agar tetap berhati-hati selama melakukan perjalanan. Pak Zubaidi, silakan.
1: Baik, kami sampaikan, kami dari Satlantas Polres Kudus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya pengguna jalan agar berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Saling berbagi jalan, saling toleransi, dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus, begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak Zubaidi. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi, salam keselamatan.
0: Demikian tadi pendengar informasi dalam program Live Traffic ya pada kesempatan pagi hari ini. Beberapa WhatsApp dan juga komen di RRI Digital juga sudah masuk yang memberikan informasi arus lalu lintas dan cuaca. Nanti saya akan bacakan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Penguatan pertanian melalui perbaikan irigasi dan perlindungan lahan pertanian. Pendengar, kalau Anda sebagai warga Jawa Tengah ya, melihat adanya perbaikan irigasi untuk membantu teman-teman petani ya untuk mengairi tanahnya. Di sisi lain, ini ada persoalan lahan pertanian yang semakin menyempit. Bagaimana komentar Anda pada kesempatan pagi hari ini? Boleh sampaikan di 081-6666-886 atau juga mau telepon juga boleh ya di 024-831-6686. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh ya, tinggalkan jejak di kolom live chat pagi hari ini. Gimana sih Anda melihat persoalan lahan pertanian versus cuaca ya, musim kemarau yang cukup panjang kali ini? Kami tunggu dalam Semarang pagi ini, karena nanti kami juga akan bincangkan dalam Semarang Menyapa Pagi mengenai penguatan pertanian melalui perbaikan irigasi dan perlindungan lahan pertanian. Nanti juga kita akan berbincang bersama DKPP Pekalongan dan juga Kapokja. Bagaimana sih menurut mereka ya, kita harus menyikapinya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Mendengar, kalau mendengar kata menyusui, yang muncul di kepala kita pasti hewan mamalia seperti kucing, sapi, atau lumba-lumba. Tapi tahu tidak, ternyata ada spesies burung yang bisa memproduksi susu untuk bayinya. Ya, mereka adalah si cantik flamingo. Tapi tunggu dulu, susu flamingo ini berbeda dengan susu sapi. Warnanya bukan putih, melainkan merah pekat mirip seperti darah. Zat ini dinamakan crop milk atau susu tembolok. Cairan kaya protein dan lemak ini diproduksi di sepanjang dinding saluran pencernaan flamingo. Uniknya lagi, tidak cuma flamingo betina saja yang bisa menyusui. Sang ayah alias flamingo jantan juga bisa memproduksi susu merah ini. Saking totalitasnya membagikan nutrisi, warna bulu merah muda cerah milik orang tua flamingo akan pudar menjadi putih keabu-abuan selama masa menyusui ini. Inilah pengorbanan orang tua yang luar biasa.
1: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
2: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
1: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
2: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
1: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
2: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
1: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
2: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup nggak kira-kira nanti kita?
1: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
2: Kasusnya bakal berhenti trending. Tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang nggak bakal semudah itu hilang.

Garda Indonesia mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaan. Usulan tersebut muncul seiring kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menilai sepeda motor menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan. Ia meminta pemerintah menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan pengemudi melalui asesmen yang jelas dan menyeluruh. PT Kereta Api Indonesia menghadirkan promo spesial 17 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati diskon khusus tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial pada 17 Agustus 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menjelaskan promo tersebut dihadirkan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat menggunakan transportasi publik pada momentum kemerdekaan. Info Pro 1.

0: Dialog Semarang menyapa pagi kami hadirkan untuk Anda penguatan pertanian melalui perbaikan irigasi dan perlindungan lahan pertanian. Kita akan bincangkan bersama Kabid Prasarana-Sarana dan Penyuluhan PSP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto STPMAP. Pak Sutanto, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Mbak Silvi.
0: Ya. Betul, Silvi di studio. Kabar baik sehat,
1: selamat
0: Pak Sutanto.
1: Pagi, mendengar.
0: Kabar baik sehat ya Pak Sutanto ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Sutanto, pagi hari ini kita juga ingin mengedukasi kepada masyarakat nih. Belakangan ini kan pompa irigasi tenaga surya mulai menjadi perhatian. Apa yang melatar belakangi DKPP menghadirkan teknologi ini untuk membantu petani? Pak Sutanto silakan.
1: Iya, terima kasih. Untuk DKPP itu mendorong ya, mendorong pompa air tenaga surya sebagai respon atas dua persoalan yang berjalan beriringan, yaitu kerentanan pasokan air irigasi saat kemarau dan tentunya beban biaya bahan bakar solar yang selama ini ditanggung petani untuk pompa diesel. Sejumlah wilayah sentra padi di Kabupaten Pekalongan sekarang ini mulai mengalami penurunan debit air irigasi bahkan sejak pertengahan musim kemarau sehingga berisiko mengganggu pertumbuhan tanaman hasil panen. Dan program ini juga terintegrasi ya Mbak Silvia dan pendengar. Ini dengan program Benteng Pangan Jawa Tengah dari pemerintah provinsi yang sebagai tahun ini yang sebagai contoh ini tiga titik percontohan yaitu di Desa Tengwetan di Kabupaten Pekalongan sendiri, terus Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Selain itu juga DKPP ini membangun irigasi perpompaan tenaga surya itu di rawan kekeringan itu di desa dan daerah lainnya terutama. Mungkin itu Mbak Sylvia.
0: Oke, banyak masyarakat yang masih membayangkan ya pompa air harus menggunakan listrik atau solar. Tapi bagaimana sebetulnya dan sebenarnya cara kerja pompa tenaga surya ini dan apa keunggulan yang paling dirasakan petani setelah menggunakan ini, Pak Sutanto?
1: Ya, ini para pendengar ini saya perlu sampaikan dan untuk secara prinsip itu PTS ini bekerja dengan memanfaatkan panel surya, yaitu sebagai sumber listrik untuk menggerakkan pompa air. Sehingga tidak lagi bergantung pada jaringan PLN maupun bahan bakar solar. Beberapa unit bahkan sudah dipadukan dengan sumur bor dan teknologi IoT, sehingga dapat dipantau dan dioperasikan dari jarak jauh. Itu Mbak Silvia.
0: Teknologi ya. Ini cocok tidak diterapkan Pak Sutanto di semua wilayah pertanian di Kabupaten Pekalongan? Atau mungkin ada kriteria tertentu nih agar manfaatnya benar-benar optimal?
1: Iya, ini tidak semua sih sebetulnya ya. Tidak semua wilayah otomatis cocok. Ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan sebelum penempatan PATS. Yaitu tingkat intensitas cahaya matahari tentunya ya. Yang ini pakai solar panel. Yaitu daerah dengan paparan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun lebih optimal. Terus kami juga prioritaskan dulu wilayah rawan kekeringan

0: karena pembangunan diarahkan ke daerah paling rentan kekurangan air saat kemarau, seperti wilayah selatan, tengah, yang terutama yang potensi untuk padi. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber air bakunya. Kalau tidak ada airnya, ya kita tidak bisa untuk menjalankan ini. Terus luas layanan yang proporsional. Kami harapkan memang paling tidak PATS ini bisa mengairi untuk 20 hektar. Karena itu ya, ini program ini berjalan bertahap dan berbasis prioritas wilayah rawan, bukan diterapkan serentak di wilayah kabupaten.
1: Oke, kalau melihat hasil di lapangan, Pak Sutanto, apakah sudah ada perubahan yang dirasakan petani ini setelah memanfaatkan pompa tenaga surya? Misalnya nih, dari sisi biaya operasional, kemudahan pengairan, atau malah mungkin dari sisi produktivitas?
0: Iya, ini bisa, ya jelas ya, karena dari sisi biaya operasional, ini tentunya karena tidak menggunakan solar untuk pompa dieselnya, ya sudah dirasakan langsung pastinya. Beberapa petani menyebut kebutuhan solar berkurang signifikan setelah beralih ke PATS. Dari sisi kemudahan pengairan, petani di wilayah yang tadinya bergantung pada irigasi dari selatan dan rawan air rob saat kemarau, ini memiliki sumber air alternatif yang lebih layak melalui sumur bor bertenaga surya. Untuk produktivitas, tentunya dampaknya lebih terlihat pada sisi kepastian pola tanam. Petani dapat mengatur sendiri masa tanam, karena tidak lagi terkendala ongkos pengairan yang pada akhirnya berpotensi mendorong intensitas tanam dan hasil panen itu sendiri. Ngaten Mbak Silvia,
1: Tidak mendengar. Oke, Pak Sutanto, kalau melihat hasil di lapangan ini, selain menghadirkan teknologi baru, bagaimana sebetulnya kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan? Apakah perbaikan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan, atau mungkin ada pekerjaan rumah lain?
0: Iya. Ini perbaikan infrastruktur irigasi itu memang masih menjadi pekerjaan rumah ya. Beberapa daerah irigasi di Kabupaten Pekalongan itu mengalami penyusutan debit air yang cukup drastis, sehingga ratusan hektar sawah terancam kekurangan air, terutama ya tadi di wilayah selatan. Kondisi ini membuat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan untuk memantau kondisi sawah secara berkala dan mempercepat penanganan begitu muncul gejala kekurangan air. Selain pembangunan PATS, DKPP bersama pemerintah provinsi dan pusat juga menyiapkan infrastruktur pendukung lain, yaitu seperti irigasi berpipaan sebagai bagian dari strategi menghadapi musim kemarau secara lebih menyeluruh, tidak hanya mengandalkan satu jenis solusi. Dan itu mungkin Mbak Silvia dan pendengar.
1: Oke, Pak Sutanto. Pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan undang pendengar untuk bergabung, tapi kita jeda dulu boleh ya Pak Sutanto ya?
0: Oh, siap.
1: Lain telepon, lain WhatsApp, selain ini saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Selain satu ini, jangan kemana-mana.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
3: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Atik Sebe, Risau.
2: Raisa, Dila.
3: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
3: Liodra, Teganya Kau.
2: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
3: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
2: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Pop kategori putra, Ishak Oktavian, seharusnya aku.
2: Tito Aditya, lelah hati.
3: Tulus, teh hijau.
2: Enau Ari Lesmana, sesi potret.
3: Rizky Febian dan Adrian Halif, alama.
2: Wijaya 80, terakhir kali.
3: Afgan, Lestari Merindu.
2: Marcel, Firasat.
3: Glenn Fredly, Kau.
2: Mike Mohede, Terbaik.
3: Top kategori daerah. Sansaro, Minang.
2: Butet, Batak.
3: Kicir-kicir, Betawi.
2: Soeora Jamu, Jawa.
3: Es Lilin, Sunda.
2: Cik-cik Periuk, Kalbar.
3: Sipatokaan, Sulut.
2: Wayawai Windawe, Papua.
3: Bolelebo, NTT.
2: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Saatnya kita buka line telepon pada kesempatan pagi hari ini di 0248316686 atau boleh juga di WhatsApp kami 0816666886. Kita bincangkan dalam dialog Semarang Menyapa Pagi penguatan pertanian melalui perbaikan irigasi dan perlindungan lahan pertanian bersama Kabid Prasarana-Sarana dan Penyuluhan atau PSP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Pekalongan. Ada Pak Sutanto, STPMAP. Pak Sutanto masih bersama kami?
1: Iya.
0: Oke. Pak Sutanto, di sisi lain ya, selain dengan irigasi, pengairan, dan lain sebagainya begitu, alih fungsi lahan ini kan juga menjadi perhatian. Mengapa sebetulnya menjaga lahan pertanian tetap produktif menjadi sama pentingnya dengan membangun infrastruktur irigasi, Pak Sutanto?
1: Siap. Nah, Silvia dan pendengar, ini ya percuma gitu kalau membangun infrastruktur irigasi sebaik apapun kalau lahannya diairi terus menyusut akibat alih fungsi. Penetapan ini tidak boleh berhenti sebagai angka di dokumen perencanaan. Pelindungannya akan diperkuat melalui revisi rencana tata ruang wilayah yang telah disampaikan oleh Pak Sekda, dan saat ini prosesnya tinggal menunggu pengesahan melalui peraturan daerah. Infrastruktur irigasi dan pelindungan lahan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Investasi irigasi bermanfaat jangka panjang apabila lahan sasarannya terjamin tetap ada. Itu Mbak Silvia dan pendengar.
0: Oke, sebagai bidang yang juga membawahi penyuluhan, Pak Sutanto, bagaimana DKPP memastikan petani ini siap memanfaatkan teknologi baru seperti pompa tenaga surya dan juga tidak ragu ya beralih dari cara konvensional? Tapi ditahan dulu boleh Pak Sutanto, kita terima telepon dulu ya pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini, ada Pak Irwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Silvia Ansori.
0: Halo, silahkan Pak Irwan.
2: Pagi-pagi ini segar udah ngobrol dengan perempuan cantik dan soleha Mbak Silvia.
0: Aduh, silahkan.
2: Ya, selamat pagi Pak narasumber ya.
1: Selamat pagi Pak Irwan.
2: Pertanian ini ya. Ini saya dari Bandung Timur Pak. Kebetulan saya juga latar belakang pendidikan di SPMA Pak di sini. Beginilah, masalah banyak lahan beralih fungsi. Di sini kan sudah beralih fungsinya banyak, kemudian pakai jalan tol, kemudian pabrik, sedangkan dibutuhkan sewa-sewa pangan, kenapa ya? Nah, dikira-kira bagaimana untuk di Jawa Tengah? Apakah sama juga banyak beralih fungsi? Kalau saya di lingkungan ini, aduh, terkadang, nah sekarang gini Pak, begitu para petani udah lihat uang, ketika sekarang kan banyak yang mengeluh, duh, uang habis, lahan habis. Nah, itu seperti, nah bagaimana Pak, para kepala daerah ya pada sejengan terlalu kebebasan lah memberikan tanah lahan yang produktif untuk bahan para petani. Nah, itu seperti dia. Jadi kan seolah-olah mungkin kuncinya ada di kepala daerah, bupati, mungkin terutama bupati atau wali kota misalkan seperti dia tanya, apa yang punya kebijakan di lingkungan tersebut. Nah, kemudian misalnya Pak, sekarang masalah punya terutama masalah alih fungsi. Nah, sekarang masalah pengairan, kalau di lingkungan saya alhamdulillah Pak, masalah pengairan cukup tapi dengan cara pengawasan diatur oleh pihak petugas, jadi bergini, jadi aman, tidak sekebeda sebelum diatur, wah ramai, sering berantem antara sama. Nah, sekarang ada semacam diatur. Nah, bagaimana Pak untuk bicara tentang, lalu bagaimana tanggap Bapak tentang masalah banyak fungsi untuk masa depan para petani itu sendiri? Terima kasih Pak, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Irwan, silahkan Pak Sutanto, banyaknya alih fungsi lahan nih.
1: Pak Irwan, untuk pertanyaannya gitu, pendengar, perlu kami sampaikan untuk alih fungsi ini memang sudah diatur ya di RT/RW mana yang bisa dialih fungsikan. Dalam arti wilayah-wilayah ini kan ada pengaturannya gitu. Pada prinsipnya untuk yang sawah ini kita selalu memberikan insentif gitu. Jangan sampai sawah-sawah produktif ini bisa beralih fungsi ke yang non-produktif. Mungkin itu Mbak Sylvia yang bisa kami sampaikan.
0: Oke, tapi edukasi ke masyarakat tentang lahan produktif tetap dilakukan ya Pak Sutanto ya?
1: Itu dilakukan ya, melalui teman-teman penyuluh itu jelas. Makanya kita selalu memberikan insentif agar jangan sampai ini beralih fungsi. Terutama yang ya tadi yang jelas-jelas itu produktif dan wilayah pertanian.
0: Nah tadi Pak Sutanto, bagaimana memang memastikan petani siap memanfaatkan teknologi baru nih?
1: Itu dengan pendekatannya ya tidak hanya membangun infrastruktur lalu selesai ya, tetapi memastikan petani paham dan percaya diri menggunakannya. Ya salah satu langkahnya yaitu dengan pendampingan langsung oleh PPL di lapangan. Bukan hanya memantau kondisi sawah, tetapi juga mengedukasi kelompok tani tadi mengenai cara kerja dan perawatan PTS. Melibatkan Gapoktan sebagai simpul komunikasi. Pengalaman positif dari petani yang lebih dulu memakai, seperti penghematan solar dan kemudian mengatur masa tanam, menjadi contoh nyata yang lebih meyakinkan dibanding sosialisasi teoritis. Yang terakhir mungkin pendekatan terhadap bertahap ya, dengan bertahap melalui kawasan percontohan. Lokasi yang sudah berjalan diarahkan menjadi kawasan percontohan yang direplikasi ke wilayah lain. Sehingga petani di daerah lain dapat melihat langsung buktinya sebelum diajak beralih. Itu Mbak Silvia dan pendengar.
0: Oke, Pak Sutanto, untuk menutup jumpa kita pagi hari ini, kalau melihat 5 hingga 10 tahun ke depan, seperti apa harapan Pak Sutanto terhadap wajah pertanian Kabupaten Pekalongan? Apakah teknologi akan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dan berkurangnya lahan pertanian atau gimana? Silakan.
1: Ya, Mbak Silvia dan para pendengar, kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian optimis ke depan wajah pertanian Kabupaten Pekalongan diharapkan makin mandiri secara energi dan air. Pompa tenaga surya bukan lagi proyek percontohan di beberapa desa, melainkan sudah menjadi standar di kawasan-kawasan rawan kering. Lahan pertanian yang sudah dikunci sebagai LP2B juga benar-benar terjaga melalui penegakan RT/RW, sehingga luasan sawah produktif tidak tergerus pembangunan. Mengenai teknologi, itu sebagai kunci ketahanan pangan, jawabannya jelas iya. Dengan catatan bahwa teknologi seperti PTS dan IoT adalah alat, bukan solusi tunggal. Teknologi ini efektif bila berjalan beriringan dengan tiga hal lain. Perlindungan lahan dari alih fungsi, perbaikan jaringan irigasi yang sudah menua, dan pendampingan penyuluh. Ya, pendampingan penyuluhan yang konsisten agar petani benar-benar siap beradaptasi. Kombinasi itulah yang akan meningkatkan apakah Kabupaten Pekalongan dapat bertahan sebagai lumbung pangan di tengah tekanan perubahan iklim dan berkurangnya lahan. Itu Mbak Silvia dan para pendengar RRI Semarang.
0: Baik. Perlu
1: kami sampaikan.
0: Terima kasih Pak Sutanto pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Sutanto ya.
1: Siap, insyaallah.
0: Sehat selalu Pak Sutanto.
1: Kebetulan ya. Mau ke Magelang ini Pak.
0: Oh, ya. Okay. Hati-hati di jalan ya Pak Sutanto ya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabid Prasarana-Sarana dan Penyuluhan PSP Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian atau DKPP ya, Kabupaten Pekalongan, Sutanto STPMAP. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua, Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. 416 personel pemegang SENPI jalani pelatihan. Polda Jateng tegaskan profesionalisme dalam penggunaan kekuatan. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, Polda Jawa Tengah terus memperkuat profesionalisme dan kesiapan personil pemegang senjata api melalui latihan penggunaan kekuatan dalam tingkat tindakan kepolisian tahap 6 kendali senjata api. Diikuti 416 personil dari Satuan Kerja Mapolda Jawa Tengah dan Polres Jajaran. Latihan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan kemampuan dan kompetensi personil pemegang SENPI dinas. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 15 Agustus, dibuka oleh Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Latif Usman, mewakili Kapolda, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Pembukaan dalam pembukaan Wakapolda Jawa Tengah menegaskan dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis, menuntut personil Polri untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas. Dalam sesi pelatihan di Borobudur, dalam sesi pelatihan di ruang Borobudur, Mapolda Jawa Tengah, seluruh peserta mengikuti sejumlah tahapan pemeriksaan dan penilaian personil. Pemeriksaan tersebut meliputi penelitian personil, pengaduan masyarakat dan pengawas, tes pemeriksaan kesehatan dan narkoba, yang kemudian dilanjutkan dengan tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan jiwa. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan untuk memastikan kesiapan personil secara menyeluruh sebelum mengikuti latihan kemampuan di lapangan. Memasuki tahap latihan menembak di lapangan pada Rabu kemarin, kegiatan dilaksanakan secara bertahap sejumlah lapangan tembak di Kompi Satbrimob Polda Jawa Tengah di berbagai wilayah. Dua tim pelatih dari Satbrimob Polda Jawa Tengah diterjunkan untuk memberikan materi dengan standar yang sama kepada peserta dari berbagai rayon. Dengan pola tersebut, latihan dapat menjangkau personil dari berbagai wilayah sekaligus memastikan materi dan standar kompetensi diberikan tetap seragam. Dalam kegiatan itu, Wakapolda Jawa Tengah juga menekankan kemampuan penggunaan senjata api tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan, personil perlu terus dilatih agar kemampuan teknis tetap terpelihara, sekaligus memahami secara baik kapan dan bagaimana kewenangan penggunaan kekuatan dapat dilakukan. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas, kami update lagi informasi lainnya kembali.

Anda tahu, kemerdekaan Republik Indonesia juga dipengaruhi oleh bandit. Ya, bandit yang kita ketahui ialah orang jahat seperti pencuri, perampok, pemalak, dan pandangan negatif lainnya. Namun, pada masa sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia, bandit berperan besar dalam berlangsungnya jalan menuju kemerdekaan. Seperti pada saat peristiwa Rengas Dengklok yang bertempat di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, para bandit membantu golongan muda mengamankan tempat persembunyian untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar lekas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

0: Pendengar, kita masih bincangkan ya mengenai penguatan pertanian melalui perbaikan irigasi dan perlindungan lahan pertanian. Kalau tadi kita sudah bincangkan bersama DKPP Kabupaten Pekalongan, ini saya coba hubungi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kapokja OP Irigasi Air Baku ya, bersama Wahyudi Purnomo ST. Ada Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Oke, selamat pagi.
0: Sudah tersambung dengar suara saya dengan baik ya, Pak Yudi ya?
1: Alhamdulillah, Mbak, sudah ya.
0: Alhamdulillah. Pak Yudi, irigasi ini kan menjadi salah satu faktor penting ya dalam menjaga produktivitas pertanian. Bagaimana sebetulnya kondisi jaringan irigasi di Jawa Tengah saat ini, khususnya yang mendukung lahan pertanian? Silakan sebagai pembuka, Pak Wahyudi.
1: Iya, Mbak. Jadi saat ini Pak, ya, kondisi irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah memang belum bisa dalam kondisi baik ya 100% ya Pak. Ya. Jadi 73% ini memang kondisinya rusak sedang. Ya. Kemudian 20% kita rusak ringan, yang baiknya sekitar 3% ya, dan ada 3% lagi rusak berat gitu Mbak. Ini pandangan untuk kondisi irigasi saat ini Mbak di kewenangan Jawa Tengah.
0: Ada tidak program prioritas Dinas PUPR Jawa Tengah nih dalam membangun maupun merehabilitasi jaringan irigasi agar kebutuhan air petani ini tetap terpenuhi, Pak Yudi?
1: Oh iya, berarti program prioritas ya selalu ada ya. Jadi ya seperti tagline-nya Pak Lutfi, Pak Ngopeni dan Kelakoni, kita juga punya tagline sendiri Pak, namanya air irigasi terpenuhi petani mukti ya. Jadi kita selalu menjaga OP irigasi, karena rehab ini memang seiring dengan OP irigasi ya, menjaga bagaimana saluran itu bisa terawat ya dengan pemeliharaan rutin berkala dan operasinya, sehingga air ini bisa sampai dari sungai kemudian masuk bendung dan masuk ke areal irigasi ini dengan terukur dan secara kuantitas dapat terjaga. Itu Mbak.
0: Tapi itu memang sudah juga disosialisasikan di wilayah Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh ya, Pak Yudi ya?
1: Sudah, jadi di Jawa Tengah kita mempunyai balai PSDA ya. Ada 3 balai PSDA di wilayah Karesidenan, Ekskaresidenan di Tegal, kemudian di Semarang ada Balai Putri Kuto, dan di wilayah Serayu sana ada Balai Serayu Bogowonto. Jadi kita sedang pasti melakukan setiap tahun, setiap kegiatan OP irigasi ini kita sosialisasikan dengan masyarakat. Gitu, Mbak.
0: Ada tidak mungkin tantangan yang dihadapi PUPR nih Pak Yudi dalam menjaga fungsi jaringan irigasi, terutama saat menghadapi musim kemarau maupun cuaca ekstrim seperti ini?
1: Jadi sebenarnya tantangan cuaca ekstrim ini bukan hanya kali ini saja ya. Jadi ada beberapa tahun-tahun di belakang, seperti tahun 2023 kalau nggak salah itu juga ada El Nino seperti sekarang ini ya. Jadi sudah terbiasa kita dalam menghadapi kekurangan air karena kemarau seperti ini. Jadi ketersediaan air berkurang ya ini. Ya kita jelas akan melakukan langkah-langkah yang sangat signifikan terkait dengan pemenuhan kebutuhan air irigasi di sawah ya, masuk pengawasan pengaliran air ya. Kemudian ini jadi yang tidak kalah penting, ketika air ini berkurang dan kebutuhannya tetap ya, dengan karo alir irigasi kan kebutuhannya tetap ya, tidak ada alir irigasi berkurang. Nah ini kita biasanya sosialisasikan dengan kegiatan gilir air. Jadi ya, jadi untuk areal irigasi di wilayah ini mungkin bisa diterapkan 3 hari mengalir di sana, mungkin 3 hari mengalir itu mungkin yang kita terapkan memasuki musim kemarau. Kemudian kita juga sosialisasikan tanaman-tanaman yang mungkin yang cocok ini, cocok selain kita kerjasama dengan pertanian bahwa cocok untuk ditanam saat kemarau, jadi yang tidak butuh air banyak, tapi mungkin itu juga akan menjaga swasembada pangan. Mungkin begitu, Mbak.
0: Oke. Kita kan memang menyelesaikan sebuah masalah tidak bisa sendirian begitu ya Pak Yudi ya.
1: Betul.
0: Bagaimana sebetulnya koordinasi antara Dinas PUPR dengan pemerintah kabupaten kota atau mungkin pihak-pihak lain dalam pembangunan irigasi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan petani?
1: Jadi memang di irigasi ini kalau tanpa ada koordinasi ya nggak jalan.
0: Betul.
1: Di irigasi ini ada kewenangan, jadi ada kewenangan. Jadi kalau kita lihat sesuai Permen PU nomor 14 tahun 2014 itu kewenangan keliwangan sampai 1000 hektar itu kewenangannya kabupaten. Kemudian 1000 hektar sampai 3000 itu kewenangan provinsi. Kemudian 3000 ke atas itu kewenangan pusat. Jadi memang seperti ketika kita dihadapkan kewenangan itu tanpa adanya koordinasi ya nggak akan jalan. Seperti juga Dinas PUPR ini hanya berwenang di jaringan irigasi induk dan sekunder, sedangkan tersiernya di pertanian. Jadi apa gunanya saluran induk sekunder airnya mengalir tapi jaringan tersier ke sawahnya nggak bisa, nggak jalan ke sawah ya sama saja. Jadi kemudian dengan kabupaten kota jelas tadi ya terkait dengan selain sarplas juga yang mempunyai wilayah administratif adalah mereka. Jadi yang mempunyai orangnya sebenarnya mereka, petaninya mereka gitu ya, bukan petaninya orang provinsi. Jadi sosialisasi ke P3A, P3A itu petani pemakai air, kemudian kalau pertanian ini ada kelompok tani, nah ini sangat sangat dibutuhkan oleh kabupaten kota sehingga ada sinkronisasi yang baik sehingga airnya yang dibutuhkan berapa, kita cukupi berapa, dan sampainya di area irigasi itu juga bisa terukur sehingga ya semuanya kebutuhan petani dapat tercukupi. Itu perlunya koordinasi.
0: Iya, betul.
1: Di PUPR ya.
0: Kami tadi berbincang di segmen pertama dengan DKPP Kabupaten Pekalongan menyinggung terkait adanya pompa irigasi tenaga surya Pak Yudi di sejumlah daerah. Nah, bagaimana sebetulnya dari pihak PUPR begitu ya, dari sisi infrastruktur pengairan, ini melihat peran teknologi tersebut dalam melengkapi sistem irigasi yang sudah ada, Pak Yudi?
1: Jadi luar biasa sekarang sudah ada pompa irigasi tenaga surya, karena bukan rahasia lagi bahwa BBM itu sangat sangat berperan besar dalam pembiayaan ya. Sekarang BBM naik, kemudian kalau kita tenaga listrik pun listrik juga biayanya juga tidak murah ya. Jadi memang teknologi pengembangan tenaga surya apapun bidangnya ini sangat dibutuhkan. Tapi memang kalau kewenangan provinsi di Jawa Tengah ini memang prinsip irigasinya adalah irigasi gravitasi ya. Ini irigasi gravitasi itu memang mengalir dari atas ke rendah. Jadi sebenarnya penggunaan pompa irigasi ini dibutuhkan pada mungkin tak ada hujan, sawah-sawah tak ada hujan seperti itu ya. Kemudian mungkin areal-areal irigasi yang tidak teknis gitu ya. Tapi apapun itu ke depan mungkin ada beberapa daerah irigasi kita yang menggunakan pompa seperti di wilayah Serayu itu bagus sekali ini terobosan ini mungkin akan bisa kita gunakan di wilayah-wilayah irigasi yang menggunakan pompa. Gitu Mbak.
0: Oke. Selain infrastruktur baru Pak Yudi, bagaimana strategi PUPR nih memastikan jaringan irigasi yang sudah ada ini tetap terawat dan tentunya berfungsi optimal dalam jangka waktu panjang ke depan?
1: Jadi prinsipnya kegiatan irigasi itu ada tiga kan, irigasi pembangunan awal ya, pembangunan baru, kemudian rehab dan OP ya. Kegiatan irigasi itu ada tiga. Kegiatan awal membangun dari awal, jadi fungsinya mestinya lebih terjaga. Kemudian rehab itu dari fungsi yang turun sekali menjadi seperti rencana awal. Kemudian yang tidak kalah penting sekarang adalah kegiatan OP, operasi dan pemeliharaan irigasi, ini untuk mempertahankan fungsi irigasi. Jadi yang kita lakukan sekarang ini memang dengan mungkin ya, mungkin bukan rahasia lagi ya, ada keterbatasan pembiayaan. Yang kita dorong ya sekarang banyak sekali kegiatan OP, OP irigasi. Jadi ini bisa kita laksanakan sendiri, kita di mana, di lapangan, di daerah irigasi, di jaringan irigasi itu ada teman-teman namanya PPA ya, petugas pintu air, ini dalam rangka mengoperasikan, menjalankan kegiatan pengaliran air dan lain-lain. Kemudian di sana juga ada namanya pekarya saluran, ini tugasnya di saluran, jadi sedimen, mengangkat sedimen, kemudian babatan-babatan rumput, mengangkat sampah, ini tugas mereka. Jadi ini untuk menjaga, mempertahankan fungsi dari irigasi tersebut agar memang sesuai dengan sesuai dengan umurnya gitu ya. Kemudian yang dilakukan ini tadi internal, eksternalnya tetap kita bekerja sama dengan masyarakat ya, instansi lain, mungkin dengan PU, dengan pertanian kabupaten kota, pertanian dinas, dengan BPWS. Tapi di ada juga kita bekerja dengan masyarakat. Jadi yang penggunanya adalah mereka ya, P3A, petani pemakai air gitu ya. Penggunanya adalah mereka, kita selalu melibatkan mereka, petani pemakai air ini dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kita, terutama di wilayah Jawa Tengah. Sehingga irigasi ini akan tetap terawat dan berfungsi optimal sesuai dengan umur yang direncanakan. Gitu, Mbak.
0: Baik, terakhir boleh nih Pak Wahyudi, pada kesempatan pagi hari ini, apa harapan Dinas PUPR Jawa Tengah terhadap kolaborasi lintas sektor ya, dalam mewujudkan sistem irigasi yang handal tentunya, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Silahkan untuk tutup jumpa kita.
1: Iya, jadi sekarang ini memang lintas sektoral sudah tidak barang yang baru lagi ya sekarang. Kalau dulu ini urusanmu, ini urusanku, ini sekarang ini enggak. Jadi ketika Bapak Presiden mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan peningkatan riap serta OP irigasi, ini semuanya bisa masuk, semua kewenangan bisa masuk. Jadi kolaborasi wajib dilaksanakan antar instansi, baik itu stakeholder, tadi P3A, kabupaten kota, pertanian, kemudian BPWS. Jadi semua anggaran bisa masuk di sini dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Tentunya juga yang tidak kalah penting, air pun tidak cukup. Koordinasi dengan pertanian ini termasuk bibit tanaman, padi, jagung, lain-lain, kemudian pupuk, kemudian alsintan, alat mesin pertanian, ya kemudian penjualan. Ya. Ini harus ada kolaborasi di situ. Tanpa itu ya berjalan sendiri-sendiri ya nggak akan ada yang mau jadi petani, percuma, andur pari, airnya ada, pupuknya ada, tapi penjualannya nggak bagus ya, nggak juga. Jadi memang harapan Dinas PUPR ini ya bukan hanya kita mencukupi airnya, tapi bagaimana menanamnya, bagaimana nanti para panenan, bagaimana cara penjualan ini juga bisa dikolaborasikan dengan instansi-instansi ini, sehingga petani tetap bisa berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
0: Oke. Itu mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yudi perbincangannya kali ini. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi. Diharapkan ini bisa menjadi edukasi kepada seluruh masyarakat di wilayah Jawa Tengah ya, untuk sama-sama menguatkan pertanian nih melalui perbaikan gizi. Sehat selalu Pak Wahyudi, selamat pagi.
1: Makasih Mbak, dan selamat juga.
0: Demikian tadi Kapokja OP Irigasi Air Baku Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah. Penguatan pertanian melalui perbaikan irigasi dan perlindungan lahan pertanian. Saya masih temani Anda mendengar hingga 1 jam ke depan ya, di Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah beredar di media sosial pada awal Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut ialah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search, memasukkan kata kunci penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan valid terkait pembagian bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah pada Agustus ini. Selain itu, mengutip dari kompas.com, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan insentif tersebut tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Ia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan video yang mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah memiliki probabilitas 89,6% dibuat oleh artificial intelligence atau AI. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Senja teduh pelita, Malik the Essential ya. Siapa yang suka senja, pendengar, nanti sore pasti senjanya jauh lebih menyenangkan. Karena besok gitu ya, tanggal 14 Agustus 2026 hari Pramuka. Jadi biasanya sore ini masih banyak nih adik-adik SMP, SD, SMA yang latihan untuk upacara esok hari. Tapi pendengar, kalau kita itu kan sering paham ya, hari Pramuka, Praja Muda Karana yang diperingati setiap 14 Agustus nih. Tapi tujuannya apa sih untuk memperingati hari Pramuka tersebut? Jadi peringatan ini pendengar mengajak generasi muda menumbuhkan karakter kemandirian dan kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau kita ingat dulu waktu kita pramuka di sekolah begitu ya, pelajarannya adalah saling membantu ya kan, saling gotong royong ya, jadi memasak bersama, bersih-bersih bersama, atau bahkan ada gerakan donor darah juga yang diprakarsai oleh pramuka. Kalau kita tengok secara sejarah, gerakan Pramuka Indonesia ini bermula pada pembentukan organisasi di tahun 1961. Tanggalnya jelas 14 Agustus ya. Penetapan ini ditandai dengan penyerahan panji kepanduan oleh Presiden Soekarno era itu kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Istana Negara. Tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Bahkan banyak sekali masyarakat yang masih terlibat pramuka walaupun sudah tidak bersekolah begitu ya, dan mengaplikasikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai gotong royong hingga saat ini. Contohnya ketika ada kebencanaan, teman-teman pramuka ini juga terjun langsung untuk saling membantu, bergotong royong, menuntaskan, membantu meringankan beban para korban ya. Atau mungkin ada gerakan donor darah. Nah, teman-teman pramuka ini juga garda paling depan nih untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan menyumbahkan darah yang dia miliki, karena mereka paham betul satu tetes darah itu bisa menyelamatkan nyawa manusia. Nah, gimana pendengar? Besok di hari pramuka ada outfit apa nih? Atau mungkin Anda yang sudah bekerja akan menggunakan seragam pramuka kembali?

0: Ya, action.
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zeva.
0: Cut. Oke, bungkus. Cut.
1: Minum Zeva kok disuruh berhenti? Ya susah lah. Karena Zeva adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, cut, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zeva. Cek bio Instagram Zeva Water Official ya.
2: Zeva.

Siapa yang pengen jadi primadona, pendengar? Kalau kita punya prestasi, juga bisa jadi primadona ya di sekolah. Salah satunya dengan kabar seru untuk kalian para pelajar SMA dan juga SMK sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri, MAN dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkapnya, Anda bisa baca syarat dan ketentuan serta pengumpulan karya ini melalui Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, dan raih hadiah total jutaan rupiah, tentunya sertifikat untuk seluruh pemenang. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu dan bisa jadi primadona.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Saatnya kita update juga bagaimana informasi cuaca kemaritiman edisi pagi hari ini bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Doni. Selamat pagi Mas Doni.
1: Selamat pagi Kak.
0: Mas Doni, boleh diupdate dong, ini teman-teman nelayan nungguin nih, ada peringatan dini gelombang tinggi kah Mas Doni? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti Kamis 13 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Jumat 14 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Kamis 13 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Jumat 14 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Itu terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mas Doni pada kesempatan pagi hari ini. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita mendengar dalam Semarang pagi ini. Setelah ini ada Fahri yang menemani aktivitas siang hari Anda. Besok kita jumpa lagi mendengar dan salam sehat untuk kita semua. Salam bahagia selalu.

mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI di Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Di siang hari ini edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 pendengar ya, bersama saya Fahri Marlian yang pada kesempatan atau segmen Semarang siang ini akan menemani Anda semuanya hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi, musik sudah kami siapkan untuk menemani siang Anda. Dan bagi pendengar yang nanti mau bergabung, barangkali ada yang ingin berbagi cerita atau aktivitas di siang hari ini ya, informasi update terbaru apa dari tempat Anda, gelaran event 17-an barangkali di bulan Agustus ini, silakan saja nanti bisa dibagikan ya. Atau mau request lagu, boleh kami persilahkan di line telepon 0248316686 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Semarang ya, di 0816666886.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar, jika kita berbicara tentang bulan kemerdekaan ya, atau yang biasa kita sebut sebagai bulan Agustusan, begitu, yang mana ini adalah bulan di mana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita semarakan bersama, tepatnya nanti pada tanggal 17 Agustus 2026 ya, kalau di tahun ini. Pasti isinya atau masyarakat tentunya berbondong-bondong ya untuk menyemarakan atau membuat berbagai event yang ditujukan untuk, pertama, ini sebagai sarana untuk kita berkreasi, begitu ya, berkreasi dalam hal ini adalah membuat satu agenda yang bisa menyatukan masyarakat ya. Di sisi lain juga sebagai sarana untuk kita selalu mengingat kemerdekaan ya, perjuangan para pahlawan kita yang sudah gugur, yang pada masa perjuangan dulu sudah menumpahkan darah keringatnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia ya. Ada satu informasi menarik dari Pekalongan, pendengar, yang mana warga di Desa Gandarum, Kecamatan Kajen ya, lebih spesifik lagi di RT 3 RW 12 ini baru-baru ini melaksanakan yang namanya Semarak Gotong Royong ya, atau satu agenda yang ditujukan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Salah satu kegiatannya atau agendanya adalah jalan sehat bersama, pendengar. Ini menarik ya, karena ya biasanya memang salah satu agenda atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka kita menyemarakan bulan kemerdekaan ya dengan jalan sehat dan diteruskan dengan lomba-lomba. Tapi kita akan simak informasinya, pendengar, atau kita dalami informasinya yang juga dilansir dari laman rri.co.id Pekalongan ya. Bahwasanya kegiatan jalan sehat yang dilaksanakan di RT3 atau lingkungan RT3 RW 12 Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ini diikuti oleh berbagai kalangan ya, mulai dari anak-anak, pemuda, bahkan yang dewasa pun ikut ambil bagian di dalamnya. Karena selain menjadi sarana untuk menjaga kebugaran ya, atau jalan sehat ini tentunya bisa mengaktifkan seluruh badan kita supaya gerak begitu ya, dan bisa meningkatkan kesehatan kita. Momen ini tentunya bisa menjadi sarana juga untuk warga atau masyarakat di wilayah tersebut untuk mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kerukunan antar warga, pendengar. Bahkan disampaikan oleh Ketua RT 3 RW 12 Sinada Subur bahwasanya kegiatan jalan sehat adalah salah satu bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah setempat ya, dan harapannya seluruh rangkaian kegiatannya nanti ini bisa menjadi sarana juga untuk mempererat hubungan antar warga ya, masyarakat, persaudaraan, sekaligus menjaga semangat gotong royong di tengah masyarakat, terutama dalam hal memperingati atau menyemarakan bulan kemerdekaan ini ya. Lebih lanjut, Subur juga menyampaikan bahwasanya masyarakat ini diajak untuk senantiasa bisa mengenang ya dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini tentunya menjadi salah satu agenda yang kita sebaiknya laksanakan, pendengar ya, di masing-masing lingkungan, di tempat Anda tinggal. Jika gotong royong sudah dimulai, tidak ada salahnya kita untuk bergabung ya, bahkan mungkin wajib untuk kita bergabung di dalamnya, supaya nanti orang Jawa mengatakan guyub rukun begitu ya, atau gotong royong ini bisa terus terwujud dan menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi masyarakat Indonesia untuk nantinya bisa terus bersatu ya, manunggal, menjaga kesatuan, toleransi, sehingga nanti kemerdekaan yang usianya sudah 81 tahun ini atau akan 81 tahun ini bisa benar-benar terisi dengan keharmonisan begitu ya, yang diciptakan dari akar rumput masyarakat di Indonesia itu sendiri.

0: totalnya jadi Rp65.000 ya Pak. Eh, tapi maaf Pak, kantong belanjaannya habis.
1: Sudah, tenang saja Mbak. Belanjaan saya kita bungkus pakai kain saja. Tinggal dilipat dan diikat dengan simpul jangkar begini.
0: Wah, cepat, terampil, dan ramah lingkungan ya Pak.
1: Jelas dong, saya kan ikut pramuka.
0: Wah, ternyata pramuka itu keren ya Pak. Pantesan Bapak kreatif, terampil, dan selalu punya solusi dalam setiap masalah.
1: Bener Mbak, saya ini pramuka alias praja muda karana.
0: Katanya muda, tapi kok Bapak tua?
2: Selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka.

Pendekar masih berkaitan dengan kemerdekaan ya. Bulan kemerdekaan ini selain aktivitas atau kegiatan masyarakat yang semakin padat ya dengan adanya event atau mungkin gelaran seperti Jalan Sehat tadi di Kabupaten Pekalongan ya di Kecamatan Kajen, lebih spesifik di Desa Gandarum tadi ya dengan aktivitas atau kegiatan Jalan Sehatnya. Di sisi lain ini untuk Anda yang suka shopping ya atau mungkin berbelanja ya, melakukan perjalanan juga dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi, ini tentunya di bulan kemerdekaan pasti kita banyak menjumpai yang namanya diskon kemerdekaan ya pendengar ya. Salah satunya ini ada yang menarik dari Kereta Api Indonesia pendengar, yang pada 17 Agustus ya atau mungkin di momen kemerdekaan ini lebih tepatnya meluncurkan atau mengadakan yang namanya diskon 17% untuk perjalanan ya 4 kereta dari stasiun Cilacap pendengar. Nah ini untuk Anda yang mungkin tempat tinggalnya atau kampung halamannya di Cilacap ya, atau dari Cilacap mau kembali ke Semarang, ada satu informasi menarik yang kami lansir dari rri.co.id Cilacap ya. Untuk warga Cilacap yang akan bepergian ke manapun itu ya, yang ada atau terdapat dalam rute 4 kereta yang nanti akan disebutkan, ini mendapatkan yang namanya diskon ya 17% melalui promo spesial 17 Agustus 2026 dari PT Kereta Api Indonesia Daup 5 Purwokerto pendengar ya. Ada 4 kereta yang dihadirkan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Diskonnya dengan tema tentunya Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju ya. Dan ini diskon spesifik khusus untuk kereta api ekonomi komersial ya, yang melakukan keberangkatan pada tanggal 17 Agustus 2026. Yang dari Cilacap mau ke Semarang ya, atau mungkin ke tempat-tempat lain, ini nanti akan kami sampaikan bahwasanya 4 kereta api dari stasiun Cilacap yang masuk dalam program promo tersebut, yakni kereta api Kamandaka. Nah ini ya, Cilacap, Semarang, Tawang, ini kan tentunya cocok untuk Anda yang mau pulang kampung ke Semarang begitu dari Cilacap ya, tanggal 17 Agustus ya, merayakan kemerdekaannya melalui perjalanan kereta. Nah ini nanti mendapatkan diskon 17%. Terus juga ada kereta api Joglo Semarkerto ya, relasi Cilacap Yogyakarta. Dari Cilacap ke Yogyakarta nanti mendapatkan juga diskon 17%. Dan tentunya ini ditujukan untuk tadi ya, menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Disampaikan oleh Humas Kereta Api Daop 5 Purwokerto, M. Asyad Habibuddin, bahwasanya ini menjadi bagian juga dalam rangka kereta api menghadirkan perjalanan yang lebih terjangkau, sekaligus mengajak masyarakat ya merayakan momentum kemerdekaan dengan menggunakan transportasi publik. Ya, karena menurutnya momentum kemerdekaan memiliki makna khusus bagi masyarakat Indonesia ya. Ada yang barangkali mau pulang kampung, silakan saja dari Cilacap ke Semarang, Cilacap ke Yogyakarta. Tadi keretanya ada Joglo Semarkerto sama Kamandaka gitu ya. Totalnya ada 4 kereta. Dan lebih lanjut lagi, untuk tiket promo ini mulai dapat dibeli pada tanggal 14 Agustus 2026 mulai pukul 00:01 waktu Indonesia Barat ya, hingga nantinya 17 Agustus 2026 tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sementara untuk perjalanan dengan tarif promo ini hanya berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026 ya, mulai 00 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat begitu ya. Untuk Anda silakan saja, ini nanti bisa dipesan melalui aplikasi, jika online ya akses baik KAI ya maupun di kanal resmi lainnya ya. Silakan saja, nanti boleh juga diceritakan ya, barangkali ada yang tempat tinggalnya di Cilacap atau mungkin relasi saudara di Cilacap mau pulang, ini monggo silakan bisa dikabari terkait dengan adanya diskon kemerdekaan dari Kereta Api Indonesia Daup 5 Purwokerto.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar kami informasikan, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan kami sambungkan Anda bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk nanti bisa mengikuti acara atau siaran dinamika olahraga ya. Beragam informasi dari dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri akan disampaikan mulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro 3 dalam acara dinamika olahraga. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvarat Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik dulu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari antara 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik karena masih butuh waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada taktik ya, teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal. Report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain. Untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk final. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia di
2: sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari sama pelatih.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Krishna Hamid tidak menyanyi.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026,
0: senandung nada mewarnai Nusantara.

kasih pendengar Almas bersama kami Pro 1 Radio Semarang, kenal informasi dan inspirasi ya. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam siaran atau acara Dinamika Olahraga bersama dengan Program 3, kembali bersama Pro 1 Radio Semarang di siang hari ini yang terus akan menyajikan beragam informasi sekaligus musik yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu siang Anda di Semarang siang ini ya. Kami update informasi berkaitan dengan musim yang saat ini sedang kita hadapi bersama pendengar, musim kemarau yang juga diprediksi dari BMKG ini akan panjang ya. Ada satu informasi dari Telawa ya, di Gerobogan sana atau maksud kami Boyolali, bahwasanya perhutani Telawa ini perketat patroli untuk pencegahan karhutla atau potensi kebakaran hutan dan lahan ya, yang ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama pendengar. Musim kemarau memang sudah sebaiknya kita lebih bijak lagi, terutama dalam menggunakan air begitu ya, bahkan juga api, karena memang situasi dan kondisi yang terjadi di musim kemarau ini menuntut kita untuk lebih waspada dan berhati-hati, seperti yang dilakukan oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Telawa yang ini terus memperkuat kesiapsiagaan ya untuk menghadapi potensi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan pengawasan ya, pengawasan, patroli, serta koordinasi bersama aparat dan pihak terkait di kawasan hutan. Disampaikan lebih lanjut bahwasannya kesiapsiagaan tersebut ini ditandai dengan adanya apel siaga pengendalian karhutla tahun 2026 di lapangan petak 36 Resort Pemangkuan Hutan atau RPH Kedung Jati, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedung Cumpleng ya, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, pendengar. Dan apel ini adalah bagian juga dari simulasi untuk nantinya bisa pemadaman kebakaran hutan yang menggunakan peralatan sederhana sebagai bagian dari kesiapan untuk menghadapi kebakaran sejak dini. Jadi memang sudah dilakukan terutama untuk wilayah Boyolali dan sekitarnya. Tidak hanya dari perhutani saja pendengar, sudah sewajarnya kita sebagai masyarakat juga di musim kemarau ini untuk bisa lebih waspada ya. Jika Anda menjumpai atau merasakan dampak daripada musim kemarau ya, misalkan kondisi di tempat Anda sekiranya rawan memang kebakaran, silakan dilaporkan untuk bisa meneruskan ke pihak terkait. Dan jika ada daerah-daerah di tempat Anda yang sudah mengalami kelangkaan air bersih ya, atau kekeringan, ini juga silakan saja untuk bisa dilaporkan atau di follow up ya ke pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terkait untuk nantinya bisa dibantu ya, terutama di pasokan air bersih, karena memang saat ini sudah tersebar di wilayah Jawa Tengah, terutama ini titik-titik yang rawan kekeringan. Bahkan sudah ada berbagai gerakan ya, inisiasi dari instansi pemerintah atau mungkin juga filantropi begitu ya, para relawan untuk nantinya bisa mendistribusikan yang namanya bantuan air bersih. Berkaitan dengan karhutla, silakan saja pendengar untuk lebih bijak lagi bagi Anda yang barangkali aktivitasnya banyak dilakukan di sekitar hutan, perkebunan begitu ya. Jika sudah menggunakan atau menyalakan api, ya dipadamkan dengan baik. Jangan sampai nanti ditinggal dan justru malah menambah potensi adanya karhutla.

Kebakaran hutan merupakan bencana yang dapat diakibatkan oleh alam dan ulah manusia. Setiap tahun di Indonesia terjadi kebakaran hutan. Lalu, bagaimana sih cara mencegah kebakaran hutan? Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Tips yang pertama, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, ada baiknya untuk menghindari membakar rumput, sampah yang dapat berpotensi api menjadi besar. Ada baiknya saat membakar, ditunggu hingga api sampai padam. Lalu, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang terakhir, membuat sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu, tanah menjadi lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau.

Pendengar, kami informasikan tepat pada pukul 11:47 waktu Indonesia Barat nanti akan kami kumandangkan ya azan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Kami persilahkan bagi pendengar yang memeluk agama Islam terutama untuk segera mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat duhur. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, pemerintah Kota Semarang mengukuhkan para Duta Baca dan Duta Baca Pelajar Kota Semarang 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda. Para duta diharapkan tidak sekedar menyandang gelar, tetapi aktif menjadi penggerak budaya membaca di sekolah, kampus, hingga masyarakat. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari grand final pemilihan Duta Baca dan Duta Baca Pelajar Kota Semarang tahun 2026. Ajang ini digelar oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Gedung Taman Budaya Raden Saleh pada Rabu 12 Agustus 2026. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Semarang Zoo memperingati Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day 2026 dengan menghadirkan gajah Sumatera bernama Zela sebagai bagian dari kegiatan edukasi konservasi. Peringatan tersebut diisi dengan foto bersama Zela dan tumpengan buah di Semarang Zoo pada Rabu 12 Agustus 2026. Direktur Semarang Zoo Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso mengatakan peringatan Hari Gajah Sedunia menjadi momentum untuk mengajak masyarakat melihat gajah bukan sekedar satwa yang menarik untuk disaksikan. Menurutnya, gajah juga merupakan bagian penting dari kekayaan alam Indonesia yang keberadaannya perlu dijaga. Demikian pendengar Info Pro 1 untuk siang hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar sembari beristirahat siang ya, barangkali juga makan siang juga di hari ini, di siang ini cuaca cukup terik juga dan rasanya emang sangat pas ya kalau semisal kita berteduh, menikmati makan siang, minumnya mungkin yang segar-segar begitu ya es. Jadi kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar yang kami harap bisa menambah inspirasi juga ya, karena satu informasi ini menarik sekaligus inovatif dan tentunya ini perlu kita dukung bersama pendengar. Ada satu informasi dari Batang, tepatnya ini di Kecamatan Sambong ya, Kabupaten Batang, yang beberapa waktu lalu atau tepatnya kemarin ya pada hari Rabu 12 Agustus 2026 ini kedatangan ibu-ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten Kudus. Nah, untuk apa? Untuk melaksanakan yang namanya studi tiru atau studi banding ya di wilayah setempat berkaitan dengan program pengumpulan minyak jelantah yang berhasil diolah menjadi bahan bakar aftur pendengar. Nah, informasinya kami lansir selengkapnya dari laman rri.co.id ya. Disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Faila Sufa Faiz Kurniawan, ini yang mengajak rombongan tim penggerak PKK dari Kabupaten Kudus untuk menyaksikan langsung proses pengumpulan ya, sekaligus pengolahan minyak jelantah ke Kelurahan Sambong di Kabupaten Batang pendengar. Diakui lebih lanjut olehnya, meski telah mencapai nominal hingga 200 juta rupiah, ya ini masih terdapat sedikit kendala dalam kuantitas pengumpulan minyak jelantah di tingkat desa maupun kelurahan. Ya, lebih lanjut dijelaskan olehnya bahwasanya untuk memotivasi masyarakat nantinya bisa mengumpulkan minyak jelantah ini menjadi tantangan terbesar dalam program tersebut. Ya, disampaikan bahwasanya sosialisasi atau mengumpulkan ya motivasi dari masyarakat, entah itu melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi ya, warung-warung, baik itu yang di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan begitu ya, sekaligus juga untuk pribadi atau secara personal masing-masing dari limbah rumah tangga jelantahnya, ini memang masih memiliki kendala atau menjadi tantangan begitu. Tapi yang jelas trennya adalah kesadaran itu sudah mulai naik pendengar ya, bahkan tadi disampaikan omset daripada nominal begitu ya, tadi pendapatan yang berhasil dikumpulkan maksud kami dari pembuatan aftur ini mencapai 200 juta rupiah pendengar, luar biasa ya. Dan lebih lanjut disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kudus ini ada Endah Endayani, membenarkan bahwasannya kunjungannya ke Batang ya bersama tim PKK Kudus ini untuk belajar dan mengadopsi kesuksesan dalam pengolahan limbah minyak jelantah hingga nantinya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah atau cuan ya pendengar. Dan hingga saat ini tim PKK Kudus ini masih dalam tahap belajar langsung dari Batang ya, untuk nantinya bisa sepenuhnya diadopsi ke masyarakat. Ini semoga bisa menjadi satu program ya yang nantinya bisa diadopsi tidak hanya Kudus tapi di masing-masing wilayah begitu ya, kabupaten atau kota di Jawa Tengah terutama yang punya potensi jelantahnya banyak gitu, daripada dibuang kan, ini bisa diolah menjadi bahan bakar ya, aftur tadi. Silakan untuk bisa studi banding ya atau belajar langsung di Batang yang sudah bisa dikatakan berhasil begitu ya, meskipun tadi disampaikan masih ada beberapa kendala tantangan, tapi bisa dikatakan berhasil untuk mengubah atau mengolah jelantah menjadi sebuah bahan bakar yang bernama aftur tadi.

0: This is me. Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget? Udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya akan kami update informasi pendengar terkait dengan geladi bersih di DPRD Jawa Tengah terkait kesiapan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan nantinya pidato presiden ya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Heri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih penyiar Pro 1 dan pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di gedung DPRD lantai 5. Kami informasikan bahwa pada hari ini digelar geladi bersih untuk dialog maupun mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia di Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Dan dialog sendiri akan dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah di masing-masing fraksi yang ada di DPRD atau di gedung DPRD. Dan nantinya pada dialog juga ada rencananya dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah maupun Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Sekda Provinsi Jawa Tengah. Dialog sendiri digelar di lantai 4 DPRD Provinsi Jawa Tengah dan saat ini digelar geladi bersih dan belum nampak bagi panitia maupun anggota komisi yang memasuki di gedung lantai 4 DPRD Provinsi Jawa Tengah dari jadwal yang ditentukan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan rencananya ada pergeseran jadwal atau jam geladi bersih yang akan dilaksanakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan geladi bersih ini nantinya akan dilakukan rangkaian atau urutan sambutan maupun acara dialog dan mendengarkan pidato presiden di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di sini sudah disiapkan ada 3 layar lebar atau proyektor yang menghadap di anggota komisi DPRD, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun ketua DPRD maupun wakil DPRD. Dan kurang lebih ada sebanyak puluhan kursi yang ada di lantai 4 DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nantinya dialog akan digelar pada besok pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan mendengarkan pidato kepresidenan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait geladi bersih penyambutan pidato kepresidenan Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Heri atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat siang Heri. Demikian tadi pendengar laporan berkaitan dengan geladi bersih ya, kesiapan di DPRD Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan mendengarkan bersama atau menyimak pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar, di siang hari ini masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang ya. Kami sampaikan pendengar satu informasi yang ini cukup menarik juga dari Kendal ya, berkaitan dengan pelaksanaan KKN atau kuliah kerja nyata tematik dari teman-teman Undip ini ya, atau Universitas Diponegoro dan Unwahas atau Universitas Wahid Hasyim, yang baru-baru ini menggelar Green Action di Pantai Moris Gempol Sewu Kendal. Pendengar, disampaikan bahwasannya KKN atau kuliah kerja nyata tematik 133 Undip dan Unwahas Semarang ini menyelenggarakan Green Action di Pantai Moro Istimewa atau Moris Dukuh Tawang Laut, Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal ya. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mendukung pengembangan Pantai Moris sebagai wisata bahari Desa Gempol Sewu Kendal. Hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, ada juga pemerintah Desa Gempol Sewu, Bumdes Gempol Sewu, Pok Darwis dari Tawang Laut, pegiat lingkungan ya, mahasiswa KKN Undip dan Unwahas, siswa dari SD Negeri 6 Gempol Sewu, serta masyarakat ya. Green Action ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pendengar terhadap apa? Terhadap kebersihan lingkungan ya, sekaligus menghijaukan kawasan Pantai Moris yang masih minim vegetasi dan juga terdapat sampah yang terbawa dari muara sampai Kuto ya, atau mas kami Sungai Kuto pendengar. Dan disampaikan oleh koordinator KKN tematik 133 Undip dan Unwahas Sugandi, Ahmad Kevin Sugandi maksud kami, ini bahwasannya rangkaian kegiatan ini meliputi gugur gunung ya, atau bersih-bersih pantai, pengenalan beach sand cleaner, dan juga penanaman cemara laut pendengar. Pihaknya juga mengapresiasi seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam aksi Green Action tadi ya. Diharapkan kegiatan ini nantinya bisa menumbuhkan minat masyarakat, ya, kesadaran masyarakat, motivasi masyarakat untuk bisa terus menjaga kebersihan dan keindahan Pantai Moris bersama-sama. Ini satu inisiasi, satu program yang tentunya perlu kita dukung dan kita lestarikan pendengar ya, terutama untuk wilayah pantai di Pantura itu kan memang salah satu yang menjadi pekerjaan rumah atau PR kita bersama adalah sampahnya ya, lingkungan yang tercemar, sampah yang semakin menumpuk. Nah, ini memang sudah menjadi kesadaran atau sewajarnya kita sebagai masyarakat Pantura ya, memang harus membersihkan ya, membersihkan, merawat, menjaga, dan jangan sesekali membuang sampah itu sembarangan, terutama di kawasan pesisir, karena nantinya apa ya, kalau orang Jawa mengatakan itu eman-eman pendengar ya, pantai yang indah tapi kita cemari dengan sampah plastik yang semakin banyak, semakin menumpuk. Dan salah satu inisiasi dari teman-teman KKN Undip dan Unwahas tadi ini semoga bisa terus diadaptasi dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat kita semua untuk menjaga ekosistem di kawasan pesisir pantai utara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Bekal bagi generasi muda agar mengetahui cara kerja AI.
3: Kasus kekerasan seksual sama KDRT. Pelaku memang masih orang-orang terdekat korban ya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Polres Pemalang menggelar sosialisasi paham AI ke sekolah agar siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Kader PKK di Jawa Tengah mendapatkan pelatihan menjadi paralegal untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Pendengar, ratusan warga dan pemuda Tayu menggelar demonstrasi menolak larangan Sound Horek hingga merobohkan pagar kantor kecamatan Tayu. Camat Tayu Imam Rifai akhirnya meminta maaf dan mencabut pernyataan pelarangan Sound Horek usai didesak massa aksi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Agus Pambuti.
4: Ratusan warga dan pemuda Tayu menggelar demonstrasi di depan kantor Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati menolak larangan Sound Horek. Aksi tersebut diwarnai keributan massa hingga pagar kantor kecamatan roboh akibat aksi saling dorong. Massa tiba di depan kantor Kecamatan Tayu sekitar pukul 10.30 menit membawa perangkat Sound Horek di atas truk. Suasana memanas setelah massa mendesak Camat Tayu Imam Rifai segera menemui mereka secara langsung. Kapolsek Tayu AKP Aris Pristianto sempat mengimbau massa agar tetap tenang selama menunggu kehadiran Camat Tayu. Koordinasi aksi Nur Hamim menyatakan warga dan pemuda Tayu resah dengan pernyataan larangan Sound Horek tanpa melibatkan diskusi pengusaha terlebih dulu. Ia mendesak Camat Tayu mencabut pernyataan tersebut karena dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
5: Kenapa dia bikin sistem seperti itu yang menjadikan akhirnya kami datang ke sini?
4: Camat Tayu Imam Rifai sempat menjadi sasaran amukan massa saat menemui warga sebelum akhirnya diamankan petugas kepolisian. Ia kemudian mengikuti audiensi bersama perwakilan massa di pendopo kecamatan dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.
6: Menyampaikan permohonan maaf terkait dengan kegiatan di media sosial, terkait dengan sosial di
5: semua TV
6: dan masyarakat kecamatan Tayu.
4: Camat Tayu Imam Rifai menegaskan pernyataannya soal larangan Sound Horek dicabut karena menimbulkan multitafsir dan kegaduhan di media sosial. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Polres Pemalang menggelar sosialisasi paham AI di SMK Negeri 1 Pemalang, diikuti 120 siswa yang terbagi dalam 3 laboratorium komputer. Kegiatan ini bertujuan agar para pelajar paham program paham Artificial Intelligence atau AI, yang selengkapnya informasinya akan disampaikan oleh reporter Luki Setiawan.
7: Sosialisasi tentang Artificial Intelligence atau yang biasa dipanggil dengan sebutan AI.
8: Talita peserta dari sosialisasi paham AI di SMK Negeri 1 Pemalang mengapresiasi upaya dari Polres Pemalang yang memberikan pemahaman mengenai apa itu Artificial Intelligence atau AI ke sekolahnya. Talita bersama puluhan pelajar dari sekolah itu menyimak secara serius setiap kalimat yang disampaikan pemateri dari Polres Pemalang. Usai mengikuti sosialisasi, pelajar kelas 12 jurusan Desain Komunikasi Visual itu menyebut sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai AI. Menurut Talita, perlu kedewasaan dan tanggung jawab penuh dalam menggunakan AI untuk kehidupan sehari-hari.
7: Tanggapan yang sudah saya pahami tentang AI itu, AI bisa menjadi pisau ketika orang yang menggunakan itu bisa mengambil atau menggunakannya dengan positif, tetapi AI juga bisa melukai seseorang ketika dia tidak bisa mempergunakannya dengan baik.
8: Sementara itu, Kapolres Pemalang melalui bagian sumber daya manusia SDM Polres Pemalang, Ibtu Prayitno, mengatakan kegiatan pelatihan AI ditujukan untuk memperkuat literasi digital pelajar dan meningkatkan kewaspadaan. Kemudian juga memberikan bekal kepada generasi muda agar mengetahui cara kerja AI dan menggunakan dengan baik. Pelatihan yang berlangsung kemarin itu memberikan beberapa materi yang disampaikan, meliputi pemahaman dasar artificial intelligence, dampak positif dan negatif penggunaan AI, serta cara menggunakan AI dengan aman, etis, dan bertanggung jawab. Ibtu Prayitno mengatakan program ini tidak hanya dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pemalang saja. Kedepan Polres Pemalang akan menjadwalkan sosialisasi serupa ke seluruh SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Pemalang secara berkelanjutan.
2: Itu memberikan bekal bagi generasi muda agar mengetahui cara kerja AI, kemudian menggunakan AI dengan baik, aman, etis, dan bertanggung jawab.
8: Sementara Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 1 Pemalang, Nurul Fuadah, mengatakan sosialisasi mengenai AI ini menurutnya sangat penting bagi siswa remaja yang saat ini mengakses internet tanpa batas.
9: Kami menghadapi remaja-remaja yang mengakses internet tanpa batas. Jadi saya kira ini adalah hal yang sangat positif dan sangat mensupport kebutuhan kami, utamanya siswa yang memang usia remaja dan mereka harus paham tentang AI. Ya, kami berharap Polres memberikan pelatihan seperti ini secara kontinu, jadi tidak hanya berhenti pada hari ini saja. Mudah-mudahan karena kelas kami jumlahnya banyak dan mudah-mudahan semua siswa bisa mendapatkan pelatihan seperti ini dan Polres Pemalang bersedia untuk hadir pada kesempatan selanjutnya.
8: Adapun puluhan siswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi di SMK Negeri 1 Pemalang, yakni dari

0: Teknologi Digital atau VKOM Digi Unimus Semarang, Dr. Munsafir yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
2: Selamat siang Pak Munsyarif.
3: Ya, selamat siang.
2: Bapak, kalau kita bicara mengenai AI, sekarang ini semakin mudah diakses oleh pelajar, bahkan mulai dari ChatGPT untuk mengerjakan tugas hingga AI ini untuk membuat gambar, video, suara. Dan ini menurut Bapak sejauh mana sebenarnya pelajar saat ini sudah memahami bahwa setiap kemudahan teknologi ini juga membawa konsekuensi etika dan hukum ini, Bapak?
3: Oh iya. Terima kasih ya. Jadi kalau menurut saya, pelajar mungkin sangat mahir ya dalam membuat prompt, menghasilkan gambar, video, suara AI itu. Saya kira untuk para pelajar itu sangat mahir karena mereka memang hidup di era ini. Tetapi tentu mereka itu belum seluruhnya memahami persoalan privasi, hak cipta, reputasi, kepunyaan informasi maupun akibat dari perbuatan menyebarkan produk-produk tersebut. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menekankan kompetensi digital ini bersamaan dengan membangun adab digital ya, sehingga dua-duanya saling beriringan gitu.
2: Baik. Nah, dalam konteks pendidikan juga, Bapak, ini di mana sih sebenarnya batas antara pemanfaatan AI sebagai alat bantu belajar dengan tindakan yang dapat dikategorikan ini sebagai kecurangan akademik atau plagiarisme? Dan bagaimana ini pelajar seharusnya memastikan bahwa penggunaan AI ini tetap mencerminkan proses berpikir dan karya mereka sendiri ini, Bapak?
3: Baik. Jadi AI itu hanya sebuah alat bantu teknologi yang akan mempermudah proses pembelajaran. Jadi bukan menggantikan guru, menggantikan sumber, bukan. Sehingga kalau misalnya seorang siswa itu menggunakan AI lalu meminta penjelasan konsep yang belum dipahami, lalu membuat soal dan seterusnya sampai melakukan brainstorming, memperbaiki struktur tulisan dan seterusnya, ini mungkin AI bisa jadikan tutor yang sangat bermanfaat karena di situ banyak sumber-sumber yang bisa digali. Tetapi tugas selanjutnya adalah bagaimana menilai kemampuan AI dalam menjawab. Itu adalah tugas dari siswa atau pelajar itu, sehingga dia juga adalah sebagai seorang validator. Dengan validator, maka dia akan merepresentasikan sebagai orang yang berpikir, karena perannya sekarang bukan menghafal lagi. Kalau zaman dulu kan kita memahami dengan cara menghafal. Kalau sekarang enggak, kita adalah orang yang kreatif. Bagaimana membuatkan AI itu, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang kritis, sehingga kita menjawab sesuatu yang sangat banyak informasi dan itu sangat penting dan bisa digunakan oleh pelajar itu sendiri.
2: Ya, AI generatif ini juga sekarang dapat digunakan juga ini untuk membuat semacam deepfake, kemudian juga menyebarkan hoax atau informasi palsu, kemudian memanipulasi identitas, mengambil karya orang lain maupun mengolah data pribadi. Nah, sebenarnya ini, Bapak, resiko hukum apa yang paling perlu diwaspadai pelajar, Bapak?
3: Ya, sebenarnya ada beberapa area yang sangat penting yang itu harus diketahui oleh pelajar ya. Tentu yang pertama adalah masalah privasi. Itu ada data, ada hak cipta, kemudian pencemaran nama baik ya, atau merusak reputasi nama seseorang. Yang paling kasar ya misalnya penipuan, memanipulasi identitas kan sekarang sangat mudah itu. Yeah. Bahkan menggunakan deepfake, menggunakan suara palsu, konten palsu itu juga sering digunakan. Dan inilah yang harus diberikan pemahaman bahwa ini semua adalah merupakan kejahatan cyber, pelanggaran privasi, dan juga penyalahan teknologi. Yang ini juga memang menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya dari para guru, dari aparat dan semuanya untuk bisa bersama-sama memahamkan kepada pelajar kita untuk tidak masuk ke ranah-ranah tersebut.
2: Terakhir Bapak, jika Bapak diminta merumuskan semacam bekal wajib bagi pelajar di era AI, kompetensi apa yang harus mereka miliki selain sekedar bisa menggunakan AI saja, Bapak?
3: Ya, saya kira kita membutuhkan generasi yang bukan hanya AI literate ya, atau dia nyaman, tapi bagaimana EA yang bertanggung jawab ya. Jadi EA responsible kan menurut saya. Jadi bagaimana kita memperluas kreativitas kita itu bukan mengambil hak orang lain, bukan menipu, bukan menggunakan melanggar tadi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum, tapi bagaimana kita bertanggung jawab untuk bisa menjadi orang yang kreatif dengan bantuan teknologi, bertanggung jawab dan akan menghasilkan karya-karya yang inovatif dan cepat. Dengan begitu maka efisiensi itu bisa kita dapatkan, kemudian produk-produk yang inovatif itu bisa kita dapatkan, dan ide-ide akan muncul dari situ karena AI itu kan dasarnya dari data. Makin banyak data yang kita berikan, maka AI itu akan semakin komprehensif dalam memberikan masukan-masukan data kepada kita sehingga keputusan kita menjadi lebih baik.
2: Nah, iya. Itu saya kira. Iya, terima kasih Bapak untuk informasinya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. 174 santri dari 18 pondok pesantren di Kabupaten Kendal mengikuti seleksi beasiswa Tahfiz Quran dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kendal. Jika lolos seleksi, para santri mendapat beasiswa Rp500.000 per bulan selama 1 tahun. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Faiz Rozi.
2: Jadi hari ini adalah seleksi beasiswa Tahfiz atau penghafal Al-Quran dari Basnas Kabupaten Kendal tahun 2026.
3: Sebanyak 174 santri dari 18 pondok pesantren di Kabupaten Kendal mengikuti seleksi beasiswa Tahfiz Quran dari Basnas Kendal yang digelar di Masjid Agung Kendal Rabu 12 Agustus ini. Beasiswa ini khusus untuk santri asal Kabupaten Kendal yang menghafal Al-Quran di pondok pesantren di Kabupaten Kendal. Wakil Ketua 4 Basnas Kendal Bidang Administrasi SDM dan Umum Sarah Nunuzilubia mengatakan peserta seleksi kali ini diikuti 174 santri dari 238 santri yang mendaftar. Syarat utama, peserta harus sudah hafal Al-Quran minimal 7 juz. Pelaksanaan seleksi melibatkan Dewan Hakim dari Hafiz dan Hafidhah yang sudah mumpuni. Basnas Kendal akan mengambil 60 santri penerima beasiswa yang nantinya akan dimonitoring hafalannya tiap 3 bulan. Masing-masing penerima beasiswa ditarget bisa menghafal Al-Quran sebanyak 2 juz per bulan. Beasiswa diberikan selama 1 tahun atau 12 bulan yang per bulannya mendapatkan beasiswa sebesar Rp500.000. Dengan beasiswa ini diharapkan agar para santri bisa fokus menghafal Al-Quran.
2: Para mustahik yang memang ada syaratnya pendapatan orang tua minimal seperti ini gitu. Jadi kita melakukan seleksi ketat. Dalam hal ini kita ingin memberikan support kepada para penghafal Al-Quran dengan yang dari skala ekonomi yang masih perlu dibantu.
3: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan tahun ini Basnas Kendal memberikan beasiswa untuk 60 santri tahfidz Quran. Harapan ke depan, pengumpulan zakat di Basnas Kendal semakin meningkat sehingga alokasi penerima beasiswa juga makin bertambah.
4: Ya mudah-mudahan itu bisa untuk kebutuhan para santri, tetapi harapannya tidak dihabiskan, ada yang mungkin disisikan untuk ditabung untuk kegiatan yang bermanfaat.
3: Program beasiswa Tahfidz Quran merupakan program unggulan Basnas Kendal yang sudah ada sejak tahun 2019. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan kader PKK di Jawa Tengah mendapatkan pelatihan menjadi paralegal guna diminta aktif mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Tika Budiman.
5: Melakukan perbuatan di masyarakat.
6: Pendengar, kader PKK di Jawa Tengah didorong mengambil peran lebih aktif dalam mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan setelah mengikuti pelatihan para legal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan korban hingga tingkat desa dan juga kelurahan. Dorongan itu disampaikan Ketua TPPKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin saat membuka pelatihan para legal TPPKK Jawa Tengah Angkatan ke-6 di Balai Pelatihan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut diikuti puluhan kader PKK dari wilayah ekskarisidenan Pati. Menurut Nawal, pelatihan para legal menjadi bekal bagi kader untuk melakukan edukasi, pencegahan, advokasi hingga pendampingan bagi korban kekerasan. Dengan kemampuan tersebut, kader diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan di lingkungan masyarakat. Program itu merupakan bagian dari penguatan kader PERA atau kader penggerak rumah perlindungan perempuan dan anak. Sejak diluncurkan pada April 2025, program tersebut telah melatih sebanyak 280 kader TPPKK dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Penguatan kapasitas kader dinilai mendesak karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Di wilayah ekskarisidenan Pati saja tercatat 196 kasus kekerasan sepanjang 2025. Kehadiran kader para legal diharapkan mampu membantu menekan angka kasus tersebut melalui edukasi dan pendampingan yang lebih masif. Untuk memperluas jangkauan perlindungan, TPPKK Jawa Tengah juga akan memperkuat kolaborasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di 35 kabupaten kota. Selain itu, pos bantuan hukum atau pos bankum yang telah tersedia di desa dan kelurahan juga akan dioptimalkan.
7: Kalau kita melihat di angka kekerasan yang ada di 5 kabupaten ini, ya, kita paling tinggi ini di Pati, ada 81, dan menyusul di Blora 44, kemudian di Jepara dan Kudus 25 dan 21 di Rembang.
6: Direktur LRCKJHAM Witi Wuntari menegaskan, kekerasan seksual dan ketidakadilan gender tetap menjadi ancaman serius bagi perempuan di kampus dan masyarakat luas saat ini.
8: Kalau berbanyak memang masih kasus kekerasan seksual sama KDRT. Kalau pelaku memang masih orang-orang terdekat korban ya, misalnya kayak bapak kandung, kayak tiri, kemudian misalnya apa teman dekat, tetangga, suami, pacar.
6: Adapun untuk diketahui keberadaan kader pararega di tingkat masyarakat diharapkan menjadi penghubung antara korban dengan layanan perlindungan yang tersedia. Mereka juga berperan memperluas akses informasi hukum dan pendampingan bagi kelompok rentan. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Pengadilan Negeri Pati menggelar sidang perdana kasus dugaan kekerasan seksual anak dengan terdakwa berinisial AS secara tertutup. Terdakwa dijerat dakwaan alternatif dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Agus Pambuti.
9: Alasan tertutup di pasal 202.
10: Pengadilan Negeri Pati menggelar sidang perdana kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan terdakwa berinisial AS secara tertutup. Kuasa hukum korban mengungkapkan jumlah korban diduga lebih dari 50 orang berdasarkan keterangan yang telah disumpah. Juru bicara Pengadilan Negeri Pati, Retno Lastiani, menjelaskan terdakwa dijerat dakwaan alternatif dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ia menyebut sidang pertama beragendakan pembacaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.
9: Subsidiarnya pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Untuk yang primer maksimalnya 12 tahun, untuk yang subsidiar di sini 9 tahun.
10: Kuasa hukum korban Ali Yusron meregaskan sidang tersebut tertutup sesuai ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHAP bagi perkara kekerasan seksual. Ia menyebutkan pihaknya menuntut hukuman maksimal disertai kebiri kimia serta menyiapkan gugatan perdata usai putusan berkekuatan hukum tetap nanti.
11: Dan kami juga nanti akan menggugat di yayasan kepada Majelis Hakim untuk pembubaran. Seorang oknum yang digadang-gadang oleh orang-orang Pati menjadi sekutu yang baik para kiai dinodai oleh oknum salah satu tersangka atau terdakwa di persidangan ini.
10: Ali Yuson mengingatkan agar publik tidak menjustifikasi jumlah korban lebih sedikit dari fakta yang sesungguhnya. Koordinator Aliansi Santri Pati Demokrasi Aspirasi, Cak Ulil, menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan di pengadilan tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum bekerja transparan tanpa intervensi pihak manapun dalam kasus ini.
12: Sekali lagi saya mendengar ada oknum yang bermain-main dalam penegakan hukum kasus cabul Doro Kusumo tersangka AS, kami akan menggerakkan massa yang lebih besar.
10: Sidang lanjutan kasus tersebut akan digelar sesuai jadwal penundaan yang ditetapkan Majelis Hakim pada persidangan berikutnya. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Semangat kemerdekaan didorong menjadi pintu masuk budaya peduli lingkungan berkelanjutan, di antaranya dengan pemilahan sampah rumah tangga serta penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle ya. Berikut selengkapkan atau maksud kami berikut selengkapnya disampaikan informasi oleh Ima.
13: Partisipasi masyarakat dan kolektivitas dari kegiatan yang ada di masyarakat.
14: Pendengar, momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dinilai perlu menjadi titik awal membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Semangat gotong royong yang tumbuh setiap bulan Agustus diharapkan tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti, tetapi menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pengamat lingkungan Universitas Diponegoro, Sri Sumiati, mengatakan, peringatan kemerdekaan merupakan momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam merawat lingkungan. Menurutnya, gotong royong perlu dibangun sebagai budaya melalui kesepakatan bersama di lingkungan masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW.
13: Jadi misalnya ya, mau membuat bunga, bunganya itu dari plastik kresek, jangan beli kresek yang baru, karena kalau beli kresek yang baru nanti berarti kan itu akan menambah sampah. Nah, berarti kan masyarakat butuh diedukasi terus-menerus, Mbak ini. Nah, siapa yang punya tanggung jawab untuk mengedukasi? Nah, semua.
14: Selaras dengan itu, Guru Besar Bidang Rekayasa Proses Pangan dari Universitas Katolik Sugio Pranoto, Profesor Victoria, menilai upaya menjaga lingkungan juga dapat diwujudkan melalui penerapan green processing. Konsep ini mendorong penggunaan bahan baku secara efisien, pengurangan limbah, serta pemanfaatan kembali agar tidak menjadi sampah.
15: Dan perubahan kecil yang nantinya dilakukan secara konsisten oleh banyak orang kalau kita akan bersama-sama, itu akan baik sekali untuk memberi dampak besar bagi kelestarian lingkungan.
14: Melalui momentum kemerdekaan, masyarakat diharapkan tidak hanya memaknai kebebasan sebagai perayaan tahunan, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika kehidupan bermasyarakat di Magelang mencerminkan beragam agama sebagai etalase kebersamaan dan keberagaman umat beragama. Kota Magelang juga dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi contoh toleransi beragama di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya.
16: Kota Magelang sebagai wilayah yang mengedepankan toleransi.
17: Dinamika kehidupan bermasyarakat di Magelang mencerminkan dengan beragam agama dan dinilai sebagai etalase keberagaman umat beragama. Kota Magelang juga dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi contoh toleransi beragama di Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Wibowo Prasetyo di Magelang kemarin mengatakan, Kota Magelang memiliki potensi besar untuk menunjukkan perbedaan keyakinan dapat berjalan berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Kota Magelang merupakan etalase keberagaman seluruh umat beragama dan menjadi modal penting untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Sedangkan perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi penghalang dalam menjalin persaudaraan dan kepentingan umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketentraman. Selain itu, juga menciptakan ruang yang nyaman agar tiap umat dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
18: Di Kota Magelang ini menurut saya etalase keberagaman. Etalase seluruh umat beragama itu contoh baiknya ada di Magelang.
17: Sementara itu, Koordinator Jaringan Nasional Gus Durian Indonesia, Alisa Katrunada Munawaroh atau Alisa Wahid, mengatakan, sejak dulu Kota Magelang dikenal dengan keberagaman yang kuat. Keberagaman tersebut terlihat dengan banyak sekolah yang berbasis agama dan perlu dirawat karena Kota Magelang sebagai wilayah yang mengedepankan toleransi. Sehingga pengalaman Kota Magelang dalam menjaga kerukunan antar umat beragama tersebut dapat menjadi model bagi daerah lain.
16: Kota Magelang sebagai wilayah yang mengedepankan toleransi itu penting sekali dirawat. Justru dari Magelang ini kita bisa memberikan model bagi kerukunan di Indonesia.
17: Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia Kota Magelang, Yohanes Catur Yuwono Prianto mengatakan, diskusi publik lintas iman yang dilaksanakan tersebut untuk menumbuhkan iklim yang harmonis antar umat beragama yang ada, sehingga bisa mewujudkan Kota Magelang yang humanis, nyaman, dan damai. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Lintas Siang kali ini. Pada akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Tetap bersama kami Pro4 atau bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
19: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat siang pendengar, berjumpa kembali di Bersama Pro 1 RRI Semarang ya, di acara 100% Indonesia. Indonesia. Dan di siang hari ini tidak sendirian.
1: Betul.
0: Ya. Spesial tentunya di 100% Indonesia ini. Mm-hmm. Agil datang untuk menemani kita semuanya ya.
1: Kita merah birukan ini ya, langit atau suasana siang hari ini.
0: Merah biru itu artinya apa Gil? Ini sama-sama tulesnya. Bawahnya kalau sama Agil tuh rasanya kepengen bahas bola.
1: Ya, pengennya bahas bola, ya. Tapi ya karena ini masih pramusim, kita simpen dulu bolanya. Ya,
0: karena belum
1: ya
0: banyak kan? Bahan juga Gil. Ini paling bahannya ya rumor transfer. Yang gak selesai-selesai.
1: Yang ya jelas karena ini bulan Agustus, harusnya ya kita menyemarakan dengan apa yang biasanya ada atau terlaksana pada bulan-bulan kemerdekaan.
0: Betul, perlombaan, terus juga upacara, ya, atau mungkin kumpul-kumpulan, tirakatan. Kita bahas itu boleh kali ya, Gil, ya?
1: Iya, karena apa ya, 17-an kor kalau di internet.
0: Agustusan kor ya, 17-an kor.
1: Dulu saya ingat banget yang lucu. Kenapa itu tuh? Ketika tirakatan. Jadi kan itu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang diputar rungkat.
0: Ini maksudnya doa atau gimana nih? Iya, kok bisa sampai rungkat?
1: Pasesi itu kan. Mungkin operatornya belum siap. Jadi pas semuanya sudah hormat, lagunya rungkat.
0: Lu. Tapi itu di kampung ya?
1: Di kampung.
0: Bukan di lembaga
1: bukan,
0: ini ya?
1: Bukan di kampung. Ada videonya, Itu kan lucu ya maksudnya.
0: Tapi yang jelas ya, gimana ya Gil ya, yang namanya 17-an atau Agustusan ya orang Semarang menyebutkan itu memang satu bulan atau satu momen yang memang semuanya harus ikut terjun ke jalan.
1: Harus
0: terjun ke berbagai event ya, acara, upacara.
1: Keterlibatannya dibutuhkan di masyarakat, jangan malah titip absen.
0: Alah ini, ini jangan diceritakan ya, karena ada juga nih senior-senior yang pengalaman nih.
1: Ya tapi bagaimana pendengar ini, mungkin apa ya, lomba pasti ada yang sudah terlaksana, ada yang baru besok apa Sabtu Minggu, konsepnya sudah dipikirkan atau belum, dan atau, ya bagaimana cara menyamarakannya.
0: Mungkin festival-festival yang sekarang sedang direncanakan begitu ya, atau mungkin tadi yang seperti Agil sebutkan ya, ada kor-kornya nih, sudah ada kejadian lucu apakah ya di momentum peringatan Semarang Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tempat
1: 81.
0: Anda ini ya. Ini silakan saja nanti bisa bergabung di 100% Indonesia. Line telepon kami buka di mana Gil?
1: Telepon boleh yang mau ngobrol ya sama kita untuk siang hari ini 024-8316-686 ya.
0: Atau di WhatsAppnya Pro 1 Semarang ya di 0816666886. Kami tunggu di 100% Indonesia.

0: Pendengar, berkaitan dengan bulan kemerdekaan ya, semangat kemerdekaan ini memang seharusnya kita dorong selain dengan berbagai event, ya berbagai festival atau acara yang meningkatkan rasa nasionalisme kita, semangat kita untuk menyemarakan kemerdekaan. Sudah sepantasnya juga kita iringi dengan budaya peduli lingkungan berkelanjutan, yang mana ini ada update informasi yang akan disampaikan oleh reporter Ima berkaitan dengan semangat kemerdekaan yang juga harus didorong menjadi budaya peduli lingkungan berkelanjutan. Silakan Ima, laporan selengkapnya.
1: Baik Pari dan juga pendengar, momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini perlu menjadi titik awal membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Semangat gotong royong yang tumbuh setiap bulan Agustus diharapkan tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti, tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pengamat lingkungan dari Universitas Diponegoro, Sri Sumiati, mengatakan peringatan kemerdekaan merupakan momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam merawat lingkungan. Menurutnya, gotong royong perlu dibangun sebagai budaya melalui kesepakatan bersama di lingkungan masyarakat mulai dari tingkat RT dan juga RW. Ia menambahkan, perubahan perilaku dan pemilahan sampah serta penerapan prinsip reduce, reuse dari rumah tangga dan juga recycle. Edukasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha masyarakat melalui dan juga media. Ini dinilai penting agar kepedulian terhadap lingkungan terus tumbuh. Hal ini juga disetujui oleh Guru Besar Bidang Rekayasa Proses Pangan Universitas Katolik Subdio Pranoto, Profesor Victoria. Ini menilai upaya menjaga lingkungan juga dapat diwujudkan melalui penerapan green processing dari rumah. Konsep ini mendorong penggunaan bahan baku secara efisien, mengurangi limbah, serta memanfaatkan kembali hasil samping agar tidak menjadi sampah. Melalui momentum kemerdekaan, masyarakat diharapkan tidak hanya memaknai kebebasan sebagai perayaan tahunan, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk membangun lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demikian kembali ke studio.
0: Terima kasih Ima atas informasinya. Demikian tadi mendengar berkaitan dengan semangat kemerdekaan ya, yang harus kita dorong dengan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan juga tentunya, sehingga nanti kemerdekaan Indonesia yang ke-81 dan seterusnya ini bisa menjadi momentum untuk kita semakin sadar bahwasanya lingkungan sangat penting untuk kita jaga dan lestarikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi video berkaitan dengan Menteri Keuangan Purabaya yang siap menyalurkan bantuan untuk warga. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan atau Menkeu Purabaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purabaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada tanggal 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari laman kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purabaya dalam artikel bloombergtechnos.com berjudul Menkeu, Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purabaya memaparkan soal kondisi perekonomian masyarakat Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi, untuk video yang beredar merupakan hasil manipulasi sekaligus terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut bantuan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Demikian pendengar cek fakta siang hari ini dari laman komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda tahu, kemerdekaan Republik Indonesia juga dipengaruhi oleh bandit. Ya, bandit yang kita ketahui ialah orang jahat seperti pencuri, perampok, pemalak, dan pandangan negatif lainnya. Namun, pada masa sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia, bandit berperan besar dalam berlangsungnya jalan menuju kemerdekaan. Seperti pada saat peristiwa Rengas Dengklok yang bertempat di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, para bandit membantu golongan muda mengamankan tempat persembunyian untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar lekas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

0: Kembali di 100% Indonesia. Masih bersama Fahri dan Agil juga di siang ini ya.
1: Berkaitan,
0: Berkaitan dengan event kemerdekaan, acara kemerdekaan ya, atau aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan Semarak kemerdekaan. Gil, tapi kalau di tempatmu nih ya, di Semarang ya. Saya kan pendatang di Semarang kan. Jadi belum begitu familiar nih kalau orang Semarang aktivitasnya seperti apa pas merayakan Agustusan gitu.
1: Jujur
0: ya,
1: saya juga tidak berani untuk ini ya,
0: mendeskripsikan
1: secara keseluruhan, tapi apa yang terjadi
0: biasanya
1: di lingkungan
0: tuh?
1: Saya itu sudah jelas perlombaan itu diperuntukkan untuk anak-anak.
0: Lebih ke anak-anak.
1: Kalau di kampung saya. Jadi itu diperuntukkan untuk anak-anak. Ya, lomba-lomba basic lah, memasukkan pensil ke dalam botol macam-macam itu kan. Terus sebenarnya yang apa ya, yang ditunggu-tunggu itu jalan sehat. Jalan sehatnya karena door prize-nya kadang menarik, motor lah, mesin cuci, kulkas, itu yang ditunggu untuk bapak atau ibu.
0: Lebih ke jalan sehat ya.
1: Iya,
0: dan
1: benar.
0: Memang kalau kita ngomongin soal jalan sehat, ini adalah salah satu agenda yang sepertinya wajib gak sih Gil, di momen-momen seperti kemerdekaan, hari-hari besar.
1: Sejauh
0: pasti ada
1: ini
0: gitu.
1: Harus ada.
0: Harus ada
1: dan
0: ya.
1: Dan itu ditunggu memang.
0: Dan ini yang paling mengundang banyak masa tentunya ya.
1: Belum lagi setelah
0: jalan sehat ada hiburannya ya kan.
1: Tapi jujur ya, menurut saya lebih lebih kreatif, lebih menantang itu ketika di wilayah-wilayah selain kota deh.
0: Oh, kenapa?
1: Contoh saya ini kan desanya di Boyolali.
0: Oh,
1: itu kan.
0: Jadi
1: itu lebih
0: pendatang juga ini, tapi pendatang dulu.
1: Iya, cuman maksudnya melihat perbedaannya itu lumayan kerasa. Jadi permainan-permainan apa ya? Ya tradisional lah mungkin bisa dibilang, panjat pinang,
0: karung yang
1: menguras fisik itu masih ada. Sedangkan di kota ya mungkin tetap seru ya, tapi keseruannya itu kan lebih ketawa. Kalau di daerah Boyolali itu masih bermain fisik di sana.
0: Kalau ada bedanya. Di kota-kota sudah beralih ke karaoke semua gak sih gila? Lombanya gak jauh-jauh dari karaoke ya. Lomba apalagi itu biasanya.
1: Tapi sebenarnya menurut Fahri, harusnya kalau 17-an itu nyari yang seru atau yang kompetitif? Lebih baik yang mana sih sebenarnya?
0: Seru dan menyatukan, itu yang paling penting ya.
1: Seru dan menyatukan.
0: Seru dan menyatukan, karena momen ini kan biasanya kita gunakan untuk ya memang mensuasanai gitu ya Gil ya. Nasionalisme kita harus bangkit gitu kan. Jadi kalau bisa acara itu ya harus seru, satu yang menyatukan. Perihal kompetitif itu nomor sekian, yang penting tuh apa ya istilahnya orang Semarang tuh gayeng sih gitu loh. Rame dulu, terus juga masyarakat semuanya itu ikut andil dan berpartisipasi, itu yang paling penting sih sebenarnya.
1: Oke. Ya mungkin saya bisa membayangkan gitu ya, katakanlah di perkantoran A gitu. Biasanya kan ya pusing dengan pekerjaan, terus ada selek sana sini ya ketika 17-an di lapangan semuanya guyon bareng, lomba bareng, akhirnya bisa dekat tuh ya kan. Lebih ke sana esensinya,
0: lebih ke sana dan ya lebih menyatukan. Lebih menyatukan gitu ya.
1: Betul sih. Dan yang ketawa-ketawa kayaknya seru lah.
0: Tapi ngomong-ngomong soal lomba Gil,
1: kenapa ini?
0: Ada yang menarik juga ya. Tapi ini mungkin bisa kita kaitkan dengan kemerdekaan juga, karena ada satu lomba ya atau festival juga yang diselenggarakan oleh ya ini kita ini.
1: RRI
0: Semarang.
1: Kemarin tuh saya sempat bilang ke pendengar ya.
0: Kenapa
1: jadi
0: itu?
1: Harus siap-siap kalau akhir tahun Agustus September itu biasanya RRI akan ramai. Dan
0: akan
1: ini ramai ada
0: dan
1: ya.
0: Akan padat begitu. Salah satunya ini ada yang namanya Dokufest. Apalagi itu ya.
1: Dokumenter Festival
0: ya. Ini kabar baik, kabar seru tentunya untuk teman-teman yang masih muda-muda, yang sekarang lagi duduk di bangku persekolahan gitu ya.
1: Dan suka
0: SMA,
1: sama videografi
0: SMK,
1: gitu ya.
0: Sederajat, Yaman juga di seluruh Jawa Tengah, bahkan tidak hanya Semarang tok, tidak hanya Semarang saja yang suka dengan videografi atau mungkin lebih spesifik dokumenter begitu ya. Ini ada yang namanya Dokufest RRI Semarang 2026 Gil. Jadi ini konsepnya adalah lomba video dokumenter ya. Temanya ini juga sangat apa ya, mensuasani kemerdekaan gitu ya. Nusantara banget,
1: Nusantara.
0: Indonesia banget gitu ya. Jadi temanya yang diangkat ini adalah Bingkai Warisan Nusantara. Ya pendengar semuanya, Bingkai Warisan Nusantara. Jadi diharapkan ya melalui kompetisi ini nantinya cerita-cerita yang diangkat ini adalah tentang budaya, apalagi tradisi gitu ya. Sejarah bisa juga ya Gil ya.
1: Betul.
0: Sejarah terus juga kearifan lokal mungkin yang dimiliki oleh tempat teman-teman nanti yang bergabung begitu ya atau ikut. Semisal kalau dari Purwokerto katakanlah seperti saya itu kan mengangkat mendoannya boleh gitu ya. Mengangkat batu radennya boleh ya.
1: Betul betul. Jadi di tengah apa ya? Menurut saya di tengah gempuran tren yang sekarang ada ya mari di bulan Agustus lah apalagi RRI menyediakan wadah untuk mengangkat budayanya masing-masing. Bisa dimanfaatkan ini. Betul. Tapi ada syarat-syaratnya atau enggak ini Fari?
0: Kalau untuk syarat ini yang jelas bisa dikepoin langsung ya karena tidak tertulis dengan jelas begitu di skrip kita semuanya.
1: Tapi pendengar bisa
0: tapi
1: baca.
0: Tapi pendengar bisa langsung baca begitu ya di Instagramnya RRI underscore Semarang.
1: Oh ini sekalian promosi Instagram.
0: Betul, betul sekali ya ketentuan, syarat, terus juga pengumpulan karyanya seperti apa. Semuanya lengkap ya di laman Instagramnya RRI underscore Semarang ya.
1: Silahkan mampir pendengar.
0: Silahkan saja karena nanti hadiahnya juga menarik begitu ya. Totalnya ini jutaan rupiah Gil. Gak bayen-bayen gitu ya. Apalagi kalau untuk di kantong pelajar kan.
1: Cocok
0: sekali.
1: Uang pembinaan. Ada sertifikat juga ya kalau tidak ada, salah ya.
0: Ada sertifikat terus juga uang pembinaan tadi ya intinya silakan saja dan ini skalanya tidak hanya Semarang tapi Jawa Tengah ya. SMA, SMK, MAN, sederajat semuanya boleh mengikuti DokuFest RRI Semarang 2026.
1: Betul. Jadi silakan barangkali putra-putrinya bisa diarahkan untuk ke kegiatan positif. Ada hadiahnya pendengar. Inilah saatnya untuk menunjukkan karya terbaik dari sekolah-sekolah putra-putri pendengar semua ya.
0: Tapi kembali ke Agustusan ini silakan saja pendengar masih kami tunggu atensinya berkaitan dengan apa sih yang saat ini sedang dilaksanakan di lingkungan Anda begitu ya. Atau ada kor-kor tertentu yang lucu-lucu silakan dibagikan.
1: Keseruannya seperti apa di kampung masing-masing ya.
0: Kami tunggu di 100% Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih di 100% Indonesia ya. Ini ada yang tadi salah menaikkan feeder mikrofon ternyata, Agil. Iya.
1: Nah, kenapa?
0: Ternyata salah semua
1: ini,
0: ya tadi.
1: Apa yang dinaikin terus tadi?
0: Ya sebelahnya tadi, Gil. Waduh, ternyata saya ngobrol juga gak ada suaranya. Dan tadi pas sudah ada suaranya ngobrol sendiri ternyata.
1: Oke, 100% Indonesia pendengar masih hadir temani siang hari Anda yang di kantor, yang di rumah nyantai. Yeah. Saatnya Anda bergabung ya, tidak kita nerocos sendiri. Betul. Tapi Anda bisa terlibat telepon, WhatsApp, SMS pendengar membahas keseruan di bulan Agustus ini ya.
0: Bulan kemerdekaan ya, acaranya apa saja, kelucuannya, keseruannya apa saja, silahkan bisa dibagikan ya. Atau tidak hanya sharing keseruan, request lagu juga boleh.
1: Boleh, salam-salam juga bisa sebenarnya.
0: Salam-salam juga boleh, silahkan saja. Ini kita buka atensi yang sudah bergabung di RRI Digital nih.
1: RRI
0: ada beberapa
1: Digital
0: nih.
1: Oke, kita sapa dulu.
0: Ada Kak Lae ya. Min, waduh, admin gak tuh. Operator mana saya ini. Min mau request lagu judulnya Mistikus Cinta. Gil, kamu yang tahu lagu, Gil.
1: Mistikus kayaknya Cinta belum ada deh, Dewa 19 ya.
0: Belum ada, Gil.
1: Belum ada Dewa 19. Ya mungkin nanti kita putarkan Dewa 19 yang lain.
0: Yang lain.
1: Atau
0: ya,
1: kalau mau ganti nanti bisa komentar lagi ya. Terima kasih sudah bergabung.
0: Terima kasih Kak Lai ya. Ada Kak Olivia juga. Siang Kak, mau request lagu 2001 kalinya 2001. Adrian Khalif. Terima kasih. Oke,
1: terima kasih
0: sama-sama
1: juga.
0: Ada gak Gil ini Gil 2001 kali?
1: 2001 ada lagu baru kan itu. Jadi yang di RRI Digital ya juga boleh ya ikut gabung topik kalau mau bercerita keseruan di wilayah masing-masing ini seperti apa. Tapi ini jujur saya penasaran zaman zaman sekarang ini kan perlombaan itu juga ada yang namanya e-sport.
0: Oke.
1: Kalau semisal e-sport itu
0: game
1: diadap
0: online,
1: game online itu diadaptasi ke dalam perlombaan di bulan Agustus ini, kira-kira cocok atau enggak?
0: Gini. Ya, ini
1: kembali lagi ke esensi
0: ini,
1: tadi
0: betul,
1: ya.
0: Betul, ini mungkin pro kontra ya, jelas ya. Ini pro kontra. Tapi
1: kalau saya penasaran karena eranya kan sekarang digital.
0: Itu mungkin bisa dilakukan tapi tidak untuk skalanya di kampung atau di wilayah masyarakat perdesaan gitu ya. Perdesaan, kelurahan, intinya yang masyarakat umum begitu. Karena menurut ya saya sendiri kurang cocok Gil, karena tadi esensinya adalah menyatukan, sedangkan ya e-sport mungkin bisa penonton begitu ya, tapi kan ya nantinya malah terlalu kompetitif ya sehingga menimbulkan satu hal yang nantinya malah bersimpangan juga, persaingan juga. Jadi perlombaannya ya lebih yang ke menyatukan, kayak misal panjat pinang gitu, sangat relevan. E-sport mungkin boleh ya untuk menjadi salah satu event di salah satu instansi atau lembaga. Itu mungkin masih make sense. Masih make sense meskipun sebenarnya secara esensi ya sudah apa istilahnya metal ya, berbisa,
1: agak berbeda gitu, agak melenceng berbeda gitu ya. Oke, tapi saya juga sepakat sih sebenarnya mungkin ya belum begitu masuk atau belum begitu cocok sih.
0: Belum begitu cocok.
1: Katakanlah semisal kantor Anda pendengar itu juga tidak memiliki halaman, ya bisa mencari ide-ide kreatif lainnya gitu loh ya. Semisal apa sih dulu yang kita gigit apa sendok terus apa klereng gitu kan berpindah dari sendok ke sendok,
0: estafet klereng,
1: estafet klereng gitu namanya ya. Betul itu bisa dilakukan di ruangan yang sempit.
0: Makan
1: kadang kan ada
0: ya yang paling familiar tuh biasanya
1: kreativitasnya. Sebenarnya kalau kita cari di internet juga banyak sih.
0: Baik, ini ada atensi yang bergabung lewat
1: boleh
0: telepon.
1: Kita angkat dulu.
0: Halo, selamat siang
1: 100% Indonesia. Halo, apa kabar Mas Yosi?
0: Mas Yosi.
2: Baik.
1: Gimana Mas Yosi Agustusannya di wilayah ini? Sudah ada acara apa aja?
0: Sudah
1: bisa diupdate dulu?
2: Jalan sehat sih.
1: Jalan sehat sudah ya. Doorpress-nya apa Mas Yosi?
2: Enggak, tapi aku jadi ketriggernya telepon tuh gara-gara tadi yang Kak Agil bahas sih.
1: Wah, kenapa tuh?
0: Apa itu?
2: Enggak. Yang aplikasinya game e-sport loh.
0: Oke.
1: Kalau semisal dilombakan di Agustusan
2: ya. Mungkin ya, mungkin bisa dipakai kayak game di salah satu instansi misalkan kayak kantoran atau apa gitu, ya itu.
0: Iya, benar.
2: Kita aplikasiin ya itu adalah ini Kak, game bentengan.
1: Gimana tuh gambarannya?
2: Maksudnya kayak dalam arti kata kayak semacam kayak game yang mempertahanin bentengnya gitu loh.
1: Oke.
2: Tapi dan yang menang nanti yang banyak tawanannya.
0: Ini lebih ke permainan real Gil. Jadi permainan tradisional seperti itu.
2: Kayak, iya, maksudnya kayak ibaratnya kayak apa ya maksudnya? kalau yang banyak yang ketawa ya kalah.
0: Betul betul ya. Tapi kalau untuk e-sport mungkin tidak dulu ya, Mas Yosi ya.
2: Mengkolaborasikan dengan yang game lama kan gitu loh.
1: Oke. Itu saran dari Mas Yosi pendengar, barangkali bisa diadaptasi juga ya di kantor masing-masing.
0: Jadi kalau misal mau games ya, games yang tadi ya, lebih ya aktivitas fisiknya ada, tidak
1: strategi
0: hanya
1: digitalnya juga ada ya Mas Yosi ya. Dikombine lah intinya. Oke, baik. Ada lagu Mas Yosi?
2: Misalkan
1: gimana?
2: Misalkan nih, apa?
1: Gimana dilanjut dulu?
2: Enggak, misalkan kayak entah mau dibikin miripnya ya, ya terserah, maksudnya terserah kayak propertinya.
0: Ya. Oke, paham. Yap. Yang jelas lebih ke permainan yang secara hakikatnya permainan gitu loh, secara nyata.
2: Iya, dan pasti kan kita semuanya kan udah pernah main bentengan atau gobak
0: ya, semua ya, kan
1: itu. Itu seru sih zaman dulu. sekarang jarang ada.
0: Oke.
1: Terima kasih
2: Dinya. Masih bakal heboh kalau ada yang jatuh sih.
1: Wah, itu
0: ini yang paling ditunggu, Mas.
1: Itu yang ditunggu, tapi jangan sampai luka ya. Lecet dikit boleh lah.
0: Baik, lagunya apa ini Mas Yosi? Mau request apa?
1: Lagunya apa ini Mas Yosi?
2: Lagunya ini ada enggak yang Indahku Sada enggak ya?
1: Indahku coba cek dulu.
0: Ini ada kenapa ini ya? Baik, terima kasih Mas Yosi ya. Nanti kami carukan dulu.
1: Kalau enggak backupnya apa dulu deh Mas Yosi?
2: Kenapa?
1: Backupnya selain Indahkus.
2: Oh, kalau selain Indahkus, kalau yang judulnya iya lagu baru, enggak ada nggak yang Delulu?
1: Siapa?
2: Delulu.
1: Delulu.
2: Delulu
1: judulnya.
0: Judul atau penyanyinya itu?
1: Wah, kayaknya belum ada juga deh Mas Yosi.
2: Belum ya?
1: Belum.
2: Oke, kalau gitu ini aja. Siapa? Kalau Juicy Lucy ada yang baru enggak?
1: Juicy Lucy ada beberapa kalau enggak
0: salah. Malapetaka boleh ya, Mas Yosi ya?
2: Itu aja atau ada yang lagi?
0: Sementara itu dulu.
1: Oh, sementara ya. Itu ya. Gimana Mas Yosi?
0: Deal.
1: Ganti lagi nih. Ganti siapa?
2: Rizky Febian yang apa, yang Alama ada enggak?
1: Rizky Febian. Alama judulnya.
0: Ada. Nanti kita putarkan ya Mas Yosi ya.
2: Oke.
1: Alama. Oke. Terima kasih Mas Yosi. Sudah memberikan ide juga pendengar.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi memang konsepnya bukan e-sport, Agil. Seperti yang disarankan Mas Yosi tadi ya, kalau permainan ya contoh seperti bentengan yang memang benar-benar kita main fisik begitu ya. Maksudnya itu bukan main fisik pukul-pukul.
1: Bukan. Tapi, itu bahaya ya.
0: Lebih ke memang permainan tradisional yang diadaptasi ke dunia kantor, lembaga, instansi begitu.
1: Oke. Terima kasih Mas Yosi. Habis ini lagunya kita putarkan
0: kita
1: ya.
0: Kita putarkan sekaligus juga menutup kebersamaan kita gak sih Gil? Ini
1: oh cepet banget.
0: Sudah mau jam 3 sore ini Gil.
1: Ya udah.
0: Lagunya juga sudah kami siapkan ya. Ada beberapa yang request juga tadi daripada nanti tidak terputar
1: betul,
0: ya kan.
1: Betul. Kita jadi, gelondongkan semua pendengar untuk menutup jumpa kita di siang hari ini
0: betul,
1: ya.
0: Ya, terima kasih atas segala atensi yang sudah terima Anda berikan. Terima kasih banyak. Ya, yang sudah bergabung tadi di 100% Indonesia nih, sekaligus juga Fahri pamit undur diri. Wah. Setelah ini kamu bertugas ya Gil ya.
1: Siap.
0: Sampai malam nanti. Terima kasih, sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Alama, nanti kita lanjut dengan 2001 kali. Boleh ya. Di siang hari ini dalam 100% Indonesia.

0: Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: 100% Indonesia.

0: Ya.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pro 1.
1: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun meminta pemerataan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan EBT di wilayahnya untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat sosialisasi 4 pilar MPR RI bertema penguatan ketahanan energi nasional menjawab tantangan saat ini dan masa depan. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi dan industri di Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti secara resmi mengukuhkan 27 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Semarang tahun 2026 sebagai persiapan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pengukuhan Paskibra ini sekaligus menjadi ruang pembentukan kedisiplinan, integritas, dan karakter kepemimpinan generasi muda. Info

0: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil yang siap temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Apa kabar Anda pendengar? Saya harap juga masih sehat-sehat terus ya, dan dilancarkan semua urusannya untuk hari ini sampai dengan nanti bisa kembali ke rumah masing-masing ya. Sambil mendengarkan Pro 1, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar, dan kita awali dengan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional ya. Nanti akan ada persembahan dari beberapa RRI pendengar. Segera kita tersambung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak bersama pendengar, dan nanti tema besarnya adalah soal pendidikan.
1: Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik, sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan, seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya.

0: punya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi. Jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual. Jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA-SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA-SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
5: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di seperti
6: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fakfak ini?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: Pendengar pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung.
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
9: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural. yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
7: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Dan demikian tadi pendengar sudah kita ikuti bersama untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional ya. Tadi ada persembahan dari RRI Yogyakarta, Sumeneb, Fak-Fak, dan ditutup dengan persembahan dari RRI Denpasar. Topik besarnya adalah pendidikan pendengar. Jangan lewatkan karena setiap hari Kamis pendengar kami selalu hadir dengan beranda Asta Cita berjaringan nasional ya. Dan Semarang sore ini kami akan lanjutkan pendengar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi dalam lintas DIY Jateng kami akan hadirkan juga ya. Segera kita tersambung bersama Prosato RRI Surakarta untuk menyimaknya pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana ya. Dan Semarang akan kembali hadir lagi nanti setelah lintas DIY Jateng.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas di Jateng edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Yogyakarta dan Semarang. Berita utama dalam Lintas di Jateng edisi hari ini 13 Agustus 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengapresiasi bantuan pompa air tenaga surya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap petani. Ratusan peternak ayam di kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang P3M menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun sedangkan harga pakan terus melonjak. Lintas DI Jateng selengkapnya bersama saya Riana Nisurya. Informasi pertama pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengapresiasi bantuan pompa air tenaga surya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap petani. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Langkah yang kita lakukan pertama adalah revitalisasi lahan.
2: Bantuan teknologi harus diikuti dengan pembenahan infrastruktur, terutama jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan utama petani. Sumar menilai penggunaan tenaga surya menjadi solusi alternatif untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Selain memanfaatkan energi terbarukan, teknologi ini dinilai lebih hemat sehingga dapat membantu menekan biaya operasional petani. Menurutnya, dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk semakin serius memperkuat sektor pertanian.
3: Pompa air yang menggunakan tenaga surya satu unit sangat bermanfaat, mudah-mudahan nanti berikutnya juga.
2: Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan pemetaan lahan yang masuk kawasan lahan sawah dilindungi atau LSD sebagai upaya pemberian proteksi agar lahan pertanian tidak mudah dialihfungsikan. Sumar berharap keberadaan LSD dapat menjadi benteng utama menjaga lahan hijau, khususnya pertanian produktif. Menurutnya, penjaga lahan pertanian sama pentingnya dengan meningkatkan teknologi pertanian karena berkaitan dengan keberlangsungan petani dan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto menjelaskan. Mesin irigasi tenaga surya memiliki keunggulan karena menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga. Menurutnya, mesin tersebut tetap dapat berfungsi meski kondisi cuaca mendung.
4: Dibandingkan dengan solar, jelas beda. Kalau ini kan tanpa biaya, hanya dirawat saja. Sedangkan solar itu ada biaya untuk solar.
2: Ia mengatakan pemanfaatan pompa tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani mengatasi persoalan pengairan. Namun persoalan jaringan irigasi yang rusak tetap membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ratusan peternak ayam di kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang P3M menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun sedangkan harga pakan terus melonjak. Berikut laporan Widias Cahyono.
5: Dari peternak saat ini adalah melakukan afkir massal.
6: Ratusan peternak ayam di Kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang membagi-bagikan sebanyak 2.000 ekor ayam bagi masyarakat Magelang secara gratis. Aksi yang dilakukan di alun-alun Kota Magelang tersebut untuk menyampaikan aspirasi para peternak terkait harga jual ayam dan telur yang menurun, sedangkan harga pakan terus melonjak. Sekretaris paguyuban peternak petelur Magelang, Ari Susiawan, kemarin mengatakan si bagi-bagi ayam kepada masyarakat tersebut sebagai simbol penyampaian aspirasi peternak ayam terkait tingginya harga pakan ayam. Sedangkan harga ayam dan telur di tingkat peternak sangat rendah dan kebingungan ayam di Magelang berharap pemerintah menurunkan harga pakan ayam dan menaikkan harga telur. Selain itu, pemerintah juga diminta menghapus monopoli bahan baku pakan ayam, mencukupi kebutuhan jagung bagi peternak, serta membentuk kementerian peternakan. Saat ini, harga pakan ayam masih terlalu tinggi, sekitar Rp8.000 per kilogramnya, juga jagung sebagai bahan baku bahan utama pakan ternak masih berkisar di angka Rp7.000 per kilogram, serta bungkil kacang kedelai impor dengan harga Rp8.600 per kilogram. Sementara harga telur di tingkat peternak tergolong sangat murah di angka Rp22.000 per kilogramnya.
5: Penurunan harga ayam dan telur itu jujur saja, itu kan karena overpopulasi dan overproduksi. Jadi kalau overpopulasi kan otomatis kan overproduksi, Bu.
6: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Yunas Nusantrawan Bula, mengatakan Pemkot Magelang sebagai representasi masyarakat di daerah siap menampung aspirasi para peternak. Selain itu, Pemkot Magelang akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar bisa menindaklanjuti keprihatinan para peternak ayam tersebut.
7: Kita dengar suara mereka, kita lanjutkan suara mereka ke provinsi maupun ke pusat. Dari Bulog untuk SPHP jagung itu stok masih aman.
6: Ia menambahkan sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Selain itu, Bulog juga telah menjual jagung dengan harga Rp5.000 per kilogramnya sejak Februari lalu. Widya Sayono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pedet yang lahir di Kabupaten Wonogiri dari Januari hingga Juni tahun ini mencapai 18.281 ekor, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk memastikan kualitas ternak tetap baik, Dinas Pertanian Wonogiri terus memberikan vaksinasi terhadap penyakit PMK, melakukan pengobatan, memberikan edukasi kepada para peternak, serta menyediakan program inseminasi buatan secara gratis dengan menggunakan bibit berkualitas. Berikut selengkapnya dilaporkan Asegaf.
8: Kurang lebih hampir 18.000, Mas.
9: Populasi ternak sapi di Kabupaten Wonogiri menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang periode Januari hingga Juni, jumlah kelahiran pedet di daerah tersebut tercatat hampir mencapai 18.000 ekor, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan peningkatan kelahiran pedet menjadi indikator membaiknya produktivitas peternakan rakyat di Wonogiri. Baroto menjelaskan hingga akhir semester pertama tahun ini, jumlah pedet yang lahir mencapai sekitar 18.000 ekor. Rinciannya, sebanyak 10.294 ekor berjenis kelamin jantan dan 7.987 ekor betina. Menurutnya, seluruh pedet tersebut lahir di kandang-kandang milik masyarakat yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
8: Ada peningkatan, Mas, bandingkan yang lalu jumlah pedet lahir di Wonogiri tercatat kurang lebih hampir 18.000, Mas. Jantan 10.294 ekor, para betina 1.987 ekor.
9: Untuk menjaga kualitas dan kesehatan ternak, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri terus menjalankan berbagai program pendampingan. Salah satu upaya utama adalah pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berkelanjutan. Baroto menuturkan langkah tersebut penting karena mobilitas lalu lintas ternak antar wilayah masih berlangsung setiap hari. Vaksinasi diharapkan mampu menjaga ternak yang sehat tetap terlindungi, sementara ternak yang sakit segera mendapatkan penanganan.
8: Terkait dengan pelindungan ternak itu, kita ada vaksinasi terutama PMK, ternak masyarakat yang ada di kandang itu yang sehat tetap sehat, yang sakit diobati. Pertama, vaksin terus dilakukan, yang kedua pengobatan dilakukan, yang ketiga komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak.
9: Pemerintah daerah juga menjalankan program inseminasi buatan atau IB gratis menggunakan bibit sapi berkualitas. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki mutu genetik

0: memenuhi kebutuhan air masyarakat seiring semakin terbatasnya ketersediaan air selama musim kemarau. Hingga saat ini, BPBD Banyumas mencatat sebanyak 37 desa dan kelurahan di 14 kecamatan terdampak kekeringan. Distribusi air bersih telah dilakukan sebanyak 254 kali pengiriman dengan total air yang disalurkan mencapai 1.236.000 liter air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD Banyumas mengandalkan sumber air utama dari PDAM sekaligus menggandeng sejumlah pihak untuk membantu penyediaan air dan armada distribusi.
1: Kami juga mendorong para sumber daya yang ada, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah mulai berdatangan dari sesa, dari komunitas yang akan membantu terkait dengan distribusi air. Selain sudah kami lakukan sebelumnya, kami bersama PMI dari Balai Besar Wilayah Serayu Opak dan Sitandui, kemudian dari MDMC, dari BPJS, dan dari Al-Irsa sudah membantu kami. Tapi tetap kami masih memberikan kesempatan atau momen bantuan pada teman-teman sesar atau komunitas untuk membantu. Karena perkembangannya akan semakin panjang. Untuk itu dengan adanya kontribusi, atensi tentu sangat membantu, utamanya bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih.
0: BPBD Banyumas menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penanganan kekeringan, terutama untuk menjaga kelancaran suplai air bersih kepada masyarakat terdampak. Kolaborasi dilakukan melalui dukungan sumber air maupun armada untuk distribusi. BPBD juga masih membuka kesempatan bagi CSR dan komunitas untuk ikut membantu penanganan kekeringan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat, karena kebutuhan air bersih diperkirakan masih akan berlangsung seiring panjangnya musim kemarau tahun ini. Fahrian Syah melaporkan.
2: Persatuan Wartawan Indonesia PWIDI serius mengusulkan gelar pahlawan pers untuk sosok almarhum Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. PWIDI menilai mendiang Udin sebagai martir untuk lahirnya kemerdekaan pers di tanah air. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
3: Usulan ini memenuhi ya nilai-nilai kepahlawanan, karena perjuangan Mas Udin ini memang sangat luar biasa. Dia
4: Persatuan Wartawan Indonesia PWIDRI Istimewa Yogyakarta menggelar berbagai rangkaian acara untuk memperingati 3 dekade meninggalnya almarhum Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang merupakan mantan wartawan surat kabar harian Bernas. Almarhum Udin dianiaya pada 13 Agustus 1996 dan meninggal 3 hari kemudian atau tepatnya pada 16 Agustus 30 tahun silam. Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Hudono menyebutkan, salah satu program penting yang kini dilakukan oleh jajaran PWI adalah pengusulan gelar pahlawan nasional, khususnya pahlawan pers.
3: Dasar kami PWIDI untuk mengajukan Udin sebagai pahlawan nasional tentu tidak asal-asalan ya, karena Udin itu dibunuh ya dalam kerangka tugasnya, dia sedang menjalankan tugas, katakanlah begitu. Tulisan-tulisannya itu sangat kritis ya, mengkritik kebijakan pemerintah Bantul waktu itu, sehingga ada keterkaitan ya antara pembunuhan dengan tulisan yang ia bikin. Nah ini saya kira poin yang sangat penting. Karena apa? Karena sejauh ini dari aparat penegak hukum masih meragukan gitu ya. Tapi dari kita sudah jelas bahwa Udin itu dibunuh karena berita ya, bukan karena yang lain.
4: Hudono menuturkan alasan lain pengusulan gelar pahlawan untuk Udin adalah karena wartawan yang lahir pada 18 Februari 1964 di Bantul itu menjadi martir yang membuka jalan bagi kemerdekaan pers yang sempat terbelenggu selama Orde Baru.
3: Juga kita mendasari atau mendasarkan ya bahwa Udin ini menjadi simbol ya kebebasan pers. Udin ini adalah wartawan yang sangat berani mengkritik pemerintah. Tahan waktu itu kan masa Orde Baru tuh, jadi dia berani bikin tulisan yang mengkritik kebijakan Bupati Bantul ya tentang banyak hal ya, mulai dari pemilu, kemudian dari aspek ekonomi, pendidikan, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat kritis ya terhadap kebijakan Bupati saat itu.
4: Sementara itu Hartanto Ardi Saputro selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta menegaskan kematian almarhum Udin ketika menyampaikan fakta dan kebenaran menjadi simbol pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
5: Jadi dia menolak pembungkam ya, artinya dia kepengen menguak sebuah isu yang ditutup-tutupi oleh taruh kata oleh negara atau oknum tertentu ke publik gitu.
4: Selain pengusulan gelar pahlawan pers, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberi nama aula kantor

0: PWI dengan nama Aula Fuad Muhammad Safrudin pada Jumat 14 Agustus 2026. Selain itu juga dibuatkan prasasti di Makam Udin yang menyatakan almarhum merupakan pahlawan pers nasional.
1: Untuk mencegah pengibaran bendera non-bendera merah putih pada momen hari kemerdekaan, Kesbangpol Bantul memperkuat peran tim kewaspadaan dini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
2: Bahwa yang sah untuk dikibarkan itu adalah bendera merah putih, dan dalam ketentuan pengibaran bendera itu pun juga
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bantul memperkuat peran tim kewaspadaan dini menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Langkah tersebut demi mengantisipasi berbagai potensi konflik, termasuk fenomena pengibaran bendera selain bendera merah putih. PLT Kesbangpol Bantul Julius Suarta menyatakan, tim tersebut terdiri dari berbagai unsur antara lain Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA, Kejaksaan, Kepolisian, serta TNI. Hingga kini, pihaknya belum menerima adanya laporan terkait pemasangan bendera non-negara seperti Jolly Roger Anime One Piece yang terjadi pada Agustus tahun lalu. Meski begitu, Kesbangpol tetap mengimbau masyarakat untuk memahami ketentuan terkait pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Ketentuan mengenai penggunaan bendera merah putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
2: Dan dalam ketentuan pengibaran bendera itu pun juga harus dilandasi rasa hormat terhadap bendera sangsaka merah putih sebagai sebuah lambang negara. Di mana di dalam pemasangannya juga harus ada tiang, kemudian antara tiang dengan bendera harus ada sebuah keseimbangan dalam ukurannya, kemudian ditalikan pada sisi tiang yang secara benar.
3: Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar bendera merah putih tidak ditempatkan sejajar dengan bendera lain apabila tidak berada dalam konteks kegiatan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan bendera merah putih sebagai identitas negara.
2: Tapi bagaimana yang menjadi ketentuan untuk penghormatan sebagai lambang negara itu juga harus perlu dijaga bersama-sama. Jangan sampai dijejerkan dengan bendera negara yang lain kalau bukan pada satu event-event tertentu. Tapi kalau ada event-event tertentu yang bersifat kenegaraan, kan memang ada pendampingan antara negara yang satu dengan negara yang lain, yang mana itu juga harus menghargai kesetaraan daripada masing-masing negara terhadap bendera tersebut.
3: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk mengibarkan sangsaka merah putih beserta atribut kemerdekaan lainnya dari mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di wilayahnya telah melampaui angka 50% secara umum, bahkan menembus angka di atas 70% untuk kelompok anak sekolah. Hal itu dikatakan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Retno Erawati Wulandari saat ditemui di kantornya. Berikut laporan Joko Putro.
4: Anemia pada anak sekolah itu masih ada.
5: Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di wilayahnya telah melampaui angka 50% secara umum, bahkan menembus angka di atas 70% untuk kelompok anak sekolah. Program yang menjadi indikator data besar kesehatan warga Surakarta ini turut memetakan berbagai temuan penyakit dari usia anak hingga dewasa dan lansia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Retno Erawati Wulandari menyampaikan bahwa pada kelompok usia sekolah, temuan penyakit yang paling dominan adalah kasus anemia, khususnya pada remaja putri. Sementara itu, penyakit berat seperti talasemia belum ditemukan. Untuk menekan angka anemia sendiri, Dinkes gencar menggelar program aksi bergizi serentak yang mencakup pembagian tablet tambah darah.
4: Kalau temuan penyakitnya sendiri seperti mungkin talasemia itu enggak ada, belum ada ya, belum ada. Hanya mungkin anemia pada anak sekolah itu masih ada. Makanya ini kan program aksi bergizi serentak ini senantiasa kita selenggarakan untuk memotivasi anak-anak sekolah ini supaya mau menerapkan hidup sehat. Di antaranya salah satunya adalah pola gizi seimbang supaya anak-anak remaja putri ini tidak anemia sehingga nanti mereka bisa menjadi ibu yang sehat.
5: Ditambahkan Retno Erawati Wulandari, untuk kelompok usia dewasa hingga lansia, hasil pelaksanaan CKG menunjukkan bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi menduduki posisi puncak sebagai penyakit yang paling banyak ditemukan di masyarakat Surakarta. Selain hipertensi, faktor risiko penyakit jantung seperti kadar kolesterol dan gula darah tinggi juga tercatat masih signifikan. Retno juga menyoroti tren peningkatan kasus obesitas obesitas pada kelompok usia dewasa yang kini mulai mengalami lonjakan dan berpotensi menjadi faktor risiko tambahan bagi penyakit jantung.
4: Kalau yang untuk usia dewasa sampai dengan lansia, itu yang paling banyak adalah masih hipertensi. Hipertensi itu menduduki tempat tertinggi untuk hasil CKG. Kemudian juga faktor risiko terhadap penyakit jantung ini juga masih tinggi. Yang dikatakan faktor risiko terhadap penyakit jantung itu ada seperti mungkin kolesterol tinggi, gulanya tinggi, merupakan faktor risiko terhadap penyakit jantung ini masih tinggi. Tapi yang paling tinggi adalah hipertensi. Dan sekarang sudah mulai muncul lumayan banyak yang mungkin sebelumnya belum jadi perhatian, itu adalah obesitas. Obesitas di masyarakat ini juga sudah mulai terlihat angkanya agak naik ini sehingga ini tentunya harus kita kendalikan bersama-sama karena obesitas ini menjadi salah satu faktor risiko juga untuk penyakit jantung.
5: Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surakarta menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga asupan gizi seimbang, serta rutin melakukan aktivitas fisik demi mengendalikan berbagai risiko penyakit tidak menular. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Pendengar, NPCI Banyumas akan mengirimkan 16 atlet pelajar difabel ke Ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Paperda Jawa Tengah 2026. Para atlet siap turun di 4 cabang olahraga. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Sebanyak 16 atlet pelajar difabel dari Banyumas akan berjuang pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Paperda Jawa Tengah tahun 2026. Mereka akan turun di 4 cabang olahraga, yaitu para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Banyumas Wondo Geni mengatakan, keikutsertaan Banyumas dalam Paperda menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet pelajar disabilitas secara berkelanjutan. Karena itu pihaknya tidak menetapkan target peringkat maupun jumlah medali pada kejuaraan tahun ini. Meski demikian, Suwondo tetap berharap prestasi atlet dapat meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada Paperda 2025, Banyumas mengirimkan 9 atlet dan berhasil membawa pulang 7 medali, terdiri atas 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Capaian tersebut menempatkan Banyumas di peringkat ke-9 klasmen akhir.
7: NPC Banyumas setidak-tidaknya nanti ada perbaikan peringkat. Kedepan yang segera akan kita laksanakan adalah Pekan Pelajar Daerah Paperda, insya Allah besok Agustus. Jadi NPC Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang benar sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan peringkat.
6: Paperda Jawa Tengah 2026 akan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Saat ini NPCI Banyumas terus mematangkan persiapan atlet menjelang kejuaraannya akan digelar di Kompleks Olahraga Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC Kabupaten Karanganyar tersebut. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Beringar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Saya Agil Beringar yang masih temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Satu bulan Beringar di Agustus ini tentu menjadi bulan kemerdekaan, dan saya selalu bilang ya bahwasanya bulan Agustus, September RRI pasti sudah mempersiapkan sesuatu untuk masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya, apalagi bagi putra-putri Anda yang gemar dengan videografi, pendengar, coba deh simak informasi yang satu ini ya. Khususnya para pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah, pendengar. RRI Semarang hadir dengan DokuFest RRI Semarang, pendengar, di tahun 2026 ini, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi, lewat kompetisi ini pendengar, nanti para peserta diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif ya. Informasi lengkapnya mengenai syarat, ketentuan dan juga pengumpulan karya itu bisa dilihat melalui Instagram @rri_semarang pendengar. Hadiahnya jutaan rupiah dan tentu untuk para pemenang akan ada sertifikat ya. Jadi silakan bagi Anda, putra-putri Anda siap untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing pendengar. Bersama DokuFest 2026, kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Informasi cuaca pendengar kami perbarui terlebih dahulu bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Nurjanah yang siap dengan informasinya. Rekan Nurjanah, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Agil.
0: Iya, sampai dengan awal malam nanti perkiraannya seperti apa? Silakan.
1: Baik, selamat sore para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum pada sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami himbau untuk mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti, Mas.
0: Baik, terima kasih rekan Nurjanah. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, itu tadi peringatan bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Peringatan ya, terkait dengan sudah masuknya musim kemarau, peringatan potensi kebakaran hutan dan lahan ini menjadi satu hal yang tidak boleh dianggap remeh ya. Jadi silakan bisa bareng-bareng untuk mengkondisikan semisal memang ada sampah-sampah yang perlu dibakar, nampaknya ada alternatif lain yang bisa dilakukan, pendengar. Silakan kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing pendengar melalui WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital.

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain menjadi penghasil oksigen dan penyerap karbon, hutan juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Namun, ancaman kebakaran hutan terus menjadi masalah yang berpengaruh besar menyebabkan satwa liar kehilangan habitat alaminya. Hutan yang terbakar juga dapat merusak tempat berlindung bagi banyak spesies. Api juga berisiko langsung melukai dan menyebabkan kematian pada hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada satwa. Selain itu, perubahan ekosistem akibat kebakaran juga mempengaruhi rantai makanan dan populasi berbagai spesies.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Video Sandiaga Uno memberi dana bantuan untuk pelaku UMKM di tahun 2026 ini. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Dalam video aslinya, pada kanal YouTube Kompas.com, reporter on location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada tahun 2020 lalu. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sambil menunggu, bagi Anda yang ingin memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas, atau kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh mendengar, saya akan hadirkan informasi terlebih dahulu ya, terkait dengan informasi arus lalu lintas dalam live traffic. Kali ini bersama KBO Satlantas Polres Kudus, Ibtu Zubaidi yang sedang bertugas. Pak Zubaidi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik.
1: Ya.
0: Jam pulang kantor ini Pak Zubaidi, pantauannya di wilayah Kudus terjadi kepadatankah atau masih aman terkendali? Seperti apa pandangan matanya?
1: Terima kasih, baik kami sampaikan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Kudus, khususnya di sore hari dengan warga masyarakat. Sampai saat ini situasi arus lalu lintas masih terpantau lancar. Walaupun tadi ada kegiatan gerak jalan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke-81. Namun masih kondisi lancar, kondusif, terkendali, begitu.
0: Oke. Kalau biasanya yang menjadi titik trouble spot di wilayah Polres Kudus ini di mana saja, Pak Zubaidi?
1: Baik, kami sampaikan untuk titik trouble spot di sore hari, yaitu di Simpang 5 Tanjung, ruas jalan yang menghubungkan dari Kudus ke Demak dan Kudus ke Grobogan atau ke Purwodadi. Namun rekan-rekan dari Satlantas setiap sore melaksanakan kegiatan PH sore ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat di sore hari, begitu.
0: Oke, baik. Ada petugas yang sudah berjaga untuk membantu lalu lintas pendengar di wilayah trouble spot tadi ya. Terakhir Pak Zubaidi, mungkin ada himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, pengguna jalan khususnya, apalagi yang melintas di wilayah Polres Kudus ini. Himbauannya, silakan.
1: Baik, kami sampaikan, kami dari Satlantas Polres Kudus menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh warga masyarakat khususnya pengguna jalan agar berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Saling berbagi jalan, saling toleransi, dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus, begitu.
0: Baik, Pak Zubaidi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi, Bapak.
1: Terima kasih, selamat sore, salam presisi, salam keselamatan.
0: Baik, demikian tadi beringar untuk informasi dalam live traffic ya bersama KBO Satlantas Polres Kudus, Ibtu Zubaidi yang sedang bertugas untuk sore hari ini.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

yang sudah berkomentar lewat aplikasi RRI Digital. Saya sapa terlebih dahulu, terima kasih. Ada Naya Alicia ya, katanya selamat sore, arus lalu lintas di daerah arteri Soekarno-Hatta ramai lancar ya. Hati-hati juga untuk semua pendengar Pro 1. Terima kasih Naya. Dari Yogyana Zahwa juga selamat sore, di Jalan Veteran pendengar katanya lumayan lengang saja untuk sore hari ini, tapi harap berhati-hati. Pesan dari pendengar Pro 1 yang sudah komentar di aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak ya. Dan yang lain, monggo pendengar sampai jam 7 malam nanti ya, saya akan tunggu. Dan saya hadirkan satu informasi terlebih dahulu, pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda, pendengar nomor polisi H4856GG tahun 2021 warna merah hitam, pendengar atas nama STNK PT Mitra Bisnis Madani. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pada tanggal 4 Agustus 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Bergerak Pro 1, kami informasikan terlebih dahulu untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.42 menit pendengar. Dan nanti akan ada kultum yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya, Meninggalkan Perkara Yang Tidak Bermanfaat. Lagu religi juga kami putarkan pendengar untuk mengawal azan maghrib kali ini. Informasi lainnya kami akan perbarui nanti, jadi tetap bersama kami Pro 1 dari Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu bermanfaat, iman meningkat selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda keimanan seseorang di antaranya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perintah berpaling dari perbuatan yang tidak bermanfaat ditetapkan berdasarkan firman Allah, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anillahi mu'ridun. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk dan orang-orang yang terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Surah Al-Mu'minun ayat 1-3. Allah juga berfirman, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat mereka berpaling daripadanya. Surah Al-Qasas ayat 55. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baik Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Para pendengar yang berbahagia, itulah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara hanya sekedar iseng, pencitraan, dan yang sejenisnya. Artinya bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan adalah betul-betul bermanfaat, berfaedah. Dengan demikian maka insya Allah diri kita menjadi diri orang yang beruntung, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh kepura-puraan ini, kita diberi kekuatan untuk menjalankan hal-hal yang manfaat saja dan meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat untuk masa depan kita, untuk agama kita. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimat itu yang sering muncul dalam sebuah pergaulan untuk mengawali proses gibah atau bergunjing. Tapi tahukah Anda, ternyata bergunjing hukumnya haram dan dianggap lebih berat dari zina. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur bergunjing? Apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ada dua cara diantaranya. Jika gibah tersebut sudah tersebar luas dan diketahui olehnya, maka meminta maaf langsung kepadanya. Karena dosa sesama manusia tidak akan terhapus kecuali kita meminta dimaafkan. Jika gibah belum tersebar dan belum diketahui, tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi memohonkan ampun untuknya dan menyebut kebaikan-kebaikannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun menekankan pentingnya memadukan sains, teknologi, teknik, dan matematika dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan di pesantren. Disampaikan dalam acara penyerahan beasiswa santri dan pengasuh pondok pesantren di Semarang Rabu kemarin, dirinya meminta kepada penerima beasiswa santri untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan modern tanpa meninggalkan tradisi serta nilai-nilai keilmuan dari pesantren. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menggelar rangkaian kegiatan bertema Merdeka Sampah, Merdeka Iklim untuk menuju Temanggung Asri dalam menyongsong Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kepala DPRK PLH Kabupaten Temanggung, Dwi Sukarmei di Temanggung mengatakan semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui pelaksanaan upacara, tetapi juga diwujudkan dengan membangun kesadaran masyarakat untuk terbebas dari persoalan sampah dan menjaga lingkungan serta iklim.
1: Info Pro 1.

0: Bagaimana ajaran Buddha menangkal radikalisme? Inilah penjelasan dari penyuluh agama Buddha Kemenak Kota Semarang, Osa Arinta Kirivana Eskom.
1: Untuk paham radikalisme ini memang sangat rentan ya, kalau mencangkup untuk di masa sekarang, karena kan anak-anak zaman sekarang itu, generasi Z itu juga sudah mulai bermain dengan sosmed seperti itu. Jadi ajakan-ajakan itu harus perlunya filter atau deteksi dini seperti itu, Mbak, dari keluarga maupun dari sekolah seperti itu. Memang paham radikalisme itu biasanya kan dari dini itu. Jadi bagaimana sikap kita menentukan karakter itu kan bisa terbentuk dari keluarga juga. Contohnya dengan menerapkan, orang tua tuh menerapkan yaitu ajaran Buddha, metta, cinta kasih, dan karuna, kasih sayang orang tua terhadap anak. Ya, jadi pendekatannya yaitu pertama, anak-anak bisa dilatih untuk melatih meditasi atau cinta kasih, metta bhavana. Itu versi anak-anak, Mbak Siti. Jadi penerapannya itu mungkin anak-anak diajarkan oleh orang tua ataupun guru di sekolah. Sebelum mulai beraktivitas atau belajar, anak-anak diajak duduk kening sejenak selama 1-2 menit. Lalu mengucapkan doa, yaitu semoga saya berbahagia, semoga orang tua saya berbahagia, semoga guru dan semua makhluk hidup di dunia itu berbahagia tanpa memandang suku dan agamanya untuk kedamaian dunia.

Anda telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Yamaha nomor polisi Z4816HAB pendengar tahun 2023 atas nama STNK Rizka Oktavia, dan STNK tersebut hilang di Sukahayu, Kelurahan Empang Sari, Kota Tasikmalaya pendengar. Selanjutnya telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda tipe NF11B1DMT nomor polisi H3891TP peringkat tahun 2010 warna hitam ya, atas nama STNK Fajar Juanda, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Semarang Ambarawa pada tanggal 12 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda juga menemukannya peringkat, bisa ikut membantu ke RRI Semarang ya. Oke, dan saya sapa juga yang tadi sudah bergabung komentar lewat aplikasi RRI Digital. Ini terima kasih banyak, ada Salma ya, katanya tadi di wilayah Gunung Pati dekat kampung UNES ramai ya, karena ada mahasiswa baru yang pulang dengan pernak mertiknya, name tag dan lain sebagainya. Oke, terima kasih dari Salma ya. Mahasiswa baru sudah mulai masuk ke kampus berdengar ya. Ini tentu menjadi apa ya, salah satu hal yang membuat Semarang menjadi kota yang ramai lagi ya. Sebagai tuan rumah harus baik ya, semisal bisa membantu apapun bantuannya terhadap adik-adik mahasiswa yang dari berbagai daerah ya, biasanya ya ramah tamah kita sebagai warga kota Semarang harus menyambutnya dengan baik pendengar. Oke, kami masih tunggu bagi Anda yang mau berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing pendengar, silakan lewat WhatsApp ataupun aplikasi RRI Digital ya.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Keseruan bulan Agustus memang masih terasa peringar, harusnya hari Sabtu Minggu besok menjadi puncaknya sebelum tanggal 17 harus bagi-bagi hadiah ya. Tapi perlombaan di beberapa kantor, di beberapa dinas juga ada yang sudah, ada yang belum peringar, tapi keunikan sudah mulai nampak di sosial media ya. Salah satunya ada dirayakan oleh Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang, pendengar, yang merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI ini dengan lomba menarik bus antar kota antar provinsi, pendengar. Bayangkan, bus besar ya seberat 10,8 ton ini melibatkan warga dan juga berbagai unsur yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan terminal, pendengar. Kegiatannya pagi tadi ya, atau hari ini Kamis 13 Agustus, pendengar. Jadi lomba tarik bus ini diikuti 8 tim yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari pegawai terminal Tipe A Tidar, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, pedagang asongan, agen bus, pelaku UMKM, hingga perwakilan instansi pemerintah, pendengar. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga ada, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Magelang juga turut diundang dalam kegiatan ini, pendengar. Kepala Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang Aris Mujiono mengatakan perlombaan ini sengaja memang dibuat ya, berbeda dengan lomba kemerdekaan pada umumnya. Bus ini dipilih karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan fungsi terminal sebagai tempat pelayanan angkutan penumpang, pendengar. Bayangkan ya, ada dua bus yang disiapkan dengan bobot masing-masing itu mencapai 10,8 ton, pendengar ya. Dan setiap tim ini beranggotakan 6 orang harus menarik bus itu sejauh 25 meter, pendengar. Jadi di sini bisa tergambar ya, ada hubungan antar warga, pendengar, yang beraktivitas di lingkungan terminal dan juga di luar, semuanya menyaksikan begitu. Dan ada pengingatan juga ya para pengusaha angkutan penumpang untuk memastikan kendaraan yang digunakan ini memenuhi standar kelaikan jalan, pendengar. Menurutnya aspek keselamatan tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan transportasi meskipun kegiatan kali ini dikemas dalam suasana perayaan kemerdekaan. Jadi tidak asal-asalan, pendengar, memang semuanya sudah terkonsep dengan baik ya. Outputnya pun juga baik ya, bahwasanya di sini menunjukkan terminal Tipe A Tidar ini selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kendaraannya dicek semua sebelum masyarakat umum ini bisa menikmati ya transportasi umum, khususnya bus yang ada di Magelang. Bagaimana menurut Anda, pendengar, atau jangan-jangan di wilayah Anda juga banyak sekali perlombaan yang menarik yang bisa Anda ceritakan?

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

19 waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya Semarang Sore ini harus segera saya sudahi, pendengar. Nanti gantian Semarang Malam ini yang akan meneruskan informasi dan lagu-lagu pilihan sampai jam 12 malam ya. Saya ucapkan terima kasih saja yang sudah bergabung untuk hari Kamis ini, pendengar, 13 Agustus 2026 ya. Nanti jam 7 juga kita akan awali dengan informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 Warta Berita Sentral, pendengar. Saya Agil pamit terlebih dahulu ya. Pesan saya seperti biasa tiga saja, pendengar. Jaga kesehatan, bahagia terus, jaga mood ya. Dan yang paling penting adalah selalu bersyukur. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan Archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokal

0: operator lokal dan juga aplikasi lokal, dalam hal ini Hype.
1: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
4: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
3: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
4: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
5: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
4: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
6: Jadi, RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
8: Ya.
6: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya

0: produk-produk karya-karya kita, podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Adi Trisnanto, menilai pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
2: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
1: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Zainal Sopir, mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
5: Setahu saya tidak pernah.
4: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
5: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
7: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
5: Iya.
7: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
5: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
7: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
5: Agung ataupun Lukman sama.
7: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
5: Dua kali, Pak.
7: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
5: Lukman dan Agung sama.
7: Dua kali?
5: Iya, setahu saya.
7: Itu tahun berapa?
5: Antara 2025-2026.
7: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
5: Iya.
7: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
5: Tidak.
7: Tidak?
5: Tidak.
7: Jadi tidak pernah video call?
5: Tidak.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
8: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
5: Kenal.
8: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
5: Tidak, Pak.
8: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
5: Tidak pernah, Pak.
8: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke pasar festival?
5: Satu kali, Pak.
8: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fast Pass bersama saudara Edi Sugandi?
5: Tidak, Pak.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
10: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
11: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
10: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
12: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
10: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
13: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
14: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
13: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
15: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
13: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar RRI Semarang yang berbahagia, salam dalam dhamma, namo buddhaya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena atas berkah dan perlindungannya kita dapat kembali bersama dalam program Mimbar Agama Buddha di RRI Semarang. Semoga kebersamaan kita hari ini membawa kedamaian, pencerahan, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat, yaitu tentang pernikahan dini menurut pandangan agama Buddha. Pendengar yang berbahagia, pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara dua insan yang saling berkomitmen untuk hidup bersama dalam suka maupun duka. Dalam masyarakat, pernikahan sering dipandang sebagai pintu menuju kehidupan yang baru, tempat membangun keluarga serta melanjutkan keturunan. Namun dewasa ini kita sering menjumpai fenomena pernikahan dini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang usianya masih relatif muda. Tentu ada banyak faktor yang melatar belakangi, mulai dari faktor ekonomi, budaya, hingga kurangnya pemahaman tentang pentingnya persiapan mental, spiritual, maupun ekonomi dalam berumah tangga. Agama Buddha memandang bahwa setiap perbuatan manusia akan membawa akibat, dan oleh karena itu setiap langkah dalam kehidupan, termasuk dalam memilih pasangan dan waktu menikah, sebaiknya dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam Tipitaka, khususnya di dalam Digha Nikaya dan Anguttara Nikaya, pernikahan dipandang bukan sebagai kewajiban religius, melainkan pilihan hidup. Sang Buddha tidak mewajibkan umat Buddha untuk menikah, namun juga tidak melarangnya. Beliau memberikan kebebasan kepada umat awam untuk menentukan apakah akan hidup berumah tangga atau menempuh kehidupan tanpa menikah. Namun Sang Buddha menekankan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri hendaknya menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dengan penuh cinta kasih, welas asih, serta pengertian yang benar atau kebijaksanaan. Di dalam Sigaluwada Sutta Digha Nikaya 31, Sang Buddha memberikan pedoman bagaimana hubungan suami istri yang ideal, yakni saling menghormati, saling melindungi, jujur, setia, serta bekerja sama dalam membangun kehidupan berumah tangga. Pendengar yang berbahagia, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang terlalu muda, biasanya pasangan tersebut belum siap secara mental, secara emosional, dan secara ekonomi. Akibatnya timbul berbagai persoalan antar diri.
di antaranya. 1. Kurangnya kedewasaan emosional. Pasangan muda seringkali belum stabil secara psikologis sehingga mudah terjadi pertengkaran. Yang kedua, masalah ekonomi. Belum mapannya pekerjaan atau penghasilan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan berumah tangga. Yang ketiga, risiko kesehatan. Secara medis, pernikahan dini berisiko bagi kesehatan ibu dan anak. Dan yang keempat, ketidaksiapan dalam mendidik anak. Orang tua yang masih sangat muda biasanya belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mendidik anak dengan baik. Maka dalam pandangan agama Buddha, semua hal ini termasuk duka atau penderitaan yang sebenarnya dapat dihindari apabila keputusan menikah diambil pada waktu yang tepat dengan pertimbangan yang matang. Sang Buddha sering menekankan pentingnya kebijaksanaan atau panya dan kematangan batin dalam setiap keputusan besar. Di dalam Majjhima Nikaya 19, Dweda Witaka Sutta, Sang Buddha juga mengajarkan agar seseorang mempertimbangkan segala pikiran dan tindakannya. Apakah membawa manfaat atau justru mendatangkan penderitaan. Hal ini juga berlaku dalam menentukan sebuah pernikahan. Pernikahan dini umumnya diwarnai oleh dorongan nafsu atau tekanan lingkungan, bukan pertimbangan kebijaksanaan. Padahal di dalam Dhamma pada ayat 146, Sang Buddha menasihati. Mengapa engkau tertawa? Mengapa engkau bersuka cita? Padahal dunia ini terbakar. Apakah engkau melihat kegelapan yang menyelubungi? Ayat ini mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kesenangan sesaat, melainkan melihat akibat jangka panjang. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha menekankan 5 kewajiban suami terhadap istri dan 5 kewajiban istri terhadap suami. Bila kedua pihak belum matang dalam menjalankan kewajiban ini, maka pernikahan dapat berubah menjadi sumber konflik. Dengan demikian, menikah pada usia yang tepat dengan kesiapan yang matang merupakan bagian dari praktek dhamma untuk menghindari penderitaan. Saudara pendengar yang berbahagia, di dalam agama Buddha tidak serta-merta melarang adanya pernikahan dini, namun memberikan kebijaksanaan agar umat memikirkannya dengan cermat. Sikap yang dapat kita ambil antara lain, yang pertama, menanamkan kesadaran sejak remaja tentang pentingnya pendidikan dan kemandirian sebelum menikah. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa tujuan hidup bukan hanya menikah, melainkan juga mengembangkan kebajikan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, mendampingi anak muda agar memiliki keterampilan hidup atau life skill sebelum memasuki pernikahan. Dan yang keempat, memahami
bahwa pernikahan adalah sarana untuk saling mendukung dalam berbuat baik, bukan sekedar memenuhi keinginan. Saudara pendengar RRI Semarang yang saya hormati, dari uraian yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa pernikahan dini menurut pandangan agama Buddha bukanlah jalan yang bijaksana, karena seringkali dilakukan tanpa persiapan mental, ekonomi, dan spiritual yang memadai. Sang Buddha mengajarkan agar kita senantiasa menggunakan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan besar, termasuk dalam hal pernikahan. Menikah hendaklah dilakukan pada saat yang tepat dengan kesiapan lahir dan batin, sehingga kehidupan rumah tangga dapat menjadi sumber kebahagiaan, bukan sumber penderitaan. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini dapat memberikan pencerahan, bimbingan, serta manfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan mengucapkan bersama-sama di dalam batin kita, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Sipatokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Dewan Pengawas LPP RRI mendorong transformasi kreator tidak berhenti pada jumlah kegiatan maupun produk konten. Keberhasilan program dinilai harus diukur dari dampak konkret dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto, mengatakan ukuran keberhasilan program perlu digeser dari sekedar melihat kuantitas. Menurutnya, setiap program harus memiliki hasil yang benar-benar memberikan perubahan dan manfaat bagi masyarakat. Ketua Komite Tetap Keamanan, Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan teknologi membuka ruang bagi pertumbuhan konten kreator Indonesia. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan turut membuat fenomena kreator semakin membaik. Perkembangan teknologi tersebut berjalan seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten. Desi melihat kreator Indonesia semakin kreatif dan produktif meskipun sebagian masih berada pada tahap mencoba dan mengembangkan karya.
1: Info Pro 1.

0: Mas.
1: Apa?
0: Lebaran besok mau masak apa? Aku udah nyiapin bahan-bahan buat opor. Perlu yang lain gak?
1: Apa aja sayang. Yang penting kan ketupatnya. Jangan lupa.
0: Mas, ini apa sih? Kok kayaknya dari kita menikah gak pernah diapa-apain? Aku buang aja ya. Kayaknya kaku dan udah lama banget. Gak bisa dimakan ini, Mas.
1: Udah, taruh di situ aja. Biarin yang.
0: Taruh situ aja.
1: Halo Dek, Assalamualaikum.
2: Gimana pada malam hari ini kami pantau memang terlihat sejumlah kendaraan pemudik baik itu roda 4 dan juga sejumlah bus sudah mulai melintasi gerbang.
1: Emang kamu nggak dapat libur Dek?
2: Untuk menuju ke arah timur tol Transjawa. Karena pada malam hari ini kendaraan juga pemirsa memang pemudik lebih memilih untuk melakukan perjalanan mudik pada malam hari untuk menghindari cuaca panas di siang hari.
1: Oh ya udah, gak apa-apa. Yang penting pulangnya hati-hati ya Dek. Dah, gak usah dibahas. Pulang aja dulu. Mas tutup teleponnya ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mas. Pulang jam berapa?
1: Waalaikumsalam. Ini lagi di jalan. Ada apa yang?
3: Mas, ini pesanan kue kering kan sudah datang buat lebaran besok. Aku titip bahan masakan, ada yang ketinggalan, bisa?
1: Mau titip apa yang?
3: Mau daging 1 kilo, santan, sama daun buat bikin ketupat ya mas. Maaf ya mas, kerepotin.
1: Aman, oke, ini langsung mas beliin ya. Yaudah, Assalamualaikum.
0: Mas, sini mas. Coba-coba dulu deh. Ini enak gak sih? Cobain dong.
1: Wah. Masakan istri mas pas. Loh, kamu masak apa ini?
0: Ini loh mas, di samping kulkas tuh ada buku resep. Kayaknya punya ibu deh. Terus kotak kemarin yang di dalam freezer itu isinya daging rendang. Jadi aku bikin aja. Soalnya mas, di sini tertulis rendang selalu jadi permintaan Faisal saat lebaran. Jadi aku kasih kejutan deh buat kamu mas.
1: Kenapa harus rendang? Kenapa?
0: Mas, kamu kenapa mas?
1: Kejam kamu. Kamu terlalu kejam. Kamu mengabaikan ucapanku mas. Kemarin.

0: Loh, Mas, Mbak, kenapa?
1: Mas Faisal, Dek. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba marah cuman karena rendang.
0: Mas, Ibu nggak mau Mas kayak gini. Sudah 2 tahun loh, Mas.
2: Terus kenapa kalau 2 tahun? Hah? Gara-gara itu kan, 2 tahun ini kita lebaran tanpa Ibu?
0: Mau itu rendang, opor, bahkan telur ceplok sekalipun, kalau memang sudah waktunya, Ibu juga pasti meninggal, Mas.
3: Maaf lahir batin ya, sayang. Maafin Mas, tidak pernah cerita apapun ke kamu. Maafin Mas juga belum bisa jadi suami yang sempurna ya, sayang.
1: Aku juga minta maaf ya, Mas. Gak mau ngerti masa lalumu lebih dalam. Kita mulai lagi ya, dengan yang lebih baik ya, Mas ya.
0: THR jangan lupa dong buat bontot.
1: Yuk makan yuk. Dicobain masakan Mbak ya, Dek. Agak gak pede sih, tapi kan mana berani kamu bilang gak enak kan?
0: Ya iyalah, nanti gak dapet THR.
3: Bisa aja kamu. Yang, kok kamu tahu potongan rendangnya kecil-kecil begini? Ini mirip banget loh kayak bikinan Ibu.
1: Ya iyalah Mas, kan tertulis semua di resep Mas.
3: Ini kasih sayang Ibu, terakhir untukku dan sudah aku sia-siakan waktu itu, Yang.
0: Gak pernah menganggap permintaanmu merepotkan, Mas. Ibu cuman pengen di setiap suapan yang hadir memiliki rasa yang terbaik, Mas.
3: Tapi Mas masih sedih, Dek. Rasanya sama persis. Tidak ada yang berubah. Aku merasakan Ibu hadir di sini. Ibu, selamat lebaran ya.
0: Selamat datang kembali, Mas. Rasa yang hilang 2 tahun ini akhirnya kembali.

0: all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan formasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda hingga nanti pukul 12 dini hari ya. Dan seperti biasa pendengar, di awal kebersamaan kita malam hari ini, kita akan hadirkan untuk Anda ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Dan pendengar, kita tahu bahwa di tengah perkembangan teknologi dan masuknya berbagai budaya dari luar, penting ya bagi kita untuk tetap menjaga rasa bangga dan peduli terhadap bangsa sendiri. Lalu bagaimana sih agar kita ini tetap bisa bersinergi mencintai bangsa dan negara? Akan kita bahas pendengar di malam hari ini, dan pastinya kita sudah bersama dengan FKP Pepris Kota Semarang ya. Ini saya sapa dulu, ada Pak Yarto. Selamat malam Pak Yarto.
2: Selamat malam, sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Yarto?
2: Alhamdulillah, doa panjenengan.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Berangkat tanggal ganggu-ganggu.

0: Stop dia.
1: Oke. Selanjutnya ini ada Pak Mardiono. Selamat malam Pak Mardiono.
2: Selamat malam Mbak Nadira.
1: Iya. Sehat juga, semangat.
2: Puji Tuhan, selalu sehat dan semangat.
1: Oke. Okay.
2: Itu salah satu motivator.
1: Siap. Dan juga malam hari ini pendengar kita kedatangan ya narasumber yang sudah hadir juga bersama kita di studio, ada anggota Komisi D Kota Semarang, Pak Aryo Setia Novanto SHMH. Selamat malam Pak Arya.
3: Malam Mbak Nadira, iya. Terima kasih.
1: Gimana sudah kabarnya malam hari ini?
3: Diundang di malam hari ini, alhamdulillah cerah seperti cuaca pada malam hari ini.
2: Wow. Ini salah satu bentuk motivasi generasi muda ya.
1: Oke, dan pastinya kita mengundang ya untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami malam hari ini, pendengar silakan bisa menghubungi kami di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886. Saya akan bertanya dulu kepada Pak Mardiono ya. Ini tema kita malam hari ini mengenai sinergi mencintai bangsa dan negara. Mengapa memilih tema ini, Pak Mardiono?
2: Iya, kalau saya lebih senang seperti itu. Tema ini perlu kita angkat karena dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kemudian terutama terkait dengan teknologi digital, itu banyak berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan atau lebih istilah moncernya berita hoax. Ujaran kebencian, kemudian ya hal-hal semacam itu yang bikin kita prihatin. Apalagi anak bangsa ini pada bulan ini akan istilahnya menyambut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Padahal kondisi sekarang itu masih banyak orang yang mulai tidak suka doani. Ya kasarannya ngomong seenai lah, itulah yang saya bentuk keprihatinan saya seperti itu. Juga mereka kurang menaati aturan-aturan yang terutama peraturan-peraturan di jalan. Kita sering melihat motor tanpa ada plat nomor. Nah, itu kemudian dengan lingkungan mereka, walaupun istilahnya di rumah itu sudah ada tong sampah, kemudian mereka harus buang di tong sampah. Sampahnya di tong itu, limbahnya di situ. Kemudian dari pemerintah kota mungkin nanti teman kita generasi muda satu itu mungkin bisa menyampaikan ada bantuan BUP dari pemerintah supaya sampah-sampah itu di untuk biaya bisa digunakan untuk biaya itu. Jadi itu bayar tenaganya, tapi mereka lebih ya kita seperti apalah. Kadang mereka itu sepertinya gini. Alah, ngono ana apa pegen urusane pemerintah lah, itu yang kita jujur aja saya enggak suka seperti itu. Bagaimana tanggung jawab kita pada negara ini, kepada bangsa ini supaya bisa tetap bersatu. Ini karena jujur aja kita akui dengan kondisi saat ini kita sering prihatin. Apalagi kalau negara-negara di luar kita itu perbatasan antar daerah itu menyatu. Kita ambil contoh di Amerika. Amerika itu antara negara bagian satu dan yang lain itu kan berhubungan darat langsung.
3: Ya, betul.
2: Tapi kita sebagian besar itu perbatasannya selat, bahkan sudah masuk. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus betul-betul bagaimana NKRI itu tetap bersatu. Seperti itu, kalau mereka dulu istilahnya kan NKRI harga mati. Nah, tapi kita nggak perlu sampai ke situ. Tapi bagaimana Kota Semarang ini generasi muda, tanah anak muda ini bisa tetap berangkulan memajukan Kota Semarang itu sendiri. Seperti
1: dari
2: itu.
1: Hal-hal kecil tadi ya, berarti peraturan, menjaga lingkungan salah satunya.
2: Betul.
1: Kalau dari Pak Arya bagaimana menanggapi tema kita pada malam hari ini?
3: Ya, terima kasih Mbak Nadira. Saya sepakat tadi dengan Pak Mardi kaitannya sinergi mencintai bangsa dan negara ini ya. Apalagi saya ini juga hitungannya masih muda mungkin ya Pak ya.
2: Masih
3: ya?
2: Masih.
3: Aman ya.
2: Masih muda. Mungkin usianya di separuh saya atau gimana.
3: Ya saya mungkin sedikit sering berbaur dengan pemuda. Memang saya merasa di era saat ini itu banyak sekali teman-teman itu sudah kemasukan tadi yang disampaikan oleh Pak Mardi seperti era teknologi yang baru. Jadi sekarang banyak budaya-budaya luar yang masuknya itu masif.
2: Iya.
3: Kita juga mungkin rakyat atau pemerintah itu juga mungkin bagaimana untuk memfilter itu, contoh dari budaya. Mbak Nadira mungkin juga tahu ada K-pop.
1: Iya.
3: Ya kan? Sekarang itu terus ada apalah dari luar lah. Itu banyak budaya-budaya yang masuk di Indonesia. Sebetulnya saya sendiri itu juga tidak menolak akan hal itu, tetapi hal yang bagus yang ada di luar itu harus kita selaraskan budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai Indonesia itu hilang kulturnya, hilang adatnya. Apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita itu untuk memerdekakan bangsa ini, karena kita itu sudah namanya Indonesia, ya harus kita jaga juga. Apalagi hoax. Lalu ada apa namanya, teman-teman itu kalau ada internet sedikit-sedikit berita aja judulnya apa tapi isinya apa langsung percaya gitu, tanpa memfilter berita yang ada. Kadang kan sering begitu ya Pak.
2: Banyak sekali.
3: Nah itu kan kita harus memfilter itu juga. Teman-teman mungkin perlu edukasi itu. Jadi jangan sampai ada berita, ada video sesuatu terus asal sel aja. Harus kita filter, harus kita pelajari betul. Karena bahaya. Apa-apa kalau di-share masif, ikut-ikut temennya, oh rame-rame-rame itu, takutnya mereka nggak tahu ini tujuannya apa. Harusnya dipilah dulu, dicari tahu kebenarannya dulu, baru boleh men-share. Dan sekarang anak-anak muda, karena teknologi itu, mungkin Pak Yarto juga sudah lama ini, ya,
2: pengalaman. Ini generasi emas.
3: Generasi emas.
2: Iya, betul. Karena gini, saya putus sedikit ya.
3: Iya, enggak, Pak.
2: Saya katakan beliaunya itu generasi emas. Beliau mengenal nggak ada listrik, mulai ada listrik, mesin ketik, sampai teknologi sampai sekarang masih menerima itu kan emas sekali.
0: Zaman itu. Masih ada orang yang peduli seperti itu.
3: Ini wujud syukur Pak, dari lama sampai sekarang itu masih bisa merasakan semua gitu Pak.
0: Ya amin.
3: Apalagi yang saat ini tadi saya lanjutkan gitu, itu kayak apa namanya, teman-teman dengan adanya berita dan teknologi yang baru ini, jadi mereka itu pasif dengan lingkungan sekitar. Kalau mungkin tadi yang disampaikan zamannya Pak Yarto, dari tidak ada gadget saat ini, lalu tidak ada video call saat ini dan lain-lain. Seperti halnya ini, teknologi itu yang jauh didekatkan, tetapi yang dekat dijauhkan. Jadi teman-teman muda kayak sekarang, hal yang terkecil di kampung, Karang Taruna itu sekarang kan juga jarang. Padahal teman-teman ini dikumpulkan, teman-teman ini berorganisasi di tingkatnya lingkungan yang paling kecil. Untuk apa? Kita saling mengenal dulu. Tetangga-tetangga kita. Itulah budaya Indonesia yang namanya gotong royong. Kalau sudah dipotong oleh adanya gadget dan mereka tergantungan dengan handphone, lalu mereka berpas-pasan di luar terus berantem lah, jebul tangguh dewi lah, itu kan susah. Itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dulu Mbak Nadira.
1: Nah ini selanjutnya kita akan bergeser ya kepada tadi generasi emas ya.
2: Generasi
1: jadi kita
2: emas,
1: akan mendengarkan tanggapannya ya, karena ini juga sudah melalui banyak sekali era-era hingga sekarang. Pak Yarto, gimana tanggapannya Pak mengenai tema kita malam hari ini?
0: Saya sangat bangga ya, kayak kami itu masih bisa ketemu sama generasi-generasi seperti Mas Arya ini. Energik LGBT. Ini. Betul kan? Tacu jangan marah lo Mas. Lelaki gendut berapa?
2: Lelaki gendut berwajah tampan. Tapi jangan hanya satu sisi Pak.
0: Iya.
2: Karena Pak Yarto menyampaikan bahwa Mas Arya itu lelaki gendut berwajah tampan, tapi Pak Yarto juga punya punya ini gelar tersendiri.
0: Iya.
2: Itu beliaunya itu Luna Maya.
1: Apa itu?
3: Apa itu?
2: Luna Maya lanjut usia namun masih berkarya.
0: Tapi boleh lah seperti itu. Kami gini lah Mbak Dara, Mbak Nadira. Nadira
2: iya.
0: Saya itu mengalami 4 zaman sejarah. Nun saya zaman artinya habis kolonial.
2: Iya.
0: Zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, sampai zaman sekarang. Berapa kali? 5 kali. Tahu persis. Jadi saya melihat dari Pak Anda, Pak Mar, Mbak Nadira, itu kan di bawah saya, jauh. Ini cucuk kan penyiar itu.
4: Betul.
0: Cucuk itu. Berapa tahun, Mbak?
1: Gimana?
0: Umurnya berapa?
1: 21. Nah,
0: cucu saya sudah punya anak. Saya buyut ini. Nah, dalam hal ini kita memang harus bangga bahwa masih ada generasi-generasi ini peduli pada apa yang Mas Arya katakan, Mas Mar katakan. Pak, satu contoh yang tidak satu contoh sikap tidak mencintai tanah air meliputi lebih memilih produk asing.
2: Iya.
0: Secara berlebihan. Tadi merasa lingkungan hidup menyebarkan berita bohong, ya Mas?
4: Ya.
0: Ya. Atau kebencian yang memecahkan belah bangsa serta tidak mematuhi hukum atau aturan yang berlaku. Nah, berarti ini kan melemahkan persatuan nasional.
4: Betul, Pak.
0: Artinya, kalau kita segenerasi emas, ya Mas?
2: Iya.
0: Sedih loh Mas. Iya. Sekarang banyak perilaku-perilaku remaja yang tidak karu-karuan. Mm-hmm. Wah, kalau kita melihat non sewu lu namanya itu nak dengar gadget, aduh astagfirullahaladzim, perilaku seperti ini tidak punya adab. Non saya cari lihat aja, kita duduk di jalan buat non sewu mbah non sewu kayak anu gimana, telanjang itu sudah tidak punya adab.
4: Budaya yang
0: ini budaya sekarang, harus dilakukan ya, kembali betul. Nah, ini generasi Mas Arya harus bisa membangkitkan seperti itu. Bagaimana suatu contoh produk dan perilaku yang tidak genah, tidak baik itu harus dirubah. Apalagi tanggal 17 besok itu hari ulang tahun yang ke-81. Betul Mas? Ya. Kalau kita itu sedih Mas, betulnya. Kemerdekaan, kita itu sudah merdeka. Secara de facto kenegaraan kan Mas?
4: Ya.
0: Betul enggak?
4: Betul.
0: Tapi realita Mas, saya sedih. Ekonomi hanya di bawah satu orang. Kan dikuasai satu orang, entah berapa orang saya tidak tahu, tapi nyatanya kita menderita masyarakat, bukan ekonomi, hukum tumpul di atas, tajam di bawah. Sekarang bukti ada tuh Mas. Betul lah. Nah, ini bagaimana kalau kita Mas bisa mengimplementasikan, bisa memberi pencerahan pada masyarakat bagaimana sinergitas anak bangsa terhadap negara itu sendiri. Monggo, saya mohon pencerahannya dari Mas. Kita tak dengar kayak wong tua.
2: Tapi perlu digarisbawahi juga. Tadi menyampaikan wong tua. Kalau orang Jawa kerotok bosone tua ini nek metu nggowo itu lho. Monggo Mas Arya, gimana ini?
3: Ya, kaitannya tadi ya Pak ya. Menurut saya itu apa yang disampaikan oleh Pak Yarto tadi cukup menggambarkan negara ini, tetapi tidak sepenuhnya menurut saya, karena apa yang terjadi di negara ini itu adalah masa di mana Pak Presiden kita menurut saya ini sedang memperbaiki negara ini bagaimana berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema kemerdekaan kita ini. Jadi beliau sedang mempersiapkan pondasi ini, tidak bisa menurut saya pribadi tidak bisa pondasi yang dibangun itu langsung bisa dilihat secara praktis kan gitu ya Pak. Namun ini perlu dukungan dari banyak masyarakat. Memang saat ini negara seperti ini, tetapi kita juga harus melihat secara makro, secara luas, bahwa keadaan global pun juga saat ini sedang tidak baik-baik saja. Betul, kalau kita lihat dari luar. Jadi Pak, menurut saya pemerintah sekarang ini juga sedang memperjuangkan bagaimana di kondisi negara global yang saat ini, tetapi negara di Indonesia ini beliau tetap bagaimana bisa tetap stabil. Bagaimana itu caranya? Lah, teman-teman pemuda ini salah satunya jangan sampai termakan berita-berita hoax yang ada. Itu salah satunya Pak Yarto tadi yang sudah sampaikan. Apalagi tadi yang paling penting itu adalah Indonesia itu bisa merdeka. Mungkin Pak Yarto yang mengalami ya. Kalau saya mungkin hanya mendengarkan cerita atau apa, cuman juga kita sering berdiskusi. Kalau persatuan itu tetap ada. Karena saya pernah mendengar kutipan dari Bung Besar kita, Bung Karno, bahwasanya beliau menyampaikan perjuangan saya lebih mudah melawan penjajah daripada nanti generasi masa depan saya lebih susah melawan bangsanya sendiri. Itu yang mungkin dialami pada saat ini. Bagaimana memperjuangkan kemerdekaan itu lebih mudah daripada mempertahankan kemerdekaan ini. Itu harapannya adalah jangan sampai Indonesia ini sudah diperjuangkan merdeka oleh pahlawan kita, tetapi dirusak, atau istilah dulunya kalau istilahnya Pak Yarto ini divide et impera gitu ya. Politik adu wedus, adu domba gitu ya Pak. Jangan sampai itu terpecah belahkan, karena sekarang mudah. Apalagi dengan handphone sekarang ini, ada berita apa, sekarang ada yang namanya teknologi yang baru namanya EA gitu ya.
2: Iya, itu lebihnya.
3: Wah, nah, itu. Ya, jadi kita di sini pada lagi apa, diedit bisa jadi berubah gini, gitu ya Mbak Nadira. Iya. Nah, ini pun kita harus mengantisipasi ini juga. Bagaimana kondisi yang saat ini Pak, pemerintahan kita sedang berjuang bagaimana negara ini bisa berdaulat, berdikari sesuai dengan tujuannya undang-undang, tetapi negara kita sedang dimasuki oleh atau diadu domba mungkin oleh pihak yang lain. Harapan saya itu juga tidak terjadi. Jadi kalau saya pribadi sampaikan kepada teman-teman, kita sebagai generasi masa depan, generasi muda, itu harus menjadi orang yang optimis. Jangan menjadi orang yang pesimis.
2: Pesimis. Oke.
3: Jadi kenapa seperti itu? Itu membawakan karakter kita sendiri. Kalau kita sendiri itu selalu pesimis, ya kita akan terus mendapatkan kesialan, mendapatkan apa, mendapatkan apa. Lalu aku tidak bisa, tidak bisa, nanti gagal. Itu pas, itu ucapan juga adalah doa kan gitu. Tetapi kalau kita optimis, kita bisa ada pandangan yang cerah, insya Allah, dengan kerja keras, dengan pikiran yang bersih dan berdoa, Tuhan pasti akan mengabulkan. Itu juga dengan doa untuk negara kita ini.
1: Dan ini kita juga melihat ya, kalau banyak anak muda yang kurang pede tadi disampaikan dari Mas Arya juga, ini bisa membawa dampak juga ya Mas Arya, karena sekarang kan ada namanya FOMO nih, FOMO betul. Ada ikut-ikutan tren juga, itu sangat berpengaruh. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya, tapi kita akan jeda sebentar ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk ada pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya, silahkan menghubungi kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 081-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama sama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini ya, dan kita masih membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu sinergi mencintai bangsa dan negara. Ya, tadi disampaikan juga tanggapan dari Pak Mardiono, Pak Yarto, dan juga Mas Arya ya, mengenai pesatnya pengaruh pada teknologi zaman sekarang ya, apalagi sekarang juga ada AI ya. Nah, ini mungkin bisa melanjutkan tanggapan dari Pak Mardiono dulu mengenai AI ini seperti apa, Pak Mardiono? Yeah.
1: Ini sebetulnya dengan teknologi AI itu, AI lah, itu kan itu generasi kita, anak bangsa kita begitu mudah mencerna, begitu mudah mempelajari. Sehingga kita ambil contoh saat ini kita santai ngobrol ini ya di studio. Tahu-tahu mereka yang menguasai, yang suka dengan aplikasi itu diedit. Kita sampai sedang duduk santai di belakangnya itu mungkin bisa kolosium. Iya kan? Kita sudah sampai ke rumah, padahal enggak. Satu itu, yang kedua sekarang banyak di medsos-medsos itu kucing, anjing, atau binatang apapun bisa jogetan sambil nyanyi. Nah, ini sebetulnya generasi muda kita itu pinter-pinter. Karena apa? Bisa menyerap itu, bisa mengaplikasikan, menggunakan seperti itu. Tetapi dari sisi kesenjangan sosial ini, kesenjangan sosial karena terlalu jauh. Jadi kalau orang Jawa bilang, sing sugih makin sugih, sing kiri semakin terperosok itu. Nah, ini nantinya saya mohon ini dari teman kita generasi muda ini yang sudah masuk dalam legislatif ya, dari Komisi D, itu bagaimana cara untuk mendekatkan kesenjangan sosial supaya tidak terlalu jauh, sehingga walaupun saat ini masyarakat itu sudah dibantu oleh pemerintah kota dengan BOP yang 25 juta itu sebetulnya kan memberdayakan masyarakat supaya masyarakat tidak terlalu banyak keluar biaya dibantu seperti itu. Itu pun masih banyak warga masyarakat yang mengeluh juga, iya, ribet aturan. Nah, ini ya, karena beliau yang mengeluarkan harus mempertanggungjawabkan. Iya. Warga yang menerima digunakan kan harus mempertanggungjawabkan. Kan seperti itu,
2: betul,
1: Mas.
2: Betul, Pak.
1: Tapi hal-hal semacam itu, kemajuan teknologi, memang kita harus ATM, Mas. ATM artinya kita harus adaptasi dan mencermati dan adaptasi. Karena kalau saya mengistilahkan ATM, amati, tingkatkan, dan menambah. Setelah kita mengamati, oh seperti ini, kita harus meningkatkan, kita harus menambah apa seperti itu.
2: Yeah.
1: Bukan terus mengeluarkan dengan celaan-celaan kan, seperti itu. Dan yang perlu tadi disampaikan Mas Arya, kita harus kembali ke jati diri bangsa kita. Jati diri bangsa Indonesia adalah kita saling menghargai, saling menghormati, sopan, gotong royong. Itu kan salah satu jati diri bangsa kita, walaupun kalau kita kupas banyak sekali itu.
2: Betul.
1: Kita ingat suatu cerita bahwa sang proklamator kita, tadi Mas Arya menyampaikan, itu ketika sang proklamator kita saat santai, ngobrol santai dengan salah satu tokoh dunia, Josef Broz Tito, ya dari Yugoslavia, Mas ya, kalau nggak salah. Soalnya aku wis tidak perlu ya, tapi kalau itu terlewatkan ya. Artinya gini, bahwa Bung Karno itu sangat bangga dan percaya penuh bahwa Indonesia akan tetap utuh bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Dia berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Ini bahwa dengan adanya itu, bangsa ini, bangsa dan negara ini tetap menyatu, tetap kokoh sampai kapanpun. Nah, kalau Josef Broz Tito dari Yugoslavia mempertahankan, bangga dengan negara Yugoslavia karena dia mempunyai kekuatan militernya yang begitu kokoh kuat. Perkembangan waktu, bangsa Indonesia tetap bersatu, kokoh. Tapi Yugoslavia pecah dari 7 negara.
2: Ya.
1: Nah, ini dari situ kita harusnya, kalau tadi Mas Arya sedikit menyampaikan bahwa saat ini, saya akui Mas, jujur, apa yang disampaikan Mas Arya betul, bahwa saat ini yang kita rasakan pondasi bangsa kita itu sudah mulai tergerus. Jadi kalau bangunan rumah, di ibaratnya kalau pondasi di bangunan rumah, kalau pondasinya mulai tergerus kan rumah
2: mudah, bro. Nah,
1: pondasi bangsa kita ini bagaimana generasi muda baru, usia sekarang berapa Mas Arya?
3: Alhamdulillah masih belum kepala tiga, Pak.
1: Wow, belum kepala tiga, saya sudah kepala empat lebih, kepala enam ya, saya sudah enam lebih. Nah, ini kan, apalagi beliaunya sudah kepala delapan. Ini bagaimana generasi muda ini atau bangsa kita ini, oke, kembali ke untuk menata dirinya, tidak perlu ke sejauh ini, tapi bagaimana kita membangun kerukunan itu.
3: Iya, betul.
1: Saya, kalau saya seperti itu, akan lebih enak kalau delok koncone rukun, gue kan lebih seneng. Kewajiban nih bayar pajak, bayar pajak. Kewajiban nih harus seperti ini, harus seperti ini. Nah inilah yang perlu kita usahakan. Karena kalau di sila kedua ya, sila kedua pada Pancasila itu kan kemanusiaan
3: yang adil dan beradab.
1: Yang disampaikan apa? Kemanusiaan. Kemanusiaan itu kan kata sifat. Yeah. Artinya bukan manusianya, tapi sifat manusia. Padahal sekarang banyak manusia yang sifat kemanusiaan mulai tergerus ini. Makanya kalau hatinya jelek, hatinya enggak bagus, kan munculnya enggak bagus juga. Menghujat, itu kan bukan sifat manusia sebetulnya. Karena ya ini nantinya, karena ya sedikit aja artinya kita, ketika Tuhan atau Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, manusia harus punya sifat Rahman dan Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, manusia harus pengasih dan penyayang. Ya ini bagaimana Mas Arya generasi muda ini membangunkan rasa itu, bagaimana membuka wawasan generasi muda supaya ayo bergandengan tangan untuk memajukan minimal ke Kota Semarang aja lah.
3: Iya. Tidak usah tinggi-tinggi ya, Pak.
1: Iya. Lebih rendah lagi kampung.
3: Kampung.
1: Ya,
3: lanjut ya.
1: Iya.
3: Ya, Pak Mardi. Menarik tadi kita bahas terkait dengan jati diri bangsa kita itu ya.
1: Iya.
3: Apalagi dengan bagaimana teman-teman ini mengingatkan teman-teman apa jati diri dari bangsa negara kita ini. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Mardi itu seperti sudah dikasih bantuan terus apa, tapi mereka tidak dengan taat aturan pajaknya itu. FOMO-FOMOan tadi yang dikatakan Mbak Nadira terkait hujatan itu kan
1: suara lebih mudah lagi.
3: Ini bahasanya lebih banyak lagi. Jadi gini Pak Mardi, menurut saya yang paling utama itu teman-teman atau pemuda yang saat ini itu sudah difasilitasi tadi adanya BOP 25 juta itu khususnya di Kota Semarang. Ya, apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu pasti adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Yeah.
3: Tetapi apa yang sudah diberikan oleh pemerintah itu tidak semudah atau enaknya saja memakai. Karena itu juga berawal dari rakyat dan juga untuk rakyat, makanya harus juga dipertanggungjawabkan. Nah, habis dipertanggungjawabkan digunakan sebagaimana mestinya, harus bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi yang harus saya garis bawahi, ketika ada bantuan pemerintah itu, harapan saya itu di tingkat kampung khususnya RT atau warga RT RW gitu. Jangan sampai hanya terus menggantungkan diri ketergantungan dengan 25 juta itu. Itu menurut saya Pak. Karena apa? Bukannya ini bukan program yang jelek, tetapi ini juga program yang baik. Karena ini maksud mungkin dari pemerintah Kota Semarang adalah bagaimana pemerintah Kota Semarang itu meringankan masyarakat yang di tingkatnya RT minimal itu bisa guyub rukun, tidak mumet. Wes mikir ke pribadi mumet, kon urunan tak engko tambah mumet, makanya dikasih BOP 25 juta itu. Tetapi juga jangan dibebankan terus titik-titik 25 terus titik-titik 25.
1: Iya.
3: Jangan lupakan sebelum adanya 25 juga. namanya ada rembuk warga, ada kumpulan bapak-bapak, arisan, ibu-ibu. Terus kalau tiap minggu itu biasanya kerja bakti, itu kalau itu jangan sampai hilang. Terus kalau adanya itu harusnya ditingkatkan, karena apa? Jati diri ini itu berasal dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya. Karena minimal di tingkat lingkup RT itu pasti semuanya berbeda, tidak mungkin homogen, tidak mungkin sama semua.
1: Iya, betul.
3: Ya kan? Lah itu kita harus bergotong royong. Kunci utama kita merdeka pun juga gotong royong, saling bergandengan tangan. Yang sana bisa apa membantu apa, yang sini kurang apa bisa dibantu apa. Tapi kalau budaya gotong royong, budaya berkomunikasi bareng-bareng itu kumpul-kumpul saja itu tidak bisa kita lakukan, gotong royongnya aja itu sudah musnah karena ada 25 terus gampang ke engko 25 tak nggo bayar tukang sampah wae ngangkuti sampah. Lah terus jadinya ndak ada kerja bakti. Jangan. Tetapi membantu kegiatan-kegiatan yang hubungannya bisa untuk kebersamaan warga itu.
1: Ini berarti yang bisa jadi contoh malah wilayah saya, Mas.
3: Oh iya. Gimana artinya itu,
1: gini,
3: Pak?
1: Artinya gini, iuran kita tiap bulan itu cukup lumayan tinggi. Iya. Setelah ada itu, kemudian untuk kerja bakti tetap berjalan. Nah, ya, yang itu tadinya itu tidak ada istilahnya konsumsi kerja bakti, sekarang ada. Karena dari dana itu.
3: Itu betul yang manfaat yang bagus.
1: Tadinya
3: itu
1: per bulan itu sekitar 25.000 25.000 sekarang menjadi 15.000.
3: Iya.
1: Karena untuk bayar sampah udah
3: berkurang.
1: Lewat BOP. Kemudian kita tidak punya sound system.
3: Iya,
1: sekarang bang, kita punya. Ada. Kalau dulu setiap ada kegiatan kita sewa, kita pinjam. Nah, sekarang kita punya sendiri. Yeah. Ini suatu keuntungan yang betul-betul kita manfaatkan.
3: Yeah.
1: Ini.
3: Izin Pak Made, jadi menurut saya tergantung bagaimana bantuan atau program pemerintah itu menyikapinya bagaimana. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, tujuannya baik sesuai dengan tujuan pemerintah, ya pasti seperti di kampungnya Pak Mardi gitu. Istilahnya gini, nuwun sewu, di kampung mungkin kita contoh kampung mana gitu. Kalau ada yang kaya, ada yang nuwun sewu kekurangan. Nah mungkin kalau pas kumpulan ada alasan aku rak didit, isin minder dan lain-lain, maaf pakai bahasa Jawa ya.
1: Itu
3: terus mereka ndak jadi ikut kumpul dan lain-lain, atau kerja bakti mereka ndak bisa, nanti disindir melu kerja bakti mangantok dan lain-lain. Tetapi karena 25 itu meringankan warga, jadi nah itu dari yang kaya, dari yang kekurangan, dari semuanya yang ada di kampung. Ibaratnya adalah ini miniaturnya Indonesia, kampung itu 25 itu jika dimanfaatkan semuanya, oh iso kumpul minimal bisa meringankan yang ini. Yang penting mereka pede dulu, punya rasa memiliki kampung, terus terbantu, ndak minder, itu bisa menyatukan Indonesia.
1: Bagus. Gitu Pak. Cuman satu Mas, ini yang terbaikkan seperti yang saya sampaikan. Kalau saya jujur, bangsa ini, bangsa Indonesia saat ini, saya tadi sampaikan saat ini pondasi kebangsaannya mulai tergerus. Ini bagaimana generasi muda itu membangkitkan itu?
3: Ya, bagaimana generasi muda membangkitkan pondasi ini adalah dari pemudanya itu sendiri. Menurut saya Pak, karena apa? Kita tahu mungkin sekolah saya sudah lulus ya, enggak tahu nanti ini Mbak Nadira atau teman-teman yang lain di SD, SMP, SMA, kuliah pasti ada pelajaran pendidikan nasionalis. Baik itu dulu ada PKN, mungkin zamannya Pak Mardi, atau ada P4 atau apa itu kan.
1: Kalau zaman saya itu perubahan dari Civic ke PMP.
3: Nah, ada PMP itu kan, itulah. Itu kan secara teori kita sudah diajarkan. Tetapi ini adalah bagaimana secara praktek ilmu yang didapatkan itu bukan hanya apalan di kepala saja untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi bagaimana itu diaplikasikan di masyarakat, ya kan?
1: Diwujudkan nyata.
3: Diwujudkan nyata, karena itu adalah panduan kita dalam bernegara. Gitu. Teman-teman pemuda ini jangan terus ada budaya, maaf sekarang kan budayanya di luar itu pakai handphone, jadi yeah. semuanya rapat pun ada aplikasi yang namanya Zoom, jadi bisa rapat secara ini. Terus apa namanya, teman-teman pemuda itu juga sekarang sedikit-sedikit hanya melihat di medsos seperti Facebook, Instagram dan lain-lain update. Yeah. Tetapi teman-teman pemuda harus ikut aktif berorganisasi minimal, Pak.
1: Oh.
3: Saya rasa itu organisasi itu penting. Tadi yang saya sampaikan minimal Karang Taruna lah di tingkat RT itu. Tiap satu bulan ketemu, kumpul, ya kita membahas apa gitu. Apalagi 17-an ini adalah momen sepertinya. Bagaimana bisa menciptakan kerukunan dalam satu kampung, membuat lomba, nanti membuat malam tirakatan atau apa, budaya itu tetap berlanjut, tetapi teman-teman pemuda ini yang melaksanakan. Ini kan luar biasa.
1: Jadi
3: budaya dari orang tua, tetapi ini tetap diteruskan dilaksanakan oleh teman-teman pemuda.
1: Tidak,
3: gitu, Pak.
1: Berarti walaupun seperti apa budaya dari luar itu begitu menariknya, tapi kalau tidak sesuai dengan jati diri bangsa, hanya dinikmati aja.
3: Betul.
1: Bukan menjadi suatu merubah mindset kita. Ini yang harus kita, terutama generasi muda di, ya, seperti Mbak Nadira ini. Generasi termuda ini.
0: Iya, jadi kalau ada tren-tren ataupun ada kebudayaan dari luar, kita boleh menikmati aja ya, tapi kita jangan sampai meninggalkan budaya-budaya kita, karena kita juga tahu ya, Pak dan juga Mas, di Indonesia tuh banyak sekali ya budaya-budaya, suku, bangsa. Nah, ini malam hari ini karena waktunya sudah hampir jam 9 ya, tidak terasa kita mengobrol ini ya. Jadi mungkin terakhir saja dari Mas Arya, Pak Ma dan juga Pak Yarto, untuk memberikan harapan ataupun pesan kepada pendengar ya, apalagi ini juga menjadi momentum yang sangat dinantikan kepada kita semuanya, agar kita tetap bisa bersama menyambut hari kemerdekaan ini seperti apa. Mungkin dari Pak Yarto dulu boleh?
2: Iya.
1: Dimulai dari generasi paling tua, generasi
2: mas. Begini, para pendengar Prosatu di mana berada, saya paling tua di sini. Harapan saya sebagai masyarakat saling menghormati meskipun berbeda suku, agama, ras atau budaya. Namun generasi muda harus belajar dengan giat dan melestarikan budaya yang asli. Tidak kalah penting, pemerintah harus membuat kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh bangsa dan rakyat. Matur nuwun.
0: Oke. Selanjutnya dari Pemarina boleh?
1: Oke, kalau dari saya sebetulnya kita kembali ke jati diri bangsa kita. Jadi yang dulu sudah begitu bagus, kemudian perkembangannya dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemajuan zaman yang begitu pesat juga, kita jangan sampai tergerus. Kita pertahankan jati diri bangsa kita. Karena dengan jati diri bangsa kita yang semakin kokoh, maka persatuan dan kesatuan akan selalu tercapai, keharmonisan dan kerukunan hidup bermasyarakat akan selalu terjaga. Kalau saya seperti itu.
0: Oke. Terakhir kita mendengarkan ya dari
1: generasi muda yang menjadi ya, yang harus menjadi teladan kita.
0: Silakan Mas Arya.
3: Ya, bagi para pendengar, kita sedang akan merefleksikan diri kemerdekaan ke-81 ini. Harapan saya untuk para pemuda khususnya, boleh berekspresi, boleh berkreasi, boleh berinovasi apapun, boleh kita menerima informasi ataupun ilmu atau budaya dari luar, tetapi jangan tinggalkan budaya tempat kita lahir. Kalau bisa, apa yang didapat dari luar disatu padukan dengan budaya kita tanpa mengurangi budaya yang ada di Indonesia. Dan yang malah kebalik, budaya Indonesia harus bisa ditularkan di seluruh dunia.
1: Oke. Itu semangatnya untuk menggaungkan budaya Indonesia ke seluruh dunia itu. Wah, salut sekali ya. Saya berdoa semoga tercapai.
0: Amin. Amin. Amin. Kita doakan juga semoga nanti ya di hari kemerdekaan ke-81 banyak juga hal-hal baik yang datang kepada kita semua. Amin. Ya, terutama dari pemerintah kepada masyarakat semua menjadi lebih baik untuk Indonesia pastinya.
3: Amin. Amin.
0: Oke, terima kasih kepada Mas Arya sudah meluangkan waktunya kepada kita semua malam hari ini ya.
1: Nextnya kita agendakan lagi untuk terkait dengan terkait bagaimana pemuda itu bereksistensi pemuda di masyarakat gitu.
3: Seru-seru banget.
0: Siap, siap. Kita nantikan
3: saya
0: ya.
3: Saya siap diundang lagi.
0: Baik, terima kasih Mas Arya, Pak Mardiono dan juga Pak Yarto dan pastinya kepada pendengar yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana karena selepas ini kami masih akan menemani Anda di Semarang malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang karena informasi dan inspirasi.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan beresiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG aman dikonsumsi. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan logistik di 4 kota. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan polusi akibat emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Uji emisi dilaksanakan serentak di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer.
1: Info Pro 1.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan ini sudah pukul 9 pendengar, saatnya kami akan menemani Anda untuk bernostalgia bersama ya dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Jadi untuk Anda malam hari ini yang ingin bernostalgia, kangen suasana dulu ataupun kangen seseorang ya, ingin titip salam ataupun titip rindunya sambil request lagu, boleh sekali ya, sampaikan saja pendengar ke 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Kita cek dulu yuk pendengar, ini sudah ada beberapa yang masuk minta direquestkan lagu. Ada Bu Asar dari Ngalian ya, yang minta diputarkan lagu dari Ebit GAD yang judulnya Titip Rindu Buat Ayah, Menunggumu Peter Pan, Mimpi Anggun Kasih di Bulan Agustus, Dedi Damhuti. Oke, siap, kita siapkan ya untuk Bu Asar. Selanjutnya, ini ada Mbak Rika sepertinya ya. Saya cek dulu, oh iya, ini Mbak Rika ya, yang minta diputarkan lagu lawas dari Dea Mirela. Lagunya apa saja? Oke, kita siapkan juga untuk Mbak Rika ya. Jadi pendengar, untuk Anda yang malam hari ini bingung ini kira-kira lagunya apa saja ya, boleh nanti request-request juga boleh sekali ya, disampaikan saja. Sampai pukul 11 pendengar kita akan bernostalgia bersama pastinya. Kita dengarkan dulu satu lagu request dari Bu Asar, Titip Rindu Buat Ayah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu lagu pendengar dari penyanyi, pencipta lagu, aktris, dan bintang televisi legendaris asal Indonesia ya, Anggun Cipta Sasmi pendengar. Ini yang sudah sukses ke internasional dan kini juga sudah menetap di Prancis ya. Walaupun sekarang menetap di Prancis ya, ini menjadi artis yang berdarah Indonesia pertama kalinya yang berhasil menembus tangga lagu musik di Eropa dan juga Amerika pendengar. Karena Anggun ini sudah menerima penghargaan bergengsi pendengar, yaitu diantaranya penghargaan Ordre des Arts et des Lettres dari pemerintah Prancis dan juga menjadi salah satu artis Asia dengan penjualan album tertinggi di luar benua Asia. Oke, kita sapa dulu pendengar, ini sudah ada yang bergabung di ujung telepon ya. Ini siapakah ini ya? Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Nadira.
0: Iya, Pak Agus pasti ini ya.
1: Oh, betul.
0: Iya, gimana?
1: Untuk di tengah sawah, memang betul.
0: Sudah hafal saya dengan suara Pak Agus ini ya, oh, pendengar iya. Setia di Ruang Rindu ya.
1: Saya Mbak Nadira.
0: Iya, Pak Agus, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Ya, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Semangat ya.
1: Ya, Nadira gimana?
0: Alhamdulillah saya juga sehat, ya. Semangat juga ini untuk menemani semangat, pendengar ya. Malam hari ini.
1: Pasti belum makan ini.
0: Wah, kok tahu Pak Agus ini?
1: Tahu aja.
0: Iya, kan, saking semangatnya nih ya, sampai belum makan ini ya.
1: Iya, sampai belum makan ini.
0: Iya.
1: Karena tugas ya, Mbak.
0: Tetap semangat pokoknya walaupun belum makan ya.
1: Iya, selamat 45 ya, Merdeka.
0: Iya. Pak Agus, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Saya mau request lagu dari Poppy Mercury ya.
0: Mm-hmm. Yang apa nih?
1: Ya, judulnya Antara Jakarta dan Penang.
0: Okay. Ada enggak, Mbak? Ada ini. Satu, ada. Pas banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sama titip salam?
1: Iya, buat pendengar Pro 1 Marang khususnya. Dan Indonesia semua selalu murusnya lah.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Mungkin di luar negeri juga kan ya ikut
0: mendengarkan ya. Oke, okay. Siap Agus.
1: Selamat istirahat. Selamat bertugas. Terima siap. Kasih ya.
0: Terima kasih juga Pak Agus sudah selalu. Bergabung. Siap. Ya. Semoga juga selamat doa malam. Baik kembali ke Pak Agus. Ya, selamat malam, selamat mendengarkan. Dan pastinya pendengar untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini ya, kita masih buka untuk Anda ya. Sampai nanti pukul 11 silakan bisa menghubungi kami sambil titip salam, request lagu boleh sekali ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Poppy Mercury Antara Jakarta Penang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Musicloperie. Musicloperie. Chrisye, penyanyi dan pencipta lagu legend kebanggaan Indonesia. Sampai akhir hayatnya, tak ada satupun yang mampu menggantikan karisma

0: Lahir dari keluarga wirausaha, tak menyurutkan minat seni mengalir deras di nadinya. Eksis sedari tahun 70-an, menghasilkan lagu-lagu yang akan selalu diingat oleh penikmat musik di tanah air. Musikopedia.
1: Tentu saat mendapatkan penghargaan ya senang gitu ya. Tapi di belahan hati saya ada satu beban gitu ya. Setiap kali saya mendapatkan penghargaan berarti saya dituntut, saya merasa dituntut untuk selalu berbuat lebih baik daripada apa yang telah saya buat di waktu lalu gitu.

Sebut saja lilin-lilin kecil, badai pasti berlalu, sabda alam, dan masih banyak lainnya. Membawa Chrisye memperoleh BASF Legend Award pada tahun 1995 atas pengabdiannya terhadap musik di Indonesia. Selama 40 tahun berkarir, penyanyi pop Indonesia Chrisye telah meluncurkan 20 album studio, 2 tribute atau album cover, 2 album soundtrack, 10 album kompilasi, sebuah album indie, dan 56 single. Musikopedia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Apa penyebab remaja melakukan kejahatan jalanan? Demikian penuturan dari Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini.
1: Kalau terkait dengan kegiatan anak-anak yang terkait dengan tajam gitu ya Mbak, ini lebih pada mereka mencari eksistensi gitu ya, karena biasanya mereka menggunakan media sosial untuk saling menantang gitu ya. Kemudian ketika itu ditanggapi oleh salah satu kelompok, maka mereka kemudian melakukan kegiatan itu. Dan kemarin kita sudah berhasil juga mengamankan, menggagalkan ya, anak-anak yang memesan tajam gitu. Dan rencananya akan mereka gunakan untuk tawuran. Dan kemudian kami dalami dari media sosial dan juga dari handphone masing-masing anak gitu ya. Mereka tergabung dalam satu kelompok, ya sejenis kreak gitu ya, yang kemudian mereka ini masing-masing menunjukkan eksistensinya mereka gitu.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Biarlah aku mengalah pendengar satu lagu dari Nike Ardila ya. Ini tadi juga lagu yang di request dari Mas Lutfi sepertinya. Iya, Mas Lutfi dari Sembung Harjo ya. Yang titip salam juga, salam merdeka. Tadi juga lagunya sudah kita putarkan ya dari Nike Ardila. Dan juga tadi pendengar sudah ada Mas Angga ya yang bergabung di telepon. Tadi minta diputarkan lagu dari Nike Ardila juga. Wah, ini sepertinya mereka ini lagi kangen ya mendengarkan suara dari Nike Ardila. Tadi juga Mas Angga dari Kendal ini titip salam untuk semua saja pendengar Pro 1 di seluruh manapun ya. Dan katanya nih Mas Angga lagi mendengarkan di RRI Digital. Nah, jadi pendengar untuk Anda yang malam hari ini bingung ya, pengen mendengarkan apa, Anda bisa langsung buka aja RRI Digital ya, yang sudah download bisa langsung dimasukkan ya untuk ikutin kami di Pro 1 Semarang ya. Dan untuk Anda malam hari ini pendengar yang pastinya masih ingin bernostalgia bersama ya, kita juga masih akan menemani Anda untuk request-request lagunya, titip salamnya ya, sampai nanti di pukul 11 ya. Jadi untuk Anda silakan sampaikan ke nomor telepon kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 081-666-686 ya. Kita tunggu sampai jam 11 pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

Satu lagu pendengar dari Paramore, The Only Exception. Ya, ini juga menjadi salah satu lagu favorit saya pendengar kalau lagi pengen sendiri ya. Saya selalu mendengarkan satu lagu dari grup musik rock alternatif legendaris asal Franklin ya, yang dimana grup ini terbentuk pada tahun 2004 pendengar. Band ini juga pernah memenangkan Grammy Awards di tahun sekarang, yang band ini juga berjalan dengan formasi trio ikonik di mana ada Harley sebagai vokalis utama, ada Tyler sebagai gitaris, dan juga ada Zach sebagai drummer ya. Setelah menyelesaikan kontrak panjang mereka selama 20 tahun pendengar, mereka ini juga ada beberapa ya yang mulai meresmikan era baru sebagai band independen. Tetapi di tahun 2026 ini pendengar, ada kabar ya ataupun ada isu yang beredar di mana sempat dirumorkan bahwa grup ini sempat bubar ya, karena seluruh akun media sosial mereka ini sempat membersihkan dan para personel fokus pada proyek sampingan ya. Tapi dari Harley Williams sendiri menegaskan bahwa Paramore tidak bubar, melainkan mereka sedang dalam siklus istirahat ataupun hiatus untuk memulihkan energi mereka ya. Dan walaupun begitu pendengar, di bulan Agustus ini ya, mereka juga akan mengejutkan ya. Untuk kita semua akan ada kejutan rilis proyek sampingan dari Harley Williams ini bersama kolaborator lamanya, ada Daniel James yang bergabung dalam duo eksperimental Power Snatch yang akan mengejutkan fans dengan merilis mini album digital bertajuk EP2 ya. Wah, seperti apa ya. Dan juga akan ada jadwal tur solo musim gugur ya, yang dimana lagi-lagi Harley ini sedang bersiap untuk memulai tur solo besarnya bertajuk The Harley Williams Show pada September 2026 yang mencakup wilayah Amerika Utara dan juga Amerika Latin. Wah, ini walaupun sempat ada rumor ya pendengar, tapi kejutannya tidak nanggung-nanggung ya. Selain mereka akan merilis album, mini album ya, mereka juga akan mengadakan tur solo di musim gugur di bulan September 2026 ya. Kita tunggu keseruan ya dari grup Paramore sendiri ya. Dan pastinya kita masih ada waktu sekitar 25 menit ya pendengar untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan untuk Anda yang ingin request lagu titip salam ya. Kita coba cek lagi ini di WhatsApp. Sudah ada Mas Hasan di Ungaran ya yang bergabung minta diputarkan lagu dari Rosa Atas Nama Cinta. Salam buat semuanya saja untuk Mbak Nadira, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Mas Hasan, lagunya sudah kita siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan sampai terlewat ya. Kita juga masih akan menunggu atensi dari Anda bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita dengarkan dulu.

0: Bagaimana ya cara meneladani pahlawan Kartini untuk perempuan masa kini? Inilah penjelasan Stevi Agustin Chandra, STP MTP dari Sugio Pranoto Catholic University.
1: Yang perlu kita teruskan, ya tentu saja berhubung pahlawan kita, Ibu kita Kartini ini sudah memperjuangkan hak-hak kita untuk ya salah satunya mengenyam pendidikan ya. Mm-hmm. Maka salah satu cara meneruskan perjuangannya ya adalah dengan memanfaatkan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya sih. Jadinya ya raihlah ilmu setinggi mungkin. Lalu apa ya, mungkin kita memang harus lebih menebalkan telinga, menebalkan hati supaya tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat-pendapat miring seperti ini, begitu ya. Jadinya memang iya, kalau di kitab suci saya itu memang ada disebutkan bahwa wanita itu adalah penolong yang sepadan bagi pria. Nah, namanya penolong itu mungkin yang saya sarankan bagi para kaum wanita itu ya, kita memang harus rendah hati. Jadinya walaupun kita berpendidikan tinggi, mungkin kita tetap harus kan melayani suami kita gitu misalnya ya. Jadinya kita tetap rendah hati. Kita menyampaikan kita jadinya gimana ya? Walaupun kita berpendidikan tinggi tuh, kita jangan jadi sok tahu, keras kepala atau menunjukkan sifat-sifat seolah-olah kita superior atau apa yang dapat mengganggu ego dari pria gitu. Iya, kita sampaikan dengan lemah lembut dan rendah hati. Tentu kita para wanita sudah cukup ahli lah ya dalam hal seperti itu. Jadi kita sampaikan dengan lebih subtle gitu.

Rustam Munaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hit.

88, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut album tersebut sebagai magnum opus.

Lagu Iman dan Godaan yang merupakan lagu duet dengan penyanyi Dian Pramana Putra menjadi lagu pembuka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol. Dua lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2009.

Media. Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubariku. Selama berkarir di dunia musik hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional.

Sampai ke ujung dunia, satu lagu terakhir dari Dirly Pendengar ini juga menjadi lagu penutup di ruang redu malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request lagu, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok malam ya pendengar, tentunya dari pukul 9 hingga 11 malam di Ruang Rindu ya. Dan selepas ini jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan menemani Anda untuk memberikan informasi dan juga musik-musik pilihan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, siapa di antara Anda yang malam hari ini masih asik beraktivitas menggunakan handphone ataupun laptop ya, sembari menatap layar? Pendengar, apakah Anda terpikir ya kalau di kebiasaan kita sekarang ini semakin sering ditiru oleh anak-anak ataupun adik kecil yang di rumah ya pendengar? Cuma bedanya anak-anak yang kadang belum paham cara menjaga jarak pandang yang aman, sampai akhirnya ini bisa bikin mata mereka gampang minus ya. Nah, di hari Kamis ini pendengar, ada gerakan dilaksanakan di Kudus ini yang mereka membuat gerakan untuk mengedukasi agar masalah mata anak ini bisa ketahuan lebih cepat, di mana para guru SD di sana ini dilatih langsung untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan pada murid-muridnya, pendengar. Sebanyak 50 guru sekolah dasar di Kabupaten Kudus ini juga baru saja dibekali keterampilan dalam pelatihan dasar screening kesehatan mata, yang kegiatan ini bermanfaat diinisiasi oleh kolaborasi apik antara Rotary Club Kudus, Rotary Club Kudus Rikandi, Rotary Club Semarang Kunti, dan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Melalui pelatihan ini, para guru juga diajarkan cara mengenali tanda-tanda gangguan penglihatan dan melakukan tes ketajaman mata awal pada siswa sebelum dirujuk ke tenaga medis. Dimana disampaikan juga oleh Presiden Rotary Club of Kudus, Bapak Paulus Rawuh, yang menyampaikan bahwa sekolah adalah tempat yang sangat strategis untuk deteksi dini karena guru berinteraksi langsung dengan siswa-siswa setiap hari. Salah satu guru peserta, Ibu Mas Rimah, ini juga mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini karena banyak muridnya yang mulai mengalami mata minus akibat sering main gadget. Nah, berita baiknya lagi pendengar, pihak Rotary ini juga akan memberikan bantuan pengadaan kacamata gratis bagi para siswa dari keluarga kurang mampu yang terdeteksi memiliki gangguan penglihatan. Wah, ini menjadi langkah yang luar biasa ya pendengar, dan patut kita apresiasi karena kesehatan mata anak ini tentu sangat berpengaruh ya pada konsentrasi dan masa depan belajar mereka. Jadi mulai malam hari ini pendengar, mungkin untuk Anda yang sedang beraktivitas ya menggunakan gadget ataupun di depan layar, kita bisa lebih bijak lagi ya dalam membatasi waktu bermain, terutama pada anak-anak di rumah, dan jangan lupa untuk mengistirahatkan mata kita sendiri dari layar ponsel sebelum tidur.

Anda, lomba makan kerupuk yang identik dengan 17 Agustusan ternyata memiliki makna sejarah. Lomba ini muncul pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1950-an. Lomba ini menjadi pengingat akan masa-masa sulit, di mana kerupuk menjadi makanan yang terjangkau di tengah krisis ekonomi. Hingga kini, lomba ini tak sekedar untuk bersenang-senang, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan, kerendahan hati, dan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Lomba ini merupakan sebuah tradisi yang mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bisa dirayakan dengan cara yang sederhana, namun penuh makna.

Sartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

Street merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini, yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama lagi.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa

Pendengar, tidak terasa ya, ini sudah hampir pukul 12 dini hari. Saatnya saya pamit dulu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Malam hari ini sudah request lagu, titip salam ya. Kita bertemu lagi besok, pendengar. Semoga juga Anda malam hari ini bisa beristirahat dengan nyenyak ya. Kita tutup, pendengar, Semarang malam ini dengan satu lagu terakhir dari Unmesh, Cinta Luar Biasa. Sanadira pamit dulu. Sampai jumpa, selamat beristirahat.

Jika Anda berjalan di jalan yang benar, dan Anda bersedia untuk terus berjalan, pada akhirnya Anda akan membuat kemajuan. Barack Obama.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka saya sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Bahasa Satu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Hari Jumat, pendengar, 14 Agustus 2026. Saya ingatkan yang mungkin hari ini harus ada upacara pramuka begitu ya. Hasduknya jangan ketinggalan, lalu topinya juga jangan sampai ketinggalan. Emblem-emblem lainnya juga jangan sampai ketinggalan, pendengar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, nanti kami juga akan update informasi-informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu terbaik kami hadirkan untuk Anda. Diawali jumpa kita akan mengaji dan belajar bersama Ustadz Multazam ya. Nanti tentu Anda bisa bergabung pendengar karena kita akan bahas mengenai memaknai kemerdekaan dalam perspektif Islam. Lantai telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda di 024-8316-686 atau di 081-6666-886. Inilah Semarang Pagi ini selengkapnya bersama saya Sylvie Ansori.

0: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
0: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
0: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
0: Atik CB, Risau.
1: Raisa, Dila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
0: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
0: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
0: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
0: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
0: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
0: Kicir-kicir, Betawi.
1: Sueo Rajamu, Jawa.
0: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
0: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
0: Bolelebo, NTT.
1: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Multazam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, merdeka.
0: Merdeka, oke. Pak Ustadz memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana perspektifnya dalam Islam, Pak Ustadz? Silahkan sebagai pembuka.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui udara. Mudah-mudahan dalam kajian pagi hari ini bisa mengambil satu hikmah di dalam perjalanan kehidupan kita ini dan juga pada bangsa kita ini. Para pendengar, tidak lama lagi, kalau tidak salah, nanti hari Senin 17 Agustus, semua bangsa, anak bangsa merayakan sebuah kemerdekaan yang ke-81, ulang tahun negara kita dalam kemerdekaan yang

0: kita proklamirkan. Para pendengar, rahimakumullah, tentunya kita ini ingin memaknai kembali arti kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya. Kemerdekaan ini memang ada orang yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jerih payah kita itu ya untuk mengusir penjajah, untuk menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi kadangkala orang itu lupa bahwa campur tangan atau kekuasaan Allah untuk memerdekakan bangsa kita ini ya 90% itu adalah campur tangan Allah itu ya. Kalau tidak ya tidak bisa itu ya. Nah, ini konteksnya apa kalau kita ini berbicara merdeka dalam perspektif agama? Ya tentunya kemerdekaan ini adalah bukan serta-merta apa hadiah ya, tetapi adalah diraih dengan penuh perjuangan, ikhtiar, dan juga dilandasi dengan doa tentunya yang dilakukan oleh para pahlawan dan juga para ulama tentunya, yaitu memohon apa namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemerdekaan yang hari ini atau tahun ini kita rayakan ini pada pagi hari ini kita memulai kembali kemerdekaan di dalam pandangan agama itu ya yang sesungguhnya itu. Jadi kemerdekaan ini merupakan satu nikmat yang harus disyukuri ya. Ini sangat penting. Nah, untuk bentuk syukurnya ini bahwa kita memiliki sebuah kewajiban sebagai anak bangsa, syukur kita wujudkan dengan yang bisa menyenangkan untuk bangsa ya. Di antaranya adalah kita tidak boleh mendzalimi di antara kita. Ya, ini penting. Apa artinya jerih payah sudah dilakukan oleh nenek moyang kita barangkali dan para pahlawan dan para ulama yang sudah berjuang, kita ini kan nomor C aja ya, nomor C. Maka tidak pernah kita itu berperang, tidak pernah. Hanya nomor C dok. Tapi memiliki sebuah kewajiban sebagai anak bangsa. Yang pertama adalah syukur kepada Allah. Syukur kita wujudkan dengan kita isi dengan sebuah kebaik supaya bangsa kita itu menjadi baik. Ya, bangsa kita menjadi berkelanjutan yang bisa memejahterakan kepada seluruh anak bangsa itu ya. Nah, pesan yang pertama di dalam ayat ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita ini harus dilandasi dengan rasa syukur dan kewajiban kita, syukur kita ini kita wujudkan dengan mengisi dengan sebuah kebaikan-kebaikan. Saya kalau membandingkan dengan negara-negara yang lain, di sana banyak perang, di mana-mana di penjuru dunia, ya umatnya atau masyarakatnya tidak bisa melakukan sesuatu, ya sampai tidur aja susah, ya dengan penuh ketakutan dan sebagainya. Di Indonesia itu paling enak ya bisa mendengarkan pagi hari ini sambil ngopi, sambil makan singkong barangkali. Ini kan sebuah rasa syukur kita aman ya. Bisa sholat dengan penuh aman. Coba kita tengok, maka ini kan harus disyukuri. Maka kewajiban sebagai anak bangsa itu harus mengisi dengan kebaikan, baik itu kepada orang-orang yang diberi amanah, harus selalu menciptakan sebuah kesejahteraan wajib. Dan ini mutlak yang harus orang yang memegang diberi amanah oleh Allah, mungkin para pemimpin kita ini harus bisa menengok kembali gitu ya. Apa ya makna amanah ini ada kaitannya dengan kemerdekaan ya. Ini adalah pesan untuk memerdekakan dan juga rasa aman, menciptakan rasa kedamaian. Ini harus diisi dengan penuh tanggung jawab. Ini bukan kita sebagai anak bangsa setelah bangsa kita itu merdeka. Kalau masih ada kedoliman ke sana kemari, maka itu belum bisa secara apa namanya zahir maupun batin itu belum bisa dikatakan buah kemerdekaan sesungguhnya. Maka perlu kita memaknai yaitu kemerdekaan yang sejati. Jadi kemerdekaan yang sejati itu adalah orang yang merasakan dan dilandasi dengan apa syukur kita kepada Allah dan diisi dengan sebuah apa harapan-harapan yang baik, tidak boleh mendzalimi satu sama lain kepada anak bangsa. Nah, apa hari ini masih ada orang yang mendzalimi? Itu ya pertanyaan kita kali. Jadi kalau itu masih ada seperti itu belum bisa diberikan sebagai kemerdekaan secara hakiki. Ya, belum. Yang terakhir yang tidak kalah penting, bahwa kemerdekaan itu apa namanya tidak perlu kita rayakan dengan berlebihan, tapi harus menjadi satu renungan untuk mengenang kembali kita ini kan kadang-kadang disalah artikan. Satu contoh, kita merayakan dengan fisik yang berlebihan, contohnya adalah ya semacam-macam yang kita lihat di kampung-kampung dan lain sebagainya. Tapi belum pernah menyentuh makna yang sesungguhnya itu. Itu kan kacau. Taunya adalah sebagai perayaan kemerdekaan itu saja. Tapi substansi merayakan itu belum pernah disentuh. Maka pagi hari ini kita sampaikan, mari kita bersama-sama untuk menuju sebuah kemerdekaan yang hakiki. Yaitu merasa aman, merasa tentram, tidak boleh mendzalimi satu sama lain, kita saling menghormati, saling menghargai sesama anak bangsa. Itulah bagi orang yang dikatakan merdeka secara hakiki. Ya, itu Mbak sebagai prolog pagi hari ini, mudah-mudahan bisa apa namanya mengambil satu hikmah pada dalam kesempatan. Gitu,
1: ya. Pak Ustadz, setelah ini kita akan buka line telepon dan juga line WhatsApp, tapi kita jeda dulu ya, Pak Ustadz ya. Lantapan dan WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini di 0248316686 atau di 0816666886.

Apa sih keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga dikenal dengan sebutan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah berarti sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Sedangkan sholat ba'diyah dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah terdiri dari 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ummu Habibah riwayat Imam An-Nasa'i menyampaikan, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah mendapatkan rumah di surga. Selain itu, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah dijauhkan dari api neraka, sebagaimana hadis riwayat Imam

0: Saatnya saya bukakan telepon pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silakan.
1: Iya, Assalamualaikum. Sekian jam Pak Ustaz Murtajam. Sehat Pak Ustaz?
2: Yeah, sehat Pak Yarto.
1: Yeah. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi sedikit komentar, kalau ada salah kita minta maaf Pak Ustaz, Mbak Sylvie dan para pendengar lainnya. Komentar kan gini Bapak, apa yang Bapak katakan tadi adalah dalam pandangan Islam atau merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik atau bangsa lain, melainkan kan terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada sesama makhluk dan hanya tunduk patuh pada Allah SWT. Artinya agar kemerdekaan ini kan dalam Islam bebas dari penghambaan sesama, manusia tidak boleh menjadi budak bagi manusia, harta maupun kekuasaan. Kedua, tunduk kepada Allah. Kemerdekaan sejati tercapai saat hati seseorang hamba ikhlas taat kepada Allah tanpa paksaan. Nah, pertanyaan seperti Pastor, bagaimana perspektif Islam memandang kemerdekaan serta apa yang dimaknai kemerdekaan itu sendiri? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun,
0: pengenjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif kemerdekaan dalam Islam dan apa yang memang diajarkan Islam dalam memaknai kemerdekaan, Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, terima kasih Pak Yarto dan para pendengar. Ada pertanyaan yang cukup baik. Jadi dan kesempatan ini kan kita ingin memaknai kembali yaitu kemerdekaan itu ya. Dalam perspektif pandangan agama Islam, itu yang dimaksud merdeka itu ya orang merasa apa yang dilakukan ini memang memiliki satu landasan, yaitu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi dengan adanya syukur kita, itu ada kewajiban apa yang harus kita lakukan itu untuk mengisi sebuah kemerdekaan di dalam hal kebaikan. Yang di dalamnya kita tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mendzalimi satu sama lain. Dan yang paling pokok merasa aman, merasa damai untuk beribadah. Kalau di dalam kehidupan tidak bebas serta merta terus tidak ada aturan, itu bukan merdeka itu malah. Jadi kalau kita itu merasa bebas kesana kemari dan macam-macam ya, itu belum dikategorikan merdeka itu. Jadi merdeka di dalam konteks zahir maupun batin belum ya. Karena apa? Orang merasa sa'enake dhewe sesuai dengan aturan sendiri, itu namanya belum diberikan merdeka secara hakiki yang sesungguhnya itu. Nah, yang kedua, kita juga semata-mata tidak boleh kita menjadi budak tadi. Ya budak secara materi tentunya. Kalau kita ini diperbudak oleh secara materi sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga belum dikategorikan merdeka. Ya kan? Jadi merdeka ini merasa aman dan ada kaitannya dengan orang yang melakukan segala sesuatu itu terikat dengan kepada Tuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai kemerdekaan secara hakiki. Nah, pertanyaan yang terakhir yang tidak kalah penting. Apakah kita ini sebagai bangsa 80 tahun ini sudah bisa merasakan sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya atau belum gitu ya? Mm-hmm. Ataukah kita masih remang-remang atau bagaimana itu? Jadi itu Pak Yarto. Jadi kita ini merdeka itu yaitu tadi yang saya sampaikan dalam perspektif agama, di orang merasakan, merasa senang, merasa bahagia, tidak boleh mendzalimi sesama lain, karena kita ini sadar betul bahwa hati kita masih terikat dengan apa yang disebut sebagai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita itu merasa dirinya yang merasa bebas dalam segala hal tanpa ada aturan, itu belum merdeka itu namanya. Itu mereka apa, sesuai dengan hawa nafsunya, kehendaknya yang bisa merusak, yang bisa mendzalimi orang lain, itu namanya belum merdeka. Nah itu ya Pak Yarto.
0: Baik, saya bacakan WhatsApp juga Pak Ustadz yang sudah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Dari Ibu Ika di Pekunden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Banyak cara untuk memaknai kemerdekaan, tapi bagaimana Pak Ustadz memaknai kemerdekaan saat ini di tengah kondisi yang tidak memungkinkan karena ekonomi dan lain sebagainya? Silahkan.
2: Nah ya itu tadi saya sampaikan bahwa kalau kita memaknai kemerdekaan hari ini, yang lebih tepat adalah untuk refleksi. Refleksi kemerdekaan kita ini harus kita renungkan. Kenapa ini menjadi masalah? Situasi kita, bangsa kita yang kurang baik-baik saja barangkali itu ya. Itu harus kita renungkan. Tidak boleh kita hanya merayakan secara fisik, rame-rame, dan menghabiskan anggaran yang tidak kecil itu ya. Tetapi saat yang enak itu ya, itu berarti belum bisa merasakan kemerdekaan yang secara hakiki gitu ya. Jadi karena masih tidak memungkinkan, merasa serba kekurangan dan lain sebagainya itu ya. Jadi tentunya kita yang lebih tepat adalah untuk merefleksi, untuk menjadi sebuah renungan hari kemerdekaan ini, apa yang salah. Itu yang penting. Jangan-jangan kita, biasanya orang itu kalau sudah merdeka, sudah bebas, merasa itu sudah lupa diri gitu biasanya. Apalagi nanti akan diperbudak oleh materi atau diperbudak oleh apa saja yang dimiliki, itu kadang-kadang malah lupa daratan. Sehingga lupa kedudukan kita, eksistensi kita, itu adalah lupa. Itu namanya, merdeka yang sifatnya semu itu. Yang merdeka yang sifatnya, continue terminus, yaitu kedamaian. Baik, ya tidak boleh saling mendolimi satu sama lain. Maka refleksi hari ini, itu sangat penting. Ya, supaya kita dari kedepannya itu menjadi lebih baik kita. Itu okay.
0: Ada satu lagi Bu Ida di Ungaran Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana kita bisa menularkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak kita melalui perspektif Islam Pak Ustadz, agar mereka yang sudah terima instan itu tidak lupa dengan jasa besar para pahlawan?
2: Ya, yang pertama ini namanya anak ditunjukkan ya. Anak-anak bisa sekolah ya, bisa seperti ini, itu adalah berkat kemerdekaan bangsa kita yang dulu pernah diraih oleh para pahlawan. Itu ya caranya begitu, oleh para ulama meraih kemerdekaan dan mengusir penjajah yang tidak bisa tentram pada saat itu ya. Kita kalau membaca sejarah-sejarah itu ya sangat mengerikan gitu. Nah itu ditunjukkan kepada anak-anak didik kita. Anak didik kita itu kalau tidak bisa diinfokan yang baik, itu mereka mereka ini kan ibaratnya nggak ngerti apa-apa itu ya. Tiba-tiba mereka enak itu, iso naik motor, iso kesana kemari, iso bianan, duit HP dan sebagainya, kan itu dok. Ya ini kan sangat berbahaya. Padahal kita bisa seperti itu dan kita seperti ini itu juga atas kemerdekaan dan doa-doa kepada ulama kita pada waktu dulu itu, Masya Allah. Nah itu dikenalkan kepada anak didik kita, ditularkan, dikomunikasikan kepada generasi. Karena generasi Z ini memang beda ya. Yang kita taunya adalah wis pokoknya terpenuhi apa yang diinginkan tok. Nah, maka kewajiban kita sebagai masyarakat dan kepada orang tua ya harus memahami untuk merefleksikan, kamu bisa ada HP, bisa ada, kamu bisa sekolah dan sebagainya, itu adalah berkat kemerdekaan situasi ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah, gitu kan? Itu caranya begitu. Jadi ditunjukkan aja lah, ya. Ya, misalnya kita mangan, bisa makan apa itu? Ini juga berkat kemerdekaan. Kalau enggak kan enggak bisa, Mbak. Ya kan?
0: Yeah.
2: Nah, itu kira seperti itu,
0: oke? Oke, baik. Ada juga ini dari Mas Wahyu di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ingin bertanya, kalau kita merasa tidak puas dengan negara kita, Pak Ustadz, apakah kita boleh melakukan atau tidak memperingati kemerdekaan karena merasa belum merdeka, Pak Ustadz? Silahkan. Halo? Oh, terputus nampaknya. Saya akan coba telepon kembali, Pak Ustadz. Bisa dengar suara saya? Oke, terputus nampaknya ini ya. Saya akan coba hubungi kembali. Ustadz Multazam, ini pertanyaan dari Mas Wahyu di Semarang. Halo, Pak Ustadz.
3: Ya,
0: mohon maaf terputus, Pak Ustadz. Dari Mas Wahyu di Semarang, apakah diperbolehkan kita tidak merayakan kemerdekaan karena merasa belum merdeka di negara kita sendiri, Pak Ustadz? Silahkan.
2: Jadi kan begini ya, kita merayakan itu sebenarnya kan bentuk refleksi, ya, renungan kita. Bentuk renungan kita itu kita refleksikan bentuk merayakan. Nah, mesti ada sesuatu yang kurang puas ya dengan situasi barangkali. Yaitu melalui refleksi ini, merayakan itu kan harus diisi dengan apa tirakatan atau doa bersama. Itu sebenarnya itu. Jadi kok langsung kita tidak mau terus apa makanya melalui itu loh kita ikut merayakan ya. Ya kalau kita itu masih merasa belum itu ya saya pikir itu kita sebagai hak warga negara ya. Ya kalau kita merasakan, tapi lebih tepat kita ikut merayakan, tetapi ada konten-konten masuk untuk refleksi itu yang lebih tepat. Jangan sampai hanya menengtok itu lebih tepat. Nah, di dalam merayakan itulah kita akan berpikir ulang, apakah ini yang dimaksud merdeka gitu kan? Nah, di situ loh sebenarnya. Jadi merayakan ini kan merupakan satu tonggak sejarah, gitu. Yang harus kita peringati seperti kita memperingati ulang tahun anak kita, misalnya diri kita, ya. Nah, kalau kamu tidak mau menghormati atau kan anak-anak yang ulang tahun sampai menghabiskan biaya, terus kamu bilang, ora usah wae lah, ora usah di ulang tahunnya om kamu orang genah, ya. Nah itu. Kira-kira seperti itu. Yang lebih bagus adalah kita tetap merayakan, kita memberi ulang tahun kepada anak kita, di tengah-tengah itulah kita merayakan, kita menyampaikan segala sesuatu untuk merefleksi, gitu loh. Itu lebih baik. Terus kita mutung gini. Nah, terus gimana penyalurannya? Kan lebih bagus kita mengenang itu ya, tonggak sejarah anak kita yang ulang tahun misalnya, disitulah supaya ini ulang tahun untuk memikirkan masa depan yang baik untuk kita berbuat baik kepada orang tua gitu. Kan lebih baik seperti itu. Dijarke terus malah kepiye melalui apa? Kan lebih tepat anak itu merasa senang ulang tahun ini tapi saat yang sama mereka kita ingatkan termasuk kita. Kita merayakan misalnya di kampung-kampung itu ada malam tirakatan. Nah itu diisi untuk bisa merenungkan ya perjalanan kehidupan bangsa. Itu lebih bagus sebagai sarana untuk kita mengevaluasi di dalam perjalanan bangsa kita. Itu menurut saya seperti itu.
0: Baik, ada satu lagi nih Pak Ustadz dari Ibu, siapa ini? Oh, Ibu Lucy di Kedung Mundu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, selamat pagi. Pak Ustadz, kalau kita melihat banyak yang menikmati kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagai warga Islam kita harus mengingatkan atau gimana ya Pak Ustadz? Silahkan.
2: Oh iya, itu harus saling kita ingat mengingatkan. Jadi kemerdekaan itu harus diisi yang baik. Tadi sudah saya sampaikan, sesama warga anak bangsa itu harus merasa aman, merasa senang, merasa bahagia. Kalau dan yang tidak kalah penting, tidak boleh kita mendzalimi, gitu kan. Nah, kalau ada kemungkaran, tentunya kita harus bisa apa namanya mengingatkan, ya, mengingatkan dengan baik. Ya, mengingatkan ini kalau kita bisa apa diingatkan dengan ucapan yang baik, itu lebih baik. Dengan tangan yang baik, artinya adalah membuat sebuah kebijakan atau kekuasaan disampaikan, ya, itu lebih baik. Kalau tidak, ya ditunggu aja yang terakhir itu, ya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Okay.
0: Yang penting didoakan saja, ya. Jangan menggunakan kekerasan, ya, Pak Ustadz, ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Untuk tutup jumpa kita, Pak Ustadz, silahkan mengajak seluruh pendengar Pro 1 memaknai kemerdekaan dari perspektif Islam.
2: Okay. Terima kasih para pendengar di seluruh Nusantara, para pendengar RRI Semarang ini. Mari kita bersama-sama kita sampaikan rasa syukur kita. Bangsa kita sudah mencapai 81 tahun merdeka itu, ya. Tentunya di dalam perjalanan ini banyak hal-hal yang mungkin sudah tapi atau belum, tapi yang paling pokok adalah syukur kita sebagai anak bangsa, dan harus kita isi dengan sesuatu yang baik gitu, ya. Tidak saling mendzalimi dan merasa bahagia dan merasa aman, itulah yang harus diisi 81 tahun itu. Dalam perjalanan bangsa kita mungkin ada sesuatu yang kurang, ya, kita evaluasi. Barangkali orang-orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bangsa kita, ya, harus benar apa namanya untuk menegakkan bagi kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat. Itu adalah menuju arah merdeka yang hakiki, merasa aman, senang, bahagia, tidak boleh saling mendzalimi dan menghormati satu sama lain, itu sebagai anak bangsa, gitu, nggih.
0: Oke. Terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, insya Allah minggu depan kita jumpa lagi, ya, Pak Ustadz, ya. Sehat selalu, Pak Ustadz, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Amin. Salam.
0: Demikian tadi pendengar Ustadz Multazam memberikan edukasi, menjelaskan kepada kita bagaimana kita sebagai umat muslim ini memaknai kemerdekaan. Setiap harinya kami hadirkan dengan topik-topik terbaik bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten untuk Anda. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga paling besar. Seperti halnya saat masuk toilet. Dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, saat masuk toilet, hendaknya dahulukanlah kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan juga Nabi ataupun Rasulnya. Ketiga, saat masuk, hendaknya dalam kondisi kepala memakai penutup, bisa kopiah ataupun sejenisnya, dan memakai alas kaki. Keempat, hendaknya saat masuk toilet membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithin nukhbithi syaitonir rajim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaiton yang terkutuk. Saat hendak keluar, usahakan untuk membaca doa Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fima yang fa'uni. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah dengan sifat maha pengampunnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Hanya ya yang daerah-daerah kekurangan, harap pemerintah pusat daerah juga memikirkan untuk mencari solusi pemerataan sejahteraan rakyat.
3: Jadi ini adalah perawatan rutin untuk pengelolaan koleksi maupun bangunannya agar terhindar dari fumigan atau hama-hama yang bisa menyebabkan kerusakan dari koleksi museum itu sendiri.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat sangat berharap agar pemerintah memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini. Hingga hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang, Museum R.A. Kartini Rembang ditutup guna mendukung proses perawatan lewat gerakan fumigasi yang bertujuan mencegah kerusakan akibat hama. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Pendengar, menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Magelang sangat berharap agar pemerintah memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini. Berikut laporan Widya Syahyono, dibacakan Tika Budiman.
2: Pemerataan sejahteraan rakyat.
4: Pendengar, menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan RI, masyarakat Magelang sangat berharap agar pemerintah memperhatikan masyarakatnya, terutama masyarakat kecil, karena sangat berdampak langsung dengan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, hingga kemiskinan yang masih terjadi. Parnomo, salah satu warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, kemarin mengatakan, saat ini masyarakat harus memikul beban yang sangat berat karena perekonomian masyarakat yang tidak menentu. Ia sangat berharap pemerintah bisa membantu persoalan tersebut karena masyarakat memerlukan bantuan dari pemerintah. Menurutnya, selama ini masyarakat terus berjuang dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, dirinya tetap bangga menjadi warga negara Indonesia.
5: Kalau mana sendiri itu seharusnya ya untuk kebaikan masyarakat kecil, bukan hanya untuk yang ke atas itu ke bawah, Pak. Rakyat biar merasakan kemerdekaannya, Pak.
4: Hal senada diungkapkan Titin, warga Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Menurutnya, saat ini pemerintah telah melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk masyarakat. Diharapkan juga memperhatikan daerah-daerah yang pembangunannya belum tersentuh.
2: Untuk tanggapannya ya, yang daerah-daerah kekurangan, harap pemerintah pusat daerah juga memikirkan untuk mencari solusi pemerataan sejahteraan rakyat.
4: Lebih lanjut, ia juga berharap pemerintah mencari solusi yang terbaik agar kemiskinan di masyarakat dapat teratasi sehingga bangsa Indonesia lebih maju dan juga makmur.
0: Pendengar, di usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Badan Pusat Statistik BPS Kudus mengungkap angka kemiskinan di daerah setempat menunjukkan tren penurunan dengan data terakhir mencapai 60 ribuan keluarga miskin. Selengkapnya dilaporkan Heri Sulistyo.
6: Beberapa langkah ya, yang tentunya bagaimana mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
7: Saudara, angka kemiskinan di Kudus dari data BPS setempat pada tahun 2025 lalu sebesar 6,59% atau sebesar 62 ribu warga Kudus yang berkategori miskin. Menurut Kepala BPS Kudus Eko Soeharto, angka itu turun dibanding tahun 2024 sebesar 7,24%. Dan angka kemiskinan di Kudus itu masih berada di bawah angka provinsi dan nasional. Bila diukur dari tingkat kedalaman kemiskinan, kata Eko, warga Kudus yang masuk kategori miskin sudah mendekati nilai pengeluaran minimal, yakni sebesar Rp550.000 per orang per bulan. Dan ini menunjukkan tren kondisi ekonomi masyarakat miskin di Kudus yang sudah membaik. Adanya program Pemkab Kudus seperti beasiswa, tunjangan guru, tunjangan takmir masjid, penanganan stunting, dan penanganan rumah tidak layak huni di Kudus. Ini membuat masyarakat semakin lebih baik kesejahteraannya.
6: Mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah itu dari kegiatannya Pemkab kan cukup banyak itu. Ya, mulai dari beasiswa, kemudian ada tunjangan guru, ada tunjangan pengurus masjid, ada bedah rumah, RSLH, ada penanganan stunting, ada penanganan, itu semua program-program yang mendukung penurunan kemiskinan sebenarnya. Jadi Ya memang itu harus terus di.
7: Sementara itu salah satu warga Kudus, Nisa, mengatakan agar di usia 81 tahun Indonesia merdeka ini negara mampu memberikan lapangan kerja yang luas, sekolah dengan biaya murah, bahkan harus gratis, memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyatnya, serta kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat Indonesia.
8: Saya Nisa, mahasiswa Universitas Terbuka, berharap besar di usia Indonesia yang ke-81 ini, negara Indonesia bisa memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, mampu memberikan kesehatan yang memadai bagi warganya, dan pendidikan tinggi yang gratis bagi seluruh warga negara. Itu harapan saya untuk Indonesia.
7: Di usia ke-81 Indonesia, rakyat seharusnya makmur dan sejahtera. Rakyat harus menikmati kesejahteraan yang memadai. Rakyat harus menikmati kesehatan yang memadai dan pendidikan tinggi yang seharusnya mereka dapatkan. Tidak terkecuali lapangan kerja yang seluas-luasnya agar kesejahteraan dapat mereka rasakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lantas, sudahkah masyarakat merasakan merdeka di usia negara ke-81 tahun ini? Kami hadirkan tanggapan masyarakat berikut ini.
9: Dengan Bapak Sutarno sebagai pedagang UMKM, ya lumayan merdeka. Namun saya pribadi ini masih belum merdeka, Mbak. Karena bahan pokok itu mahal, pembeli juga agak nentu, kadang ramai juga kadang sepi.
10: Saya Bu Putri, saya mempunyai pendapat bahwa sebagai generasi muda, secara teknologi dan infrastruktur kita memang sudah maju, tapi kemiskinan struktur masih ada. Cari kerja itu emang susah banget. Persyaratannya apa-apa harus S1.
11: Ali, warga Indonesia. Proklamasinya udah, tapi kemerdekaannya belum bebas. Ya masih diajak sama peti korupsi yang menjajahkan bangsa sendiri.
0: Mendengar hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, merdeka dari penjajahan. Sudahkah merdeka dari kemiskinan? Menjadi topik editorial pagi ini yang ditulis Vetika Andriani, yang selengkapnya dibacakan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPRD-DPD menjadi dokumen politik dan kebijakan paling penting menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka menjadi momentum refleksi. Pertanyaan besarnya, apakah kemerdekaan telah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Kemiskinan memang terus menurun dibanding awal kemerdekaan. Namun jutaan warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan kawasan tertinggal. Tantangan kemiskinan saat ini tidak hanya soal pendapatan. Akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja layak, dan perumahan masih menjadi persoalan yang membatasi mobilitas sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan. Kemajuan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah lain tertinggal dalam akses dan kesempatan. Pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja produktif dan mendukung UMKM. Sektor ini terbukti menjadi penopang ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pengentasan kemiskinan juga membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang merata dan pelatihan keterampilan menjadi investasi penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 seharusnya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera dan bermartabat. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, hingga hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang, Museum R.A. Kartini Rembang ditutup guna mendukung proses perawatan lewat gerakan fumigasi yang bertujuan mencegah kerusakan akibat hama.
13: Museum RI Kartini Rembang per Kamis ini sampai 17 Agustus mendatang ditutup, tidak bisa dikunjungi karena proses fumigasi. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perawatan dan pelestarian koleksi serta bangunan museum agar tetap terjaga dari potensi kerusakan akibat hama. Subkor Sejarah Museum dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Retno Diah Radityawati menjelaskan, penutupan sementara ini dilakukan untuk memastikan proses fumigasi berjalan optimal sekaligus menjaga keamanan pengunjung maupun petugas. Pasalnya, selama proses fumigasi berlangsung sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Meski demikian, masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat Museum RA Kartini Rembang tidak perlu khawatir. Kunjungan tetap dapat dilakukan secara virtual melalui laman museumkartinirembang.id.
3: Ini ditutup karena ada fumigasi sama termit kontrol atau anti rayap. Jadi ini adalah perawatan rutin untuk pengelolaan koleksi maupun bangunannya agar terhindar dari fumigan atau hama-hama yang bisa menyebabkan kerusakan dari koleksi museum itu sendiri. Iya, bisa melihat museum melalui virtual. Kami kan ada virtual 360 itu juga.
13: Manajer operasional PT Indomatra Fumiga, Mahfur, menjelaskan di hari pertama ini petugas melakukan tahap penyuntikan obat anti rayap. Selanjutnya, tim membuat museum menjadi kedap udara sebelum proses fumigasi besok.
14: Dimulai dari hammer drilling atau pengeboran di seluruh struktur fondasi museum. Terus yang kedua nanti ada vakum, di mana setelah dibor tadi, sisa-sisa debu kami vakum. Setelah itu nanti ada injeksi atau penyuntikan pakai larutan termitisida, Pak. Ya, jadi untuk kalau orang Jawa itu anti rayap, ini mungkin baru tahapnya gelan atau sealing. Tujuan fumigasi kan untuk menciptakan ruang kedap udara dulu.
13: Setelah proses fumigasi dan perawatan selesai, Museum Raden Ayu Kartini Rembang akan kembali dibuka tanggal 18 Agustus. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kesuksesan program pengumpulan minyak jelantah untuk diolah menjadi bahan bakar aftur, ternyata menarik perhatian tim penggerak PKK Kabupaten Kudus hingga melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kesianto.
15: Ibu, otomatis selesai ya. Di situ belum muncul angkanya.
16: Kesuksesan program pengumpulan minyak jelantah untuk diolah menjadi bahan bakar aftur ternyata menarik perhatian tim penggerak PKK Kabupaten Kudus hingga melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Batang. Selain bermanfaat secara ekonomis, tentunya kesuksesan pengumpulan minyak jelantah hingga berbuah jadi rupiah menjadi salah satu indikator utama sehingga dapat memberdayakan kader PKK maupun masyarakat luas. Ketua tim penggerak PKK Batang, Faila Sufa Faiz Kurniawan, mengajak rombongan tim penggerak PKK Kudus untuk menyaksikan langsung proses pengumpulan dan pengolahan minyak jelantah ke Desa Sambong karena keaktifannya dalam program tersebut.
17: Setelah ini langsung ke Desa Sambong untuk melihat implementasi PKK Kabupaten Batang untuk menggerakkan masyarakat supaya ngumpulin minyak jelantah itu, Mas. Gitu. Jadi mereka ibu-ibu dari Kudus ingin tahu gimana caranya sih kok bisa ngumpulin minyak jelantah gitu kan. Tantangannya apa, upaya-upayanya apa supaya bisa ngumpul minyak jelantahnya.
18: Kenapa dipilih Sambong?
17: Desa Sambong salah satu yang performance-nya paling bagus terkait pengumpulan minyak jelantah.
16: Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kudus, Endah Endayani, membenarkan kunjungannya ke Batang untuk belajar dan mengadopsi kesuksesan dalam pengolahan limbah minyak jelantah hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah.
19: Pengolahan dari minyak jelantah tersebut, jadi kita langsung kawruh ke sini, Ben. Secara teknisnya, pengelolaannya, apa saja yang perlu kita siapkan apabila Kabupaten Kudus sendiri mau kita lihat dan kita tiru dari Kabupaten Batang untuk kita aplikasi. Kasihkan ke kami punya wilayah di Kabupaten Kudus.
16: Meski telah mencapai nominal hingga 200 juta rupiah, masih terdapat sedikit kendala dalam kuantitas pengumpulan minyak jelantah di tingkat desa. Tantangan terbesarnya tentu memotivasi masyarakat untuk mengumpulkan minyak jelantah dengan mengoptimalkan sosialisasi dan perlu kesabaran.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, wilayah Kabupaten Kendal termasuk dalam daerah dengan potensi bencana gempa bumi meski dalam skala kecil. Hal ini terungkap saat kegiatan sekolah lapang gempa bumi atau SLG di Wisata Tirto Arum Baru Kendal. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
20: Untuk wilayah Kendal sendiri ada beberapa sumber gempa.
21: Wilayah Kabupaten Kendal termasuk daerah potensi bencana gempa bumi meskipun dalam skala kecil. Hal ini terungkap saat kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLG di Wisata Tirtowarung Baru Kendal hari ini. Kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi ini merupakan aspirasi anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Herviano berkolaborasi dengan BMKG selaku mitra kerja. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara Heri Susanto Wibowo mengatakan potensi gempa bumi di wilayah Kendal berada di beberapa sumber gempa, yaitu sesar aktif yang pernah mengalami gempa bumi walaupun skala kecil. Lokasinya berada di sesar Kendal, wilayah Semarang yang tersambung ke wilayah Kendal, wilayah Weleri, dan sesar Batang. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapsiagaan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan kebencanaan dalam menghadapi bencana gempa bumi.
20: Diharapkan dengan mengetahui potensinya masyarakat lebih siap, siaga, dan tidak takut serta tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan.
21: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan peserta Sekolah Lapang Gempa Bumi akan dibekali ilmu yang terkait mitigasi bencana.
22: Ini masyarakat yang mengikuti sekolah tentunya nanti akan dibekali ilmu-ilmu yang terkait untuk mitigasi bencana, sehingga apabila ada bencana, karena bencana datang tiba-tiba kita tidak tahu, masyarakat ini sudah ada kesiapan menghadapi bencana ini.
21: Eksan Pusbandono mewakili Herviano mengatakan Sekolah Lapang Gempa Bumi bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan yang berkaitan dengan gempa bumi.
23: Ya, tujuannya memang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umumnya, kemudian kepada peserta yang pada hari ini hadir pada khususnya, supaya mereka juga mengetahui terkait gempa bumi, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan apabila bencana.

0: Ini tersesat ketika hendak pulang ke Bruno, Purworejo. Pelaku kemudian berpura-pura menawarkan bantuan untuk mengantarkan korban menggunakan sepeda motornya. Di tengah perjalanan, pelaku sempat berpura-pura hendak buang air kecil sebelum akhirnya membawa kabur motor tersebut. Korban yang sempat berusaha menghentikan mendapatkan pukulan di wajah hingga terluka. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku di sekitar alun-alun Sapuran pada 31 Juli 2026.
1: Selanjutnya, dibantu dari warga setempat menghubungi polsek terkait adanya kejadian tersebut.
2: Untuk ancaman dan?
1: Untuk ancaman kita terapkan pasal 479 ya, dengan ancaman kurang lebih 9 tahun.
0: AKP Suryanto juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada ketika berada di perjalanan, terutama saat bertemu orang yang belum dikenal. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayakan kendaraan kepada orang lain tanpa memastikan identitas dan tujuan orang tersebut.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, mari kita ikuti feature olahraga dengan tajuk Saat Idola Menggenggam Tangan Penggemarnya Sebelum Bertanding Sepak Bola yang disampaikan Iba.
4: Pendengar, sorak-sorai penonton menggema di seluruh stadion. Lampu-lampu menyala terang, kamera menyorot para pemain yang berjalan mantap menuju lapangan. Namun ada satu pemandangan yang hampir selalu hadir sebelum peluit pertama dibunyikan. Di samping para pemain, langkah-langkah kecil ikut mengiringi. Tangan mungil mereka menggenggam erat tangan para pesepak bola yang selama ini hanya mereka lihat di layar televisi atau media sosial. Bagi sebagian penonton, momen ini mungkin hanya dianggap sebagai bagian dari seremoni pembukaan pertandingan. Padahal di balik langkah singkat menuju garis tengah lapangan, tersimpan kisah tentang mimpi, harapan, dan inspirasi. Anak-anak yang mendampingi pemain dikenal sebagai player escort atau mascot children. Tradisi ini telah menjadi bagian dari pertandingan sepak bola di berbagai kompetisi dunia. Kehadiran mereka bukan sekedar untuk mempercantik prosesi sebelum pertandingan, melainkan membawa pesan bahwa sepak bola adalah olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas, persahabatan, dan tentu saja regenerasi. Bayangkan menjadi salah satu dari anak-anak itu. Berdiri di lorong stadion, mengenakan seragam kebesaran, lalu melihat pemain idola berjalan mendekat. Jantung pasti berdegup lebih cepat. Ribuan pasang mata menatap dari tribun, sementara jutaan orang mungkin menyaksikan dari layar kaca. Dalam hitungan detik, tangan sang idola menggenggam tangan kecil itu, lalu bersama-sama melangkah menuju lapangan. Mungkin hanya beberapa menit, namun bagi seorang anak, momen tersebut dapat menjadi kenangan yang melekat seumur hidup. Ada yang pulang dengan cerita untuk keluarga, ada yang menyimpan foto itu hingga dewasa, bahkan ada yang menjadikannya sebagai titik awal untuk bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Di sisi lain, kehadiran anak-anak juga mengingatkan bahwa sepak bola bukan semata tentang pertandingan. Sebelum tackle, gol, atau bahkan selebrasi kemenangan terjadi, olahraga ini lebih dulu memperlihatkan wajahnya yang ramah. Lawan yang sebentar lagi akan saling berebut kemenangan, berdiri berdampingan bersama anak-anak yang memandang mereka sebagai pahlawan. Tidak sedikit pemain yang mengaku merasa lebih tenang jika menggandeng seorang anak menuju lapangan. Senyum polos dan tatapan penuh kekaguman seolah meredakan ketegangan sebelum pertandingan besar dimulai. Dalam momen itu, para pemain bukan hanya atlet profesional, tetapi juga sosok yang menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pengamat sepak bola Jawa Tengah sekaligus dosen UNES menyebut momentum ini juga dapat membangkitkan semangat generasi mendatang dalam mencintai sepak bola.
5: Mungkin ada bisa memotivasi anak-anak untuk lebih cinta sepak bola, kemudian bisa menghidupkan kompetisi lokal yang kita hanya bisa nonton Piala Dunia. Sebenarnya ini adalah peluang besar, ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia kemudian bisa menumbuhkan mimpi.

0: tapi pemain itu sendiri setelah kita nonton.
1: Tradisi ini juga menyampaikan pesan penting bahwa setiap pemain hebat pernah menjadi anak kecil yang memiliki mimpi. Mereka pernah duduk di tribun, menonton pertandingan, mengidolakan pemain, dan membayangkan suatu hari bisa berdiri di lapangan yang sama. Ini mereka menggenggam tangan anak-anak yang mungkin sedang memupuk mimpi serupa. Karena itu, ketika pertandingan berikutnya dimulai, cobalah perhatikan beberapa menit sebelum peluit pertama dibunyikan. Di balik gegap gempita stadion, ada tangan kecil yang menggenggam harapan besar. Dan mungkin, di antara anak-anak itu sedang berjalan seorang calon bintang besar sepak bola masa depan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan juga olahraga sepekan yang dirangkum oleh dalam tinjauan olahraga bersama Agus Serianto.
3: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

Pendengar pengamat olahraga Sujat Miko mengatakan koordinasi lintas daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan porprov di setiap wilayah. Lebih lanjut, regulasi lain yang sudah Komite Olahraga Nasional Indonesia disiapkan antara lain tentang cabang olahraga dan disiplin cabur. Menurutnya, verifikasi venue ada dua cabang olahraga yang diselenggarakan di luar Semarang Raya, yakni cabang olahraga aerial modeling dan balap sepeda. Sedangkan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto menambahkan mayoritas venue di kota Semarang sudah berstandar nasional sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Sedangkan di Kabupaten Demak masih membutuhkan pengecekan. Sementara kota Semarang mempertandingkan 22 cabang olahraga dan 5 disiplin. Kota Salatiga 12 cabang olahraga, Kabupaten Kendal 10 cabang olahraga, Kabupaten Semarang 9, Kabupaten Demak 6 cabang olahraga. Di Pekan Olahraga Provinsi, jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan yakni 59 cabang olahraga dengan 72 disiplin.

Peringat tim Kendal Tornado FC menelan kekalahan tipis 0-1 saat dijamu PSS Sleman dalam uji coba di Stadion Mangkuharjo. Gol kemenangan tuan rumah dicetak striker Matius Fornazari pada menit 93. Terlepas hasil akhir, pelatih Tornado FC Stefan Kalsius mengapresiasi mental bertanding pemain. Pelatih memuji mentalitas dan karakter bertanding skuadnya yang mampu memberikan perlawanan di sepanjang pertandingan. Dalam laga itu, juru taktik asal Surabaya juga menurunkan hampir seluruh pemain yang dibawa. Pemain yang baru bergabung seperti Rival Lastori, Fredian Wahyu Sugiantoro, Ahmad Birul Walidain, Andre Otaviansah, serta Rizky Dwi Pangestu juga mendapatkan menit bermain. Menurutnya, uji coba jadi kesempatan melihat perkembangan seluruh pemain setelah 4 pekan persiapan. Sedangkan manajer Tornado FC Heri Sasongko mengatakan pemain berproses dan berprogres di setiap latihan dan uji coba. Harapannya nanti di kompetisi mereka benar-benar siap. Menurutnya tim Laskar Badai Pantura meraih prestasi lebih tinggi dan membuka jalan menuju kasta kompetisi yang lebih bergensi di sepak bola Indonesia.

0: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana atau on the track. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan. Menurutnya Porprov Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical director dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk venue senam di Universitas Negeri Semarang, UNES, yang masih dalam proses renovasi. Pada Agustus ini, KONI Jawa Tengah akan menggelar CDM untuk memfinalisasi data atlet, official kontingen, serta proses akreditasi sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026.
1: Demikian tinjauan olahraga pada pagi hari ini dan salam olahraga.

0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi hari ini. Saya Silvi Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini yang baru bergabung melalui FM 89 atau RRI Digital. Gimana sudah persiapan upacara hari pramuka kah putra-putrinya? Dasi, topi, sabuk ya. Kaos kakinya jangan lupa, kalau pramuka tuh hitam kalau nggak salah ya. Jangan sampai keliru nanti pakainya yang putih ya. Kita akan pantau juga bagaimana cuaca pagi hari ini bisa menemani aktivitas Anda bersama perakirawan cuaca BMKG kelas 2 Matiani Semarang. Ada Agus Tri. Selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi Mbak Silvia.
0: Kabar baik sehat ya Mas Agus ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Boleh diupdate informasi cuacanya wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km/jam, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang cuacanya diprediksi cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Silvia.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Agus. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, pendengar Anda tentu bisa lengkapi informasi cuaca di sekitar Anda juga. Sampaikan ya di 0248316686 atau di 0816666886. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga nanti saya cek kolom live chatnya. Silakan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kami juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan.